0: Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan kita ini yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi. Maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke arah kastor kami. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. RRI ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit,
5: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
6: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
7: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
9: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
8: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
10: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
8: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
11: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu, lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
12: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
13: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak

0: insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
1: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
2: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus.
4: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
5: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
4: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
5: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
6: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
5: Di sisi lain, Ketua Dua Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
7: Pemerintah ya, tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasaran ya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standar

0: misalnya, yeah. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan, karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Yeah. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya mas.
1: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
0: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersudut langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
4: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
2: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari tiga kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam empat besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami, dan pasti kami masih akan menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik ya untuk menemani aktivitas Anda semua. Dan Isma sampaikan juga bahwa nanti pukul 8 kami akan hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa, di mana untuk pagi ini kami hadirkan topik strategi Diskop Dakperin memperkuat ekosistem DKMP di Kabupaten Kuningan. Nantikan ya, insya Allah kami akan hadirkan mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang!

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa buka suara ya soal modal 3 miliar untuk tiap unit koperasi Merah Putih. Dan menurut Pak Menteri nih, dana ini sangat cukup termasuk untuk membangun gerai koperasi. Ia mengatakan nilai 3 miliar ini harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur sekaligus operasional. Dan modal ini didapatkan dari pinjaman yang dilakukan pemerintah kepada Himbara atas bank-bank BUMN. Dan nanti kita akan bahas nih ya kaitan tentang KDKMP ini, tepatnya di Kabupaten Kuningan, dengan topik strategi Diskop Dakperin untuk memperkuat ekosistem KDKMP di Kabupaten Kuningan. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, Jumat 17 Juli 2026. Di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda kaitannya tentang strategi Diskop Dakperin untuk memperkuat ekosistem di Kabupaten Kuningan. Dan pendengar, seperti biasa juga Isma ajak Anda untuk Anda bisa bergabung bersama kami ya. Silakan Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 849 3259, atau juga berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935. Dan tentunya acara ini juga bisa Anda saksikan langsung ya melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Sekaligus untuk Anda yang juga ingin bertanya atau ikut bergabung bersama kami, bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Iya, pendengar, Kabupaten Kuningan ini memang memiliki potensi luar biasa yang tersebar di ratusan desa dan kelurahan. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP ini telah terbentuk secara legal di 376 desa kelurahan dan menjadi momentum emas ya untuk menggerakkan roda ekonomi dari level terbawah. Dan bagaimana kemudian agar potensi besar ini bisa berjalan optimal? Pagi ini kami sudah tersambung dengan Bapak Haji Tony Kusumanto APMSI selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan. Isma sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak
1: Lisma di sini Pak Kadis. Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kadis sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Pak, ini kan kita bicara yang sekarang nih memang lagi rame-ramenya begitu ya Pak ya, tentang KDKMP. Nah, ini bagaimana hasil pemetaan potensi yang dilakukan oleh Diskop Dakperin sendiri sejauh ini begitu Pak Kadis?
2: Oh iya. Untuk saat ini Kabupaten Kuningan di Dinas Kopdakperin itu kita yang pertama jelas melakukan penguatan kelembagaan dulu ya. Bahwa kelembagaan sudah terbentuk di 376 desa dan kelurahan. Ini sudah terbentuk. Nah, kemudian juga bahwa dari 376 desa itu sudah terdapat yang sudah operasional ada 23 untuk KDKMP.
1: Cukup banyak juga ya Pak ya, 23 yang sudah beroperasi ya. Begitu ya Pak ya?
2: Beroperasi mungkin secara sederhana dulu ya Mbak. Belum. Dalam arti gini, karena kita pun kemarin coba melakukan pemetaan di desa dan kelurahan. Dari 376 desa KDMP yang sudah terbentuk ini, mereka juga masih meraba-raba kira-kira bisnis apa yang mau dikembangkan dengan adanya KDMP ini. Tentu kita kami, ataupun kami dari Diskop Dakperin melihat potensi dari masing-masing desa maupun kelurahan itu. Karena dari 7 core bisnis yang diarahkan oleh Kementerian Koperasi untuk KDKMP ini, tentu tidak semua desa kelurahan memilikinya. Ya, nanti kita fokus kepada potensi yang dimiliki oleh desa dan kelurahan tersebut, Mbak Lisma.
1: Oh baik, jadi memang dalam hal ini masih dalam pemetaan, artinya memang nanti disesuaikan dengan sumber daya yang ada desa di desa tersebut begitu ya Pak Kadis ya?
2: Ya betul, sumber potensinya. Kita gambarkan misalnya gini, potensi desa itu di bidang pertanian misalnya. Nah, jangan sampai core bisnisnya di luar bidang pertanian. Ini diharapkan seperti itu. Jadi mereka akan ada produk-produk unggulan dari masing-masing desa. Supaya apa? Supaya masing-masing desa juga bisa memunculkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing. Kecuali kalau memang yang sifatnya umum ya. Misalnya pelayanan di perdagangan misalnya. Karena mereka juga melakukan bisnis di perdagangan. Bisa menjual menjual beras, menjual minyak dan sebagainya itu ke sana.
1: Artinya kalau kebutuhan pokok masyarakat itu pasti ada begitu ya Pak Kadis ya. Tapi nanti akan ditambah lagi dengan kekhasan atau potensi yang memang dimiliki oleh desa tersebut begitu ya Pak Kadis ya.
2: Kita arahkan seperti itu Mbak Risma.
1: Baik-baik, karena mohon maaf nih Pak, ini mungkin untuk banyak masyarakat termasuk saya begitu ya Pak ya, ini kayaknya beranggapan ini bakal sama gitu barang yang akan dijual, ternyata enggak ya Pak, nanti bakal ada pembedanya ya, tergantung bagaimana potensi yang ada di desa tersebut berarti ya Pak ya, ada tambahannya begitu ya.
2: Itu tidak harapnya supaya apa? Supaya bisnis di KDMP ini tumbuh dan berkembang. Kalau misalnya semua sama dalam satu kawasan, satu desa, kemudian desanya berdekatan, itu justru akan mematikan salah satu.
1: Wah benar banget. Jadi memang ada kekhasannya nanti ya Pak ya, akan ada ciri tersendiri. Nah ini kan berarti nggak mudah ya Pak ya, untuk kemudian bisa ya sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Tantangan utama yang dihadapi nih Pak, terutama mungkin yang nanti akan mengurus KDKMP ini seperti apa sih Pak Kadis?
2: Ya, tantangannya gini, yang pertama adalah pengurusnya itu sendiri. Nah, pengurusnya itu dituntut untuk apa? Untuk bisa membaca potensi yang dimiliki. Itu yang pertama, makanya harus punya jiwa entrepreneur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana potensi tersebut di marketing, dipasarkan supaya bisa hidup ini koperasi. Nah, pada saat mereka bisa menghidupkan koperasi atau

0: Ini supaya ekosistem ini terbangun dengan baik. Maka diharapkan mereka juga ada menjadi bagian dari KDMP itu sendiri.
1: Baik-baik, jadi ini yang mungkin juga jadi kekhawatiran begitu ya Pak Kadis ya. Ini kan mohon maaf ya Pak, Bapak juga mungkin pasti pernah mendengar akan ada kekhawatiran gitu, bakal mati nggak nih nanti yang lainnya. Ternyata nggak di situ ya Pak ya, ini akan dicari formulasinya agar mereka bisa tumbuh dan berkembang bersama begitu ya Pak ya.
0: Wow. Yang kita harapkan seperti itu. Karena ekonomi itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tetapi harus ada satu ekosistem yang terbangun.
1: Baik-baik. Nah, ini yang menarik tadi Pak Kani sampaikan bahwa yang menjadi fokus utamanya justru kepada pengurusnya dulu. Nah, ini bagaimana kemudian penguatan untuk pengurusnya ini Pak, sampai dengan sejauh ini nih Pak?
0: Ya, rencananya untuk tahun ini kita akan melakukan pelatihan kepada mereka. Ya, kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja bagaimana memperkuat manajemen di kepengurusan KDKMP. Ini insya Allah nih tahun ini kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan itu akan melakukan pelatihan. Karena termasuk juga kita kemarin bekerja sama dengan BI ini, BI Bank Indonesia bagaimana melakukan pelatihan digitalisasi pengelolaan AMP. Gitu seperti itu.
1: Baik-baik. Tapi sebenarnya ada target nggak sih Pak ketika misalnya ingin melaksanakan atau mungkin soft launchingnya atau apa harus sampai dengan tanggal sekian gitu, ada nggak sih Pak Kadis?
0: Untuk yang soft launching dan sebagainya, kita diharapkan di akhir tahun ini bisa operasional. Makanya tadi ada 23 KDKMP yang sudah operasional. Dan insya Allah nih Mbak Risma, di hari koperasi ini, harus jadi koperasi ini pun kita akan memberikan apresiasi kepada KDKMP yang memang memiliki kemampuan untuk ataupun kita bilang terbaik ya, terbaik dengan kategorinya gitu deh. Sebagai bentuk apresiasi kepada KDMP yang sudah terbentuk. Insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan hari jadi tingkat hari jadi koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Kuningan itu kita akan memberikan apresiasi kepada koperasi baik yang koperasi reguler maupun koperasi KDMP secara khusus.
1: Oh, masya Allah luar biasa. Baik Pak Kadis, ini izin kita sapa pendengar yang sudah berkirim live chatnya ya, dan sebelumnya Isma juga kembali mengajak Anda pendengar dan pemirsa Setia Pro 1 RRI Cirebon, silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon di 0231 8493259 atau juga berkirim WhatsApp ya di 0813249515 atau berkirim live chat melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Baik Pak Kadis, ini kita sapa ada Ed Miftahur Rohman, KDKMP Kabupaten Kuningan tinggal Luragung Cibimin Ciwaru, pemerintah desa bagaimana ini anggaran untuk yang ada di desa tersebut. Baik Pak Kadis, barangkali ingin ditanggapi silakan.
0: Terima kasih ini Mas Fatur Rahman ya.
1: Iya. Ya. Mas Miftahur Rahman.
0: Ini merupakan kebijakan pemerintahan kebijakan pusat. Pemerintahan pusat, makanya bagaimana mensinergikan antara anggaran yang ada di kementerian, dana desa itu kan melalui kementerian desa, Kemendes, PDT. Nah, kemudian dikolaborasikan dengan kepentingan kebijakan Pak Presiden bagaimana menumbuhkan perekonomian melalui koperasi. Itu. Jadi bukan pengambilan dana desa ini sebenarnya adalah pergeseran saja. Pergeseran dari yang tadinya untuk kepentingan-kepentingan masyarakat di desa, untuk kepentingan infrastruktur dan sebagainya, untuk saat ini dialihkan untuk bagaimana ekonomi tumbuh di desa dengan membentuk KDKMP. Insya Allah ini akan menjadi challenge tersendiri. Makanya bagi pemerintah desa maupun kepada pengurus koperasi yang ada di KDKMP, bagaimana ekonomi itu tumbuh bersama-sama. Seperti itu,
1: baik.
0: Mas Fatirman.
1: Baik-baik, terima kasih Pak Kadis. Ini selanjutnya kembali kita sapa lagi ada Ed Jumadi nih Pak. Assalamualaikum Bapak, semoga sehat selalu. Saya warga Garawangi Kuningan nih Pak. Bisa dijelaskan penganggaran barang yang dijual, karena istri saya ditawari jadi anggota, tapi tiap minggu harus setor untuk belanja barang dan nanti bagi hasil dan juga nih akhirnya saya tidak mengizinkan karena kok kelihatannya tidak terorganisir dan sepertinya, mohon maaf Pak, ini liar. Apakah ini benar seperti itu? Mohon maaf ya Pak, ini masukan bukan untuk mematahkan program KDKI.

0: MPMA enggak? Silahkan Pak Kadis.
1: Iya, terima kasih. Ini untuk Garawangi ya?
0: Iya, betul Pak.
1: Untuk Garawangi, desa Garawangi ya?
0: Betul Pak Kadis.
1: Desa Garawangi ini kami belum kalau untuk desa Garawangi belum masuk ke dalam KDKMP yang dalam catatan menurut pendataan kami masuk yang sudah termasuk yang beroperasional. Tapi mungkin nanti akan kita lihat dulu nih apakah di Garawangi sudah jalan. Yang adanya di untuk Garawangi itu desa Purwasari ini. Sudah ada. Nanti coba nanti kita akan petakan lagi apakah itu masuk desa Purwasari atau desa Garawangi. Dan memang pasti begini Mbak, pasti ada kekhawatiran dari para pelaku ekonomi pada saat di awal-awal dengan model-model yang sekarang. Karena saya yakin para pengurus pun masih mencari formulasi yang pas terkait bagaimana mengumpulkan produk-produk yang dilakukan oleh UMKM dan seterusnya. Nanti saya coba cek lagi Mbak Lisma.
0: Baik. Jadi nanti diinfokan kembali ya Pak ya. Baik, ini izin juga Pak Kadis kita sapa lagi pendengar yang juga berkirim WhatsApp-nya Pak. Ini ada dari Pak Fadli nih Pak. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf sebelumnya. Kalau boleh jujur, jangankan KDKMP nih Pak, ini bahkan yang koperasi biasa aja banyak yang mati suri. Lantas apa jaminannya nih Pak, KDKMP ini tidak akan bernasib sama? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Bangga Pak Kadi, silahkan.
1: Ya, terima kasih. Saya kalau boleh mengambil semangat koperasi itu kan dari oleh dan untuk anggota.
0: Betul Pak Kadis.
1: Ya, jadi bagaimana koperasi itu bisa tumbuh dan berkembang itu kembali lagi kepada aktivitas dari anggota yang ada di dalamnya. Jadi pada saat ini misalnya ada beberapa koperasi yang reguler yang banyak yang mati suri, sepakat saya kembali lagi kepada kepengurusan ataupun pengelola dari koperasi tersebut. Kalau memang kita jangan melihat bukan hanya melihat contoh yang
0: gagalnya buruk ya Pak ya,
1: gagalnya betul, karena betul. Masih banyak juga koperasi yang berkembang pesat. Kita melihat misalnya XKUD misalnya yang ada di Desa Cibingbin itu bisa berkembang pesat. Kemudian yang di Kabupaten Kuningan pun ada koperasi produksi misalnya koperasi Karya Nugraha itu itu sangat maju, bahkan asetnya sudah miliaran. Artinya kalaupun ada contoh-contoh buruk terkait dengan koperasi lah, perlu kita lakukan evaluasi diri. Apakah memang para pengurusnya, para anggotanya bertanggung jawab terhadap perkembangan koperasi itu sendiri atau tidak. Tapi kita juga bisa harus mencontoh juga koperasi-koperasi yang memang maju. Nah, ini mungkin menjadi perbandingan saja, menjadi komparasi. Sebagai contoh ini sekarang KDMP Cilimus nih. Cilimus sangat bagus nih, desa Cilimus itu sangat bagus karena mereka melihat potensi bahwa di Cilimus itu ada potensi di bidang perdagangan misalnya. Nah kemudian para pengurusnya melihat potensi tersebut dan anggotanya juga turut bertanggung jawab. Nah, termasuk juga koperasi yang ada di Desa Puncak. Ada juga koperasi yang ada di Kelurahan Ciporang. Itu mereka anggotanya semangat untuk bagaimana koperasi ini maju bersama, berkembang bersama. Seperti itu.
0: Baik. Jadi memang jangan dilihat yang gagalnya itu ya Pak ya. Yang berhasilnya juga jauh lebih banyak begitu ya Pak ya. Oke. Baik, ini selanjutnya juga Bapak izin lagi kita sama pendengar yang juga sudah berkirim WhatsApp-nya. Selanjutnya ada dari Teh Cindy nih Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Saya warga Kota Cirebon yang sering bolak-balik ke Kuningan. Salut sama Kuningan, ini banyak banget ternyata yang sudah dibangun ya Pak, bangunan fisiknya. Dan apakah ini nanti akan bersamaan launchingnya atau memang nanti terserah pada desanya masing-masing? Terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya. Mangga, silakan Pak Kadis.
1: Terima kasih Mbak Cindy. Kita juga menunggu dari launchingnya ya. Untuk launchingnya kita menunggu dari kebijakan pemerintah pusat. Karena sekali lagi inilah kebijakan Pak Presiden. Jadi saya yakin kalau kemarin itu ada pembangunan launching di Jawa Timur, itu sebagai salah satunya dari 30.000 target Pak Presiden. Nah mungkin nanti kita juga menunggu launchingnya secara nasional dari 30.000 itu. Mbak Cindy.
0: Baik, baik Bapak, ini selanjutnya juga Pak Rahmat nih Pak, ini warga Kapetakan Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Pak Kadi, semoga sehat selalu. Pak, apakah nanti KDKMP mampu bersaing dengan minimarket modern yang sudah ada? Terima kasih banyak Bapak. Mangga, silakan.
1: Iya, terima kasih Pak Rahmat. Pak Rahmat.
0: Iya.
1: Jadi Mbak Lisma, jadi jangan melihat, bukan hanya melihat apa yang Bapak Rahmat lihat di medsos saja. Yeah. Karena koperasi KDMP kalau diperbandingkan dengan retail-retail modern tentu tidak. Karena bukan itu maksudnya. Tapi yang diharapkan adalah memutus mata rantai perekonomian. Kalau sekali lagi, kalau untuk Kabupaten Kuningan, kalau memang potensinya di bidang pertanian, kita tidak akan fokus di bidang perdagangan. Tapi justru akan mengkomunikasikan ini dengan berbagai pihak. Dan kami, kalau apple to apple-nya antara retail dengan KDMP yang sekarang mungkin banyak di media sosial, itu nggak seimbang. Makanya yang kami lakukan adalah bagaimana potensi yang ada di desa itu justru yang menjadi core bisnisnya, bukan persaingan dengan retail tadi. Yang kita lakukan adalah bagaimana pemberdayaan ekonominya.
0: Baik-baik, itu yang jauh lebih ditekankan begitu ya Pak ya. Lantas kemudian bagaimana bentuk kolaborasinya nih Pak, atau yang lagi sedang dan akan dibangun oleh Diskop dan Perinseri dengan pihak ketiga nih Pak, kayak swasta, BUMD atau akademisi nih, untuk memperkuat ekosistem KDKMP sendiri nih Pak Kadis?
1: Nah ini dalam waktu dekat mungkin kita akan melaksanakan FGD nih, terkait bagaimana koperasi ini dilakukan, bisnisnya seperti apa. Dan baru hari kemarin juga Kemendes bekerja sama dengan organisasi-organisasi perangkat desa itu melakukan diskusi di Jakarta, dan memang hasilnya adalah bagaimana kita melakukan antar pelaku-pelaku pemerintahan, baik itu pemerintah desa, swasta, pasar, lembaga keuangan, akademisi dan masyarakat, itu menjalankan peran masing-masing. Pada saat akademisi tentu melakukan pendampingan inovasi dan juga riset serta bagaimana melakukan edukasi. Nah, lembaga keuangan pun sama, kita pengen ada pemberian bantuan yang melalui KDKMP. Misal ini sebagai misal, BUMN pun juga akan masuk ke dalamnya. Saat ini KDKMP sesuai dengan Permen Kemen SDM itu juga akan berperan sebagai penyalur gas yang 3 kilogram. Nah ini mereka KDMP ini akan bertugas juga sebagai salah satu sub pangkalan sebagai yang menjual gas. Dan kemudian juga kami kemarin sudah melakukan komunikasi dengan Perumbulok di Cirebon, cabang Cirebon. Kami ingin mendorong juga produk-produk Bulog ataupun produk-produk Bulog bisa juga disalurkan oleh KDMP. Termasuk juga mungkin nanti ke depan KDMP bagi desa-desa yang memang memiliki potensi di bidang pertanian akan menjadi storage, menjadi gudang produk-produk yang dimiliki oleh desa tersebut, kemudian disimpan di KDKMP, dan itu menjadi bagian dari Bulog itu sendiri. Itu yang kami sudah lakukan komunikasi-komunikasi kepada berbagai pihak, Mbak Lisma.
0: Amin, ini mudah-mudahan lancar jaya semuanya ya Pak ya. Baik Pak Kadis, ini izin bertanya kembali dari pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya. Ini ada dari Teh Ica yang ada di Beber nih. Assalamualaikum Pak Kadis, izin bertanya, apakah ada jaminan produk yang ada di KDKMP ini lebih murah dibandingkan dengan retail yang lain? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Ini yang ditunggu-tunggu nih Pak Kadis sama kami sebagai masyarakat nih Pak Kadis. Mangga, silakan.
1: Betul. Yeah. Saya termasuk juga pelaku ekonomi Mbak Lisma. Kalau untuk untuk produk-produk itu bagaimana mekanisme pasar yang dijalankan.
0: Okay.
1: Pada saat produk-produk yang dimiliki oleh masyarakat kemudian bisa ditampung di KDKMP, kemudian produk ini bisa bersaing dan juga bisa diterima oleh publik, tentu akan lebih mempercepat proses memutus rantai distribusi. Dan gitu ya, otomatis harga akan lebih murah. Berbeda dengan harus masuk ke toko-toko retail. Karena kami sendiri di Kabupaten Kuningan juga sebagai pengampu UMKM. Itu kan kami kemarin melakukan komunikasi dengan salah satu yaitu PT Indomarko, salah satu retail. Mereka pun melakukan kurasi terhadap produk-produk UMKM. Nah, kemudian mereka sudah akan menghitung berapa persen keuntungan dan sebagainya. Jadi otomatis harganya akan lebih bersaing. Berbeda pada saat nanti UMKM juga masuk di KDKMP, kemudian juga produknya juga pasti akan lebih ringan, lebih murah biayanya. Seperti itu, Mbak. Itu yang kita harapkan. Ya, tapi tergantung kepada bagaimana persaingan produk tersebut. Apakah masyarakat itu lebih berminat di KDKMP atau lebih berminat ke toko-toko retail. Makanya yang kita harapkan bukan hanya sisi kualitasnya saja, tetapi juga sisi kuantitasnya. Nah, ini yang kita harapkan juga.
0: Baik. Jadi memang dukungan kami sebagai masyarakat ini juga penting banget ya Pak ya. Jadi belanjanya nanti di KDKMP aja gitu ya Pak ya.
1: Biar bisa kalau memang produknya memang bisa bersaing dan bisa didukung oleh masyarakat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ini selanjutnya kembali kita sapa lagi nih Pak, pendengar yang juga sudah bergabung. Ini ada Mas Bobby nih Pak. Izin bertanya Pak, adakah peluang bagi generasi muda nih Pak untuk menjadi pengurus di KDKMP-nya? Bukan hanya, mohon maaf nih Pak, di tempat saya didominasi sama orang-orang lama katanya Pak. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Bangga Pak Kadis, silakan.
1: Ya, terima kasih Mas Bobi. Nih, jadi begini, saya kembali lagi kepada ruh awal kaitan dengan koperasi. Koperasi itu dari, oleh, dan untuk anggota. Ya, kalau memang mau berkiprah di kepengurusan, nah, saya yakin anak muda pun pasti diberikan akomodasi untuk diakomodir untuk menjadi kepengurusan. Dan bahkan Pak Bupanti, Pak Dr. Dian itu mengharapkan jangan melihat KDMP itu dari ketokohan, tetapi dari kemampuan masyarakat itu sendiri di bidang wirausaha. Nah, jangan melihat dia itu guru, jangan melihat dia itu austa dan sebagainya. Kalau memang memiliki kemampuan di bidang ekonomi nggak ada masalah. Tetapi yang lebih diutamakan adalah entrepreneurnya. Kalau anak-anak muda juga memiliki kapasitas untuk di bidang entrepreneur, bagaimana mengembangkan usahanya, saya yakin diberikan tempat, diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk menjadi pengurus KDMP. Nah, tinggal kapasitas para pemuda ini harus bisa tunjukkan juga.
0: Baik Bapak, ini selanjutnya kita kembali sapa lagi yang juga sudah berkirim WhatsApp-nya. Dan sekali lagi pendengar, selain berkirim WhatsApp, Anda juga bisa telepon ya di 0231 8493259, atau juga berkirim live chat-nya melalui kanal YouTube kami. Ada Teh Mirna nih Pak yang ada di Cilimus. Assalamualaikum Pak Kadi, semoga sehat selalu. Pak, izin bertanya, ini kan program pemerintah, adakah target tertentu yang nanti akan harus dipenuhi oleh KDKMP ini? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Mangga, silahkan Bapak.
1: Kalau, ya terima kasih Mbak Mirna dari Cilimus. Kalau untuk target tentu adalah bagaimana ekonomi di desa itu berkembang. Dengan adanya pemutusan mata rantai distribusi, itu akan menyebabkan dari produksi dari masyarakat ditambung di KDMP, itu bisa ditambung, kemudian berputar ekonominya di masyarakat, tentu otomatis uang akan banyak berputar di satu desa tersebut. Nah pada saat uang berputar di satu desa tersebut, tentu akan bisa meningkatkan pendapatan buat masyarakat setempat. Ini yang kita harapkan. Nah, pada saat meningkatkan pendapatan perputaran uang itu banyak di satu desa, tentu akan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Uang itu akan beredar banyak di situ, terus kemudian antar satu sektor produksi dengan sektor produksi yang lain, antara komoditas satu dan komoditas yang lain berkembang, ya otomatis daya ukit ekonominya akan terjadi akselerasi. Apabila memungkinkan, malah kita akan bergeser ke tingkat yang lebih luas, misalnya di satu kecamatan, di satu kabupaten, dan seterusnya. Seperti itu.
0: Baik. Baik, Bapak, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih, Pak. Ini ada dari Pak Rudi nih, Pak, yang ada di Kota Cirebon. Assalamualaikum, izin bertanya nih, Pak, orang Cirebon. Pemerintah itu kan punya target ya, Pak, agar KDKMP ini bisa sukses. Dan ini bagaimana kemudian mekanisme pengawasan agar pelatihan atau program KDKMP yang sudah bagus ini benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. Terima kasih untuk jawabannya. Mangga, silakan Pak Kadis.
1: Ya, karena KDKMP itu fokus di satu desa, jadi memang mekanisme pengawasan ini di lembaga KDKMP sini ada Dewan Pengawas, Mbak, secara internal. Baik. Nah, secara internal mereka melakukan pengawasan secara berkala. Kalau memang koperasi ini bisa berkembang dan pengen maju bersama, tentu itu menjadi atensi dari Dewan Pengawas itu sendiri. Jadi jangan sampai Dewan Pengawas di koperasinya juga tidak memberikan atensi terhadap perkembangan koperasi tersebut. Kalau dinas koperasi di tingkat kabupaten, kita memiliki peran untuk pembinaan dan monitoring. Setiap tahun ada kewajiban dari koperasi itu untuk melaksanakan RAT namanya. Nah, di forum RAT ini merupakan forum tertinggi untuk pertanggungjawaban pelaksanaan koperasi. Bukan hanya KDKMP, tetapi juga koperasi-koperasi yang lain. Seperti itu.
0: Baik. Bapak, ini yang terakhir, pesan yang ingin Pak Kadis sampaikan untuk pengelolaan KDKMP dan juga khususnya kepada kami sebagai masyarakat. Mangga, silakan Pak Kadis.
1: Ya, terima kasih Mbak Risma, ini para pendengar semua RRI Pro Cirebon. Yang pertama, bahwa KDKMP ini adalah salah satu kebijakan nasional yang perlu kita dukung. Tentu pada saat kita dukung itu berbentuk aktif berpartisipasi sebagai bagian dari koperasi itu sendiri, maupun sebagai aktif sebagai bagaimana kita mengawal agar program ini dapat berjalan dengan baik. Pada saat proses pengawalan tersebut, pasti ada dinamika. Dan diharapkan semua, tujuan dari koperasi ini adalah bagaimana ekonomi di desa itu berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Saya yakin satu orang tidak lebih baik dari dua orang. Dan saya yakin dua orang tidak lebih baik dari 100 orang. Makanya pada saat ekonomi kerakyatan ini terbangun dengan baik, secara bersama-sama, saya yakin ekonomi yang ada di pedesaan akan tumbuh bersama-sama.
0: Amin.
1: Dengan tanpa menafikan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Dengan bersama, dengan bersatu, dengan bergotong royong, saya yakin ekonomi di pedesaan akan tumbuh dengan baik. Demikian, Balisma.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah harapan kita semua bisa segera diwujudkan ini ya Pak Kadis. Terima kasih sekali lagi Pak Kadis. Sehat selalu, makin sukses ya Pak ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, Bapak Haji Tony Kusumanto APMSI selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan telah bersama kita. Selanjutnya nanti kita juga akan berbincang dengan narasumber kami selanjutnya, yaitu Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan atau Diklat Dekopinda Kabupaten Kuningan, Bapak Dr. Haji Tatang Sujata SMSI. Sesaat lagi tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
8: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
7: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
8: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
7: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
8: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

0: Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231-84-93259, WhatsApp 081-324-951-935.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa, menghadirkan topik strategi Diskop Dakperin untuk memperkuat ekosistem KDKMP di Kabupaten Kuningan. Kali ini kami sudah tersambung dengan Bapak Dr. Haji Tatang Sujata, SMSI, selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Diklat Dekopinda Kabupaten Kuningan. Isma, sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Bu, ini Bu Irma atau Pak Yuli nih?
1: Dengan Lisma di sini Pak Haji.
2: Ya, siap, siap.
1: Iya. Kabar baik ya Pak Haji ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Haji sudah meluangkan waktunya nih untuk berbincang bersama kami pagi ini. Pak, kita pengen tahu bagaimana kemudian bentuk sinergi dan koordinasi yang dibangun antara bidang Diklat Dekopinda dengan Diskop Dakperin Kuningan sendiri dalam mengawal program KDKMP ini Pak.
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Saya coba menjawab dari pertanyaan Teteh dan adanya di Kabupaten Kuningan 32 desa dan kurang lebih 376 desa dan kelurahan. Nah, peran Dekopinda dalam hal ini tentunya bersinergis dengan Diskopinda Green, tentunya dalam mengawal pembentukan KDKMP. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih maksudnya ya. Dekopinda sendiri sebagai wadah gerakan di Kabupaten Kuningan merupakan wadah gerakan yang untuk sama-sama mengembangkan dan memajukan koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Kuningan. Terlebih ini dengan adanya program nasional Pak Presiden kita Pak Prabowo, tentunya kita juga harus support dan memang di harapan disupport oleh Dekopinda, kita juga diarahkan dari Dekopin Pusat, Bu. Dekopinda sendiri menjadi wadah perjuangan, pembawa aspirasi serta pemberdayaan koperasi yang mandiri, profesional sebagai pilar utama ekonomi dalam ekonomi kerakyatan. Nah, visi itu dijabarkan lewat misi tentunya dalam pemberdayaan, yakni memperjuangkan kepentingan, menyalurkan aspirasi gerakan koperasi kepada masyarakat bersama pemerintah, maksudnya dengan dinas terkait. Dua, misinya mengembangkan kapasitas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Juga kemitraan, yaitu menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan koperasi yang ada di Kabupaten Kuningan. Nah, adapun strategi yang kami lakukan bersama Dekopinda dan dinas terkait, dalam ini Diskopinda Green, untuk memperkuat ekosistem KDKMP, satu, bersama-sama dinas datang langsung ke tiap desa untuk pembentukan KDKMP ini, juga memberikan arahan dan bimbingan kepada KDKMP yang baru dibentuk dalam bentuk face-to-face langsung pada saat itu juga. Tiga, memberikan arahan dan pembinaan yang berkelanjutan kepada KDKMP yang baru dibentuk, tentunya ini kan pasti berlanjut yang ikut memfasilitasi pembentukan, pengadaan dan berkoordinasi dengan Pemdas ya, pemerintah desa setempat, dalam ini ya mungkin untuk pengadaan grade dan sebagainya. Jika nomor 5-nya melakukan pembinaan dan pemberian support kepada KDKMP agar maju dan berkembang, jangan patah semangat, terus bersinergis untuk bisa membangun ekonomi kerakyatan. Yang keenam, melakukan pembinaan dan pendampingan usaha, koperasi dan UKM, UMKM. Karena di Dekopinda sendiri ada 13 bidang, pertama ada bidang penguatan modal, ada kita bidang diklat, ada bidang UMKM, juga ada bidang-bidang yang lainnya begitu. Jadi sinergis sekali ya. Yang tentunya nomor 7, melakukan pembinaan dan pendampingan, pertama ya advokasi, itu ya diharapkan jangan sampai ada ya pada koperasi-koperasi yang sedang berjalan ataupun nanti yang sudah dibentuk. Itu sementara barangkali.
1: Baik, ternyata banyak banget ya Pak Haji ya, ini sampai beruntun banget nih. Tapi dari pengamatan Dekopinda sendiri, apa sih Pak Haji yang kemudian bisa dibilang, mohon maaf ya Pak ya, kelemahan atau mungkin gap kompetisi terbesar yang saat ini mayoritas dihadapin sama para pengurus KDKMP nih Pak, di tingkat desa atau kelurahan ini Pak?
2: Ya, baik, ada memang dari kur bisnis yang tujuh ini memang agak sedikit bentrok atau bersinggungan ya, karena dengan adanya kur bisnis yang tujuh ini, karena di desa sendiri atau di kelurahan kan sudah ada mereka para masyarakat atau nanti yang menjadi anggota kita ikut usaha yang sama bareng gitu, jadi ini mungkin agak sedikit ini ya bersinggungan, tapi ya mungkin nanti lebih efektifnya pada saat di lapangan mungkin ada petunjuk-petunjuk teknis terkait dengan bisa jadi produsen lebih ngambilnya ke produsen ke koperasinya, jadi seperti bahan-bahan sayuran atau komoditas yang lain misalkan begitu. Komoditas sembako juga mungkin nanti dari gerai koperasi yang di desa bisa para anggotanya bisa ngambil gitu, termasuk yang lain-lainnya gitu kan, ada tujuhnya. Yang pertama itu kendala-kendalanya mungkin terkait dengan sumber daya manusia, karena di desa ini tidak sepengetahuan kita tidak semua bisa untuk mengelola koperasi menjadi profesional begitu, mandiri dan maju dan berkembang. Tentunya ini banyak kegiatan-kegiatan yang memerlukan pengetahuan yang cukup signifikan terkait untuk bisa ikut pelatihan di diklat koperasi dan lain-lain. Misalkan kemarin KDKMP juga di hotel di Cirebon, di Bepas itu kan didiklat juga. Nah, ini juga menjadi salah satu untuk bisa membangun koperasi yang lebih baik. Nah, dalam hal ini tentunya di Kabupaten Kuningan ada dari 361 desa ini sudah terbentuk ya, di antaranya 15 desa, 15 kelurahan ya, sudah terbentuk, dan 361 desa juga sudah terbentuk secara umum lah gitu. Jadi 376 secara ini sudah dibentuk. Cuman progres yang saya tahu, yang saya pahami itu mungkin bertahap ya. Di Kabupaten Kuningan sendiri ini jadi tidak semua di ini kan, mungkin 200 kopdes KMP, KDKMP dulu untuk prioritas bikin gerai atau sarana-prasarananya dan sebagainya. Karena memang terkait juga dengan pendanaan dan sebagainya. Di samping tadi SDM, di sisi lain juga pengelolanya memang memerlukan pelatihan-pelatihan yang memang harus mumpuni lah begitu, karena sumber daya manusia di desa sendiri kadang-kadang di Kuningan ini banyak perantau juga, jadi warga yang mungkin dianggap ini merantau gitu kan, ya pemudanya juga merantau gitu, jadi
1: gitu. Oke, nah bicara soal pelatihan nih Pak Haji, ini program diklat atau pelatihan konkret apa nih Pak yang sudah dan mungkin akan dilaksanakan sama Dekopinda sendiri nih Pak, khususnya untuk para pengurus KDKMP ini?
2: Ya, baik, yang pertama mungkin yang namanya kita koperasi kan dari bottom up, dari bawah gitu. Calon-calon anggota koperasi ini memang harus dididik supaya tidak culdog-dog tinggal-inggal lah gitu. Jadi tidak semena-mena atau inilah begitu.
1: Ujuk-ujuk harus gitu ya.
2: Ya, harus memang tertanam di jiwanya Pak gitu. Jadi Mbak gitu. Jadi didiklat sedemikian rupa nanti kita kasih untuk calon para anggota yang baru. Nanti juga ada pelatihan untuk yang sudah menjadi anggota. Nanti juga ada pelatihan untuk pengurus. Nanti juga ada pelatihan untuk badan pengawas. Jadi kita ada segmen-segmennya gitu. Nah, ini terkait dengan yang program nasional pemerintah ini mungkin terkait supaya jangan sampai angat-angat tai ayam atau apa tuh.
1: Jadi rame di awal aja gitu ya Pak Haji, enggak ya?
2: Harus konsisten nih, Mbak, harus berlanjut ya. Jadi jangan sampai begitu dibentuk cicing atau tukcing gitu. Jadi harus memang harus ada action-nya gitu. Jadi harapan saya dengan adanya nanti kalau misalkan sinergisnya antara Diskopdagrin dengan Dekopinda ini, misalkan dengan pemerintah desa ada KDKMP-nya, ya minimal 10 orang atau 20 orang itu dilatih untuk bisa nanti membantu yang lainnya, mengatur yang lainnya supaya jadi betul-betul jadi anggotanya yang memang militan begitu, Mbak.
1: Mantap, mantap. Baik, ini Pak Haji, ini kayaknya pertanyaannya nyambung nih sama pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya. Kita sapa ya, Pak ya. Ini ada Teh Dewi nih, Pak. Ini warga Kota Cirebon, nggak apa-apa ya, Pak ya. Ini dari Kesambi. Assalamualaikum, Bapak izin bertanya, katanya. Apakah Dekopinda memiliki sistem sertifikasi atau standar kompetensi bagi pengurus atau pengelola khususnya di KDKMP ini? Terima kasih banyak. Mangga, silakan Pak Haji.
2: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang untuk sementara ini, kalau untuk yang saya tahu untuk KDKMP, kayaknya saya dengar dari kebetulan ada mahasiswa kita juga yang ikut testing gitu, katanya bersertifikasi begitu. Tapi untuk para pengurus kami yang di Dekopinda ini, pada umumnya mereka bapak-bapak para Inohong Koperasi ini. Toko-toko yang sudah udah lama gitu ya, berpengalaman. Nah, kita tinggal mendorong saja. Nah, bagi mereka yang untuk pengurus KDKMP, alangkah atau seyogjanya itu ikut pendidikan, nanti dapat sertifikasi dari KDKMP ini. Mungkin yang terkait dengan gerai sendiri kan di klasar tuh, itu juga ada mungkin ya. Jadi lebih nanti, lebih gregetnya itu bagus teh gitu, Mbak.
1: Baik. Siap Pak Haji. Ini selanjutnya kita sapa juga ya, Pak ya. Ini selanjutnya ada Teh Eva nih, Pak, di Mandirancan. Izin bertanya, katanya, Pak. Ini bagaimana Dekopinda memastikan bahwa ilmu yang diperoleh peserta pelatihan benar-benar diterapkan nantinya? Mangga Pak Haji, silahkan.
2: Oke, terima kasih atas pertanyaan keduanya. Jadi memang kita tidak langsung tadi tucing atau cukduk-duk tinggal ikan, tetap kita harus bina terus langsung ke lapangan. Nah, dalam hal ini bagi mereka yang anggota baru, kita arahkan tadi untuk misalkan salah satu contoh nih di gerai simpan pinjam, unit for bisnis simpan pinjam. Ya, kita upayakan jangan dulu ke simpan apa ke pinjaman, kita tabungan aja dulu. Nah, nanti dalam setelah itu di tabungan udah banyak, baru kita diklat dulu bagaimana tata cara pinjaman pembiayaan yang baik dan sebagainya terkait dengan, maaf ya dalam tanda kutip, mungkin di sini yang namanya simpan pinjam itu juga kan risikonya terkait dengan kredit macetnya ya, Mbak. Jadi memang harus hati-hati. Dan memang untuk arahan KDKMP ini lebih banyak ke usaha-usaha tadi, pengumpulan atau komoditas di desa, terus sembako, terus apotek dan lain-lain, termasuk pertanian. Karena memang kita mungkin yang saya tangkap ini dari pemerintah itu untuk ketahanan pangan secara nasional. Jadi kalau misalkan kita ada El Nino, ada kekeringan yang panjang atau hujan yang ini, tapi kalau kita pangannya sudah siap kan enjoy, tinggal menggunakan aja gitu.
1: Oke, baik. Jadi semuanya sudah diantisipasi juga begitu ya Pak Haji ya. Wah, keren ini. Ya, baik. Betul-betul. Pak Haji, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi, ini mohon maaf yang terakhir nih, Pak. Menghadapi target jangka panjang pembangunan KDMP ini, apa rencana strategis atau mungkin inovasi program diklat yang dipersiapkan sama Dekopinda ke depannya nih, Pak Haji?
2: Oke, baik. Melihat dari kendala dan permasalahan KDKMP, tentunya dari sisi kesiapan lahan, karena memang harus ada lahan katanya di sebagian desa itu yang memang cukup sulit juga penyiapan lahannya, ini juga jadi kendala. Karena lebih banyak ke nanti ke waserda ya gitu ya, koperasi pelayanan gitu, barang-barang. Dua, peningkatan kapasitas pengurus koperasi. Nah, ini kita dari sisi manajemen mungkin, yang pertama kita adakan pelatihan manajemen tentang perkoperasian. Juga dari sisi sistem akuntansi pembukuan atau keuangan juga bisa. Nah, dari ketiga ini, yang lebih pertama mungkin dari SDM dulu. Setelah pelatihan SDM mumpuni, ada beberapa angkatan, kita coba mungkin nanti ke pembukuan. Ya, karena memang ke pembukuan koperasi itu beda dengan perbankan, cuman ada sedikit mirip-mirip. Cuman yang terkait dengan pembukuan di lebih banyak ya sebelum ke digital ya, kita masih banyak di kita juga yang prakoperasi itu masih manual. Nah, dari pembukaan ini baru kita melangkah ke manajemen keuangan. Bagaimana cara mengelola keuangan supaya jangan sampai dalam tanda kutip juga mungkin banyak kejadian, banyak contoh juga terkait dengan koperasi-koperasi yang Dalam ini mungkin sudah menjadi tidak menjadi rahasia umum lagi yang bla-bla-bla gitu, gulung tikar dan sebagainya. Ini juga menjadi catatan buruk bagi kita untuk bisa mengantisipasi akan hal itu. Nah, di sisi lain, kita sebagai wadah gerakan punya apa namanya keinginan untuk bisa memajukan dan tanpa kendala untuk bisa mengangkat KDKMP di samping koperasi reguler yang kita bina sekarang ini. Karena di Kabupaten Kuningan dari 1.200 itu 376-nya kan koperasi KDKMP ini. Ya. Nah, yang terakhir yaitu penyelesaian administrasi dan legalitas operasional. Baik. Karena memang KDKMP ini saya dengar ya mungkin ada beberapa yang belum legalitasnya keluar dan sebagainya, ini juga perlu dirampungkan atau disempurnakan karena salah satu bentuk badan hukum ini terkait dengan administrasi dan legalitas operasionalnya, Mbak, gitu.
1: Baik. Masya Allah, luar biasa nih, Pak Haji. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Pak, ya, untuk perbincangan yang menarik pagi ini. Sehat selalu, makin sukses ya, Pak, ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar Bapak Dr. Haji Tatang Sujata SMSI selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Diklat Dekopinda Kabupaten Kuningan, dan sebelumnya juga bersama kita Bapak Haji Tony Kusumanto APMSI selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan. Dan dari dialog kita pagi ini kita belajar ya bahwa membangun ekosistem KDKMP bukan sekedar membentuk kelembagaan, tapi juga membangun kolaborasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan inovasi agar koperasi mampu menjadi pilar ekonomi masyarakat yang tangguh dan berdaya saing. Hingga di sini kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang. Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selanjutnya segera akan kami sampaikan cek fakta untuk hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, dan kali ini cek fakta yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi ini kaitannya tentang beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan masyarakat yang memiliki televisi dari merek apapun wajib membayar pajak mulai 2027. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar dan dilansir dari antaranews.com. Foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan ini merupakan foto lama yang pernah dimuat dalam laman fraksigolkar.com. Dan saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia, PTFI, sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi di masa lalu. Dan setelah kemerdekaan, pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan seiring dengan berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
3: Halo RRI.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, dan kini saatnya untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik atau mungkin juga ada informasi yang wajib diketahui oleh khalayak ramai ya, masyarakat banyak, boleh banget berkirim WhatsAppnya di 081-324-951-935 atau juga ikut telepon ya di 0231-84-93259 di sajian Halo RRI yang akan terus menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, masih di sajian Halo RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
3: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
4: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
5: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
2: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

0: Lagi ngapain, Ma?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dan masih di sajian Halo RRI ya. Dan sekali lagi silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik atau juga ada informasi lain yang wajib diketahui oleh halayak ramai, masyarakat banyak, boleh banget ya share infonya di sini di WhatsApp kita 081324951935 atau juga telepon ya di 0231849325. Dan salah satu permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya sampai dengan saat ini yang kayaknya nih ya belum ada solusi yang tepat begitu, ini kaitannya tentang keluhan masyarakat terkait maraknya tumpukan sampah liar di sejumlah titik di Kabupaten Cirebon. Iya, mulai dari kawasan Pasar Batik Terusmi di Kecamatan Weru dan Kecamatan Arjawinangun, akhirnya mendapat respon nih dari DLH Kabupaten Cirebon ya, di mana pemerintah mengakui penanganan sampah belum berjalan optimal akibat kerusakan alat berat di tempat pembuangan akhir atau TPA Gunung Santri. Dan pendengar, kondisi ini menyebabkan proses pembuangan dan penataan sampah di TPA mengalami hambatan, sehingga berdampak pada meningkatnya volume sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS maupun titik-titik pembuangan liar yang akhirnya dikeluhkan oleh masyarakat banyak. Sementara itu, Kepala Bidang Pertamanan dan Kebersihan DLH Kabupaten Cirebon Yanto mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pengangkutan sampah secara rutin dan pengangkutan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil pemantauan petugas di lapangan ketika volume sampah mulai menggunung. Kenapa nunggu mesti menggunung ya? Mudah-mudahan ini segera ada solusi yang tepat dan juga cepat ya, karena lagi-lagi ini masalah sampah yang harus segera ditangani.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tahu. Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, iya.
2: Tidak ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul leh, saya setuju dengan ko.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan saatnya saya Lisma Julia Sari harus pamit undur diri sekaligus menutup sajian Halo RRI untuk kesempatan kali ini. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Selanjutnya nanti akan hadir bersama Anda Rina Agustini dalam sajian Cirebon siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami juga akan hadirkan sajian Dialog Beranda Asta Cita menghadirkan Indonesia Sehat dengan topik burnout dalam lingkungan kerja, yang nanti akan menghadirkan narasumber Dr. Filza Amelia SPOK, dokter spesialis okupasi Rumah Sakit Pertamina Cirebon, dan nanti akan dipandu oleh Rina Agustini. Lismanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

0: Esensi Buku. Esensi Buku.
1: Perahu Kertas menceritakan kisah Kugi, seorang gadis yang senang berhayal dan menulis. Khayalan-khayalannya acap kali absurd, salah satunya adalah membayangkan bertemu Dewa Neptunus. Ia bercita-cita menjadi pendongeng dan mendapat halangan dari orang tuanya. Di pertengahan cerita, ia bertemu dengan sosok Kenan yang mempunyai hobi berbeda. Perkenalan Kugi dengan Kenan membuat alur cerita buku ini semakin kompleks. Selain kisah asmara, novel Perahu Kertas juga menyisipi mengenai pendewasaan diri serta perjuangan menuju mimpi. Novel ini mempunyai kedekatan dengan hidup banyak orang, cinta, mimpi, dan rintangan. Selain itu, penulisannya pun sangat sederhana sehingga mudah dimengerti oleh pembacanya. Salah satu yang juga menjadi kelebihan dari novel ini adalah plotnya yang tidak membosankan. Buku yang berjudul Perahu Kertas ditulis oleh Dewi Lestari, dirilis tahun 2009 dengan 444 halaman, diterbitkan oleh Bentang Pustaka.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Satu RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Sedang rasanya untuk kesempatan hari ini, Jumat 17 Juli 2026, saya Rina Agustini bisa menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Dan nanti akan segera kami hadirkan Beranda Astacita Indonesia Sehat dengan tema Burnout dalam Lingkungan Kerja. Pastikan Anda tetap bersama kami.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara. Thank you.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Ya, mendengar buat banyak orang yang merasa malas bergerak, olahraga seringkali terdengar seperti rencana bagus yang sulit diwujudkan. Niatnya besar di awal, tetapi begitu jadwal padat, badan terasa lelah atau rasa mager ini mulai datang, dan kebiasaan olahraga pun akhirnya ditinggalkan. Di titik inilah menjadi member gym bisa jadi solusi yang lebih realistis, karena membership bukan hanya memberi akses ke alat olahraga, tetapi juga membantu membangun sistem yang membuat seseorang lebih susah mengabaikan latihan yang sudah direncanakan. Bagi orang yang memang cenderung sulit konsisten, gym ini sering menjadi tempat yang paling masuk akal untuk memulai perubahan. Bukan karena semua orang di gym ini langsung disiplin ya, melainkan karena suasana, fasilitas, dan juga komitmen yang muncul dari membership bisa mendorong seseorang tetap bergerak walau motivasi sedang turun. Hal ini juga dirasakan ya banyak orang pekerja. Dan bagi orang yang malas gerak, tantangan terbesar biasanya bukan kurang tahu manfaat olahraga, melainkan sulit menjaga kebiasaan itu tetap berjalan. Di rumah, saat tidak ada jadwal khusus atau lingkungan yang mendorong olahraga, ini mudah tertunda dengan alasan kecil kayak rasa capek, belum lagi faktor cuaca, sibuk kerja, atau sekedar ingin rebahan. Karena itu menjadi member gym ini bisa menjadi cara paling efektif untuk memaksa diri, membentuk ritme latihan yang lebih stabil, dan tidak bergantung pada mood semata.

0: Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Dan ternyata pendengar, keuntungan lain dari menjadi member gym adalah akses terhadap fasilitas olahraga yang tentunya jauh lebih lengkap dibandingkan latihan mandiri di rumah ya. Gym ini biasanya menyediakan berbagai jenis alat latihan yang bisa digunakan untuk kebutuhan berbeda, mulai dari latihan kardio, pembentukan otot, hingga latihan fleksibilitas. Dengan fasilitas seperti treadmill, ada dumbbell, ada mesin kabel, ada bench press, dan berbagai alat lainnya, seseorang dapat menyesuaikan program latihan sesuai dengan target yang ingin dicapai tanpa harus membeli alat sendiri yang tentu membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Fasilitas yang lengkap juga membuat latihan menjadi lebih variatif sehingga seseorang tidak mudah bosan. Banyak orang gagal mempertahankan rutinitas olahraga karena aktivitas yang dilakukan terasa monoton dan tidak berkembang dari waktu ke waktu. Di gym, variasi alat dan juga gerakan ini bikin latihan juga terasa lebih dinamis sekaligus membantu melatih bagian tubuh yang berada yang berbeda secara lebih efektif juga ya. Dan hal ini penting terutama bagi mereka yang ingin meningkatkan stamina, membangun massa otot, atau sekedar menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Selain itu, keberadaan alat yang lengkap membantu seseorang memahami bahwa olahraga bukan hanya soal bergerak asal berkeringat, tetapi juga soal teknik dan juga proses latihan yang tepat juga. Dengan alat yang tersedia, seseorang dapat mencoba berbagai metode latihan secara lebih aman dan juga terukur. Inilah yang membuat gym sering dianggap sebagai tempat yang lebih ideal untuk membangun rutinitas olahraga yang serius dan juga berkelanjutan.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: dan alam semesta.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan bersiap bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Wasit asal Slovenia Slako Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Restarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami adakan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Rumania Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire dan laga eliminasi WBA. Petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan, 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Bergia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va défoncer. J'espère.
2: Félicien avec une chute à plein sang, pleine batte, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dole menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: It's a 10-kill gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really let them enter.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lain yang konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, gold liner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwenit Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just want to say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Niar Abdulli Tililoli.
1: Do it right.
2: Come on, Johnny.
1: Come on, Johnny.
2: There you go.
1: Come on, Johnny.
2: Come on, Johnny.

0: Tembels Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
1: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.

0: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa melihat.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain for. Pertama dari cabor. Cabornya aja, kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga, kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta Online. Nggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridoan Allah itu terletak pada keridoan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang.

Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

0: Dari Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kami akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Cirebon guna menyiarkan siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Kota Cirebon. Dengan kesempatan siang hari ini, yang akan menjadi imam dan juga khotib yaitu Kyai Haji Ajis Hakim Sairozi M. Phil. Selamat mengikuti.
1: Dan harus satu pada berjamaah yang dan dimohon untuk mengingatkan kita bagi untuk demikian pada kita semua namanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الله وملائكته يصلون على النبي.

climate.

vaikeaa, että parantaa.

lagi yang mana? Dan apapun terhadap bahasa baik dan sesuatu diri kita baik dengan demikian marilah kita memahami fenomena bulan sampah pada hari ini yang berkata masyarakat untuk kembali setidaknya kepada sebuah hati yang pertama adalah perkuat manusia. Man dari jumlah kunjungan yang berjumlah 6, salah satunya adalah iman kepada Allah dan kepada Allah. Iman terhadap keputusan Allah, iman terhadap kebenaran. Dalam sebuah kitab Imam Nawawi Al-Albani, kita sebut saja. Allah, Allah, Allah.

lalu mungkin dalam waktu tertentu menegaskan kepentingan dan kaitan.

Menggapai amal perbuatan yang soleh, amal perbuatan yang baik. Berkesudutan kepada Allah, sudah ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis ini. Kata Rasulullah, anak yang berbuat

Islam kita diajarkan tentang pentingnya bertakut, pentingnya penegasan kita untuk bertakut kepada Allah SWT. Jadi kata pula kita bisa katakan bahwa kita semuanya juga dituntut untuk berbaik sangka kepada Allah SWT. Dalam dengan berbaik sangka kepada Allah SWT itulah telah menjadi pintu kesuksesan kita. Baik kesuksesan kita di alam dunia ini maupun alam keselamatan kita di akhirat. Inilah akhsari kalam syurga dalam menjelaskan pahamu Tuhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu wa yuqalu Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Barakallah di dalam kesimpulan kami. Walaupun ia terjadi dan ayat yang dikatakan, tetap berbalik ini tidak akan menjadi yang sama kami. Aku dapat melihat respons dari orang Azim dan Galatul yang bisa dimusnahi, yang mereka mustahil, yang mereka tak ini. Allahumma salli ala

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: lintas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: ada cewek tuh
1: kuning lagi. Aduh,
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja Neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya, catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kami akan hadirkan berita daerah siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sari Berita. Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kita harus bareng-bareng berkolaborasi untuk mengatasi sampah, karena sampah kita kan hasil produksi kita masing-masing.
2: Ini kan baru mama sesi bulan Juli, baru awal-awal jadi Pak. Kita belum ada prediksi lagi, tapi kita sudah memetakan potensi-potensinya.
0: Sari Berita, 4 kecamatan jadi prioritas penanganan kekeringan di Kabupaten Cirebon. Karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran hukum di perguruan tinggi. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah masing-masing.
1: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buang.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat mengubah pola pengelolaan sampah dari sistem angkut buang menjadi pengolahan sejak dari sumbernya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban tempat penampungan sementara maupun tempat pemrosesan akhir sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, mengatakan perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama menyelesaikan persoalan persampahan secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap rumah tangga perlu mulai memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang.
1: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buang. Itu angkut buang. Yang sementara saat ini kan angkut buang. Kita harus bareng-bareng berkolaborasi untuk mengatasi sampah, karena sampah kita kan hasil produksi kita masing-masing. Kita berarti harus bertanggung jawab masing-masing. Dalam arti begini, mulai dengan memilah sampah, sehingga volume sampah yang ke TPS atau ke TPA akan berkurang signifikan.
3: Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos maupun pakan maggot yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, sampah anorganik lebih mudah dikelola apabila dipisahkan sejak awal, sehingga tidak menimbulkan bau menyengat. DLH Kabupaten Cirebon juga terus mendorong pemerintah desa menjalin kerjasama pelayanan persampahan melalui nota kepahaman dengan dinas terkait. Kerjasama tersebut diharapkan memperkuat sistem pengangkutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
0: Jadi prioritas penanganan kekeringan di Kabupaten Cirebon.
2: Kirakan ribet airnya, kalau tidak ada hujan, itu paling sekitar 2 bulanan lagi.
4: BPBD Kabupaten Cirebon menetapkan Kecamatan Gempol, Klangenan, Sedong, dan Mundu sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan kekeringan tertinggi berdasarkan pemetaan 3 tahun terakhir yang dilakukan selama menghadapi musim kemarau 2026. Hal tersebut dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, kepada RRI. Ia mengatakan pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi sumber mata air dan sarana penyedia air bersih sehingga menjadi acuan pemerintah dalam menyiapkan distribusi bantuan air bersih.
2: Ini kan baru mama sesi bulan Juli, baru awal-awal jadi Pak. Kita belum ada prediksi lagi, tapi kita sudah memetakan potensi-potensinya karena dilihat dari pertama sumber mata air, terus yang keduanya sarana prasarana air bersihnya. Jadi mungkin kemungkinan kan yang terdampaknya daerah-daerah sekitar yang disebutkan rawan tadi. Kalau sumber mata air itu memang kita kan ada dua setu yang besar, setu Patok sama setu Sedong. Itu memang langkah-langkahnya kita kan pertama pemantauan di dua sumber mata air itu. Karena kalau buat wilayah Mundu itu kan karena ketergantungan dari setu Patok terakhir kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan ribet airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi.
4: Syamsul menjelaskan BPBD juga memantau kondisi Setu Patok dan Setu Sedong sebagai sumber air utama. Ia menilai debit air Setu Patok diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 2 bulan apabila tidak turun hujan. Sementara kondisi sumur warga di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan debit sehingga pengawasan terhadap sumber air terus diperkuat selama status siaga darurat berlangsung berlangsung mulai dari 1 Juli 2026 hingga 30 September 2026. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Cirebon memastikan seorang haji asal daerahnya diperbolehkan pulang ke Indonesia setelah menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi, sedangkan dua haji lainnya masih dirawat. Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenhaj Kabupaten Cirebon Ahmad Khotib Haryanto mengatakan haji bernama Darsono dijadwalkan bertolak dari Arab Saudi pada Kamis 16 Juli kemarin dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jumat dini hari. Kemenhaj Kabupaten Cirebon bersama Dinas Kesehatan setempat telah menyiapkan penjemputan setibanya Darsono di Indonesia. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi peserta haji tersebut masih memerlukan penanganan lanjutan, maka yang bersangkutan akan langsung dirujuk ke rumah sakit. Ahmad Khotib menjelaskan Darsono mengalami gangguan jantung setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi dan tidak dapat pulang bersama kelompok terbangnya. Karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran hukum di perguruan tinggi.
5: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran?
6: Perkembangan karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran di perguruan tinggi termasuk pada pendidikan hukum. Pendidikan yang sebelumnya identik dengan hafalan kini mulai bergeser menjadi pembelajaran berbasis analisis dan keterampilan. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sekaligus entrepreneur Dr. Raden Handiriono mengatakan pendekatan pembelajaran hukum saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Menurutnya mahasiswa generasi Z membutuhkan metode belajar yang lebih aplikatif dan kontekstual.
5: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran khususnya belajar hukum tuh gimana sih? Karena yang kita tahu kalau dulu belajar hukum itu kita akan fokus ke sanksinya, bahwa hukum itu keras, bahwa hukum itu nanti akan ada apa namanya tanggung jawabnya untuk yang dikenakan gitu kan, untuk orangnya. Nah, Gen Z sepertinya nggak mau kalau kita mulai dari situ. Itu aja sih, makanya titik awalnya adalah kami di FHUGJ ingin memperlihatkan bahwa kurikulum kami pun nanti ketika ada mahasiswa baru yang masuk atau yang sekarang sudah ada, itu pembelajarannya akan beda banget, karena kita adaptasi.
6: Dr. Raden Handiriono mengatakan, transformasi metode pembelajaran tersebut menjadi bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati dalam menyesuaikan pendidikan tinggi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, lulusan diharapkan lebih siap bersaing dan beradaptasi di tengah tuntutan dunia profesional yang semakin dinamis. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pendataan sensus ekonomi 2026 dilakukan secara digital dan hasilnya siap digunakan awal 2027.
7: Jadi BPS mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, mitra statistik ini menjamin kerahasiaan data.
8: Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Masyarakat pun diminta tidak mudah percaya terhadap informasi menyesatkan yang beredar di media sosial seperti dugaan kebocoran data pribadi. Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan perlindungan data responden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Seluruh petugas sensus wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pendataan. Ia menjelaskan data seperti nomor induk kependudukan atau NIK diperlukan sebagai identitas unik agar dapat diintegrasikan dengan informasi sosial ekonomi masyarakat. Namun data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Selain itu, BPS juga menerapkan sistem keamanan digital untuk melindungi data yang masuk ke server. Menurutnya, seluruh proses penyimpanan telah dilengkapi teknologi pengaman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
7: Karena data ini menjadi, kalau kami dibilang menjadi rekod unik ya. Artinya nanti data ini akan kita kombinasikan dengan data-data yang dimilikinya. Oh, kalau si A, NIK ini kira-kira kondisi sosial ekonominya seperti apa. Nah, kalau BPS, insya Allah secara undang-undang memang menjamin kerahasiaannya. Yang pertama kerahasiaan, Mbak. Sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Statistik nomor 16/1997 ya. Jadi BPS mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, mitra statistik ini menjamin kerahasiaan data.
8: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data. Petugas resmi menggunakan rompi BPS, membawa surat tugas, serta memiliki kartu identitas yang dilengkapi kode QR untuk diverifikasi. Ia menegaskan petugas BPS tidak pernah meminta nomor OTP, PIN maupun data rekening bank. Jika menemukan pihak yang mengatasnamakan BPS dan meminta informasi tersebut, masyarakat diminta untuk segera melakukan konfirmasi ke kantor BPS. Pihaknya berharap masyarakat tetap berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 karena data yang diberikan akan menjadi dasar penyusuran berbagai kebijakan pembangunan nasional. Aura Aulia melaporkan.
9: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon terus mengintensifkan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan, gemar ikan dengan menggelar bazar perikanan tahun anggaran 2026 di halaman kantor DKPP Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat, memperluas pemasaran produk perikanan lokal, sekaligus memperkuat perekonomian para pelaku usaha sektor perikanan di Kabupaten Cirebon. Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Sudiharjo, mengatakan bazar tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi dan penjualan hasil perikanan, tetapi juga sarana edukasi agar masyarakat semakin terbiasa mengkonsumsi ikan sebagai bagian dari pola hidup sehat. Dalam bazar tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai produk perikanan dan beragam produk inovatif hasil karya pelaku UMKM serta kelompok pengolah dan pemasar Poklahsar Kabupaten Cirebon. Melalui program Gemar Ikan, pemerintah Kabupaten Cirebon juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani berkualitas tinggi yang kaya akan omega-3, vitamin, dan mineral. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
10: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita

0: miskin, makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar. Cuaca hari ini panas dan juga anginnya juga lumayan ya. Lumayan ada. Untuk Anda yang ngerasa kegerahan di ademin sama angin, terus juga mungkin siang hari ini juga kondisinya udah makan dan sekarang ini lagi ngantuk-ngantuknya. Nah, setelah makan siang, istirahat siang, kembali beraktivitas sambil request ya lagu dangdut favorit Anda. Silakan Anda bisa WhatsApp ke Pro 1 di 081324951935 bersama saya Rina Agustini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: pohon sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari tamuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari tamuruna.
2: Prodandu.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
4: Oh, sakit.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya di WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Rina akan bacakan satu per satu ya. Ada Suyatno Wong Idep yang ada di Cangkring Pleret mau request lagunya Payung Hitam. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga sudah bergabung ya untuk siang hari ini ya. Tungguin lagunya dari Iis Dahlia. Oke, selanjutnya Jeng, tolong request lagu Asam di Gunung Garam di Laut oleh Ona Sutra untuk Rinawati yang ada di Siliwangi Cirebon. Salamin, mat dengerin katanya dari Kang Ihsan yang ada di Kelayan. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga kita semua sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Pengen minta lagunya Roma Irama yang Begadang dari Kang Maman yang ada di Puri Cilancang. Mau kirim salamnya untuk semua penggemar Pro Dangdut. Salam spesialnya buat operator dan juga pembawa acara. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan semua penggemar Pro Dangdut dalam keadaan sehat, suasana hati yang berbahagia, lancar rezeki. Amin, amin ya. Oke deh, kalau gitu kita bakal play dulu nih ya. Kita bakal dengerin dulu lagu dari Iis Dahlia. Dan ini dia, spesial untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Cek fakta kali ini mengenai Menteri Pigai minta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Merah Putih. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyampaikan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Desa Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Desa Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari trendbackhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM menegaskan bahwa materi Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM ini juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Rencanakan kebutuhan keuangan Anda dengan Tabungan Smart dari BPR Triastra. Tabungan ini dirancang untuk membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih terencana dan bijak untuk berbagai kebutuhan. Seperti untuk kebutuhan biaya sekolah anak, liburan, atau kebutuhan keuangan lainnya. BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tabungan Smart, solusi menabung masa kini dari BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

0: Ah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang terus setia bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Dan untuk Anda pecinta sepak bola, saatnya bersiap ya menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan juga semangat juang yang luar biasa, sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke final Piala Dunia 2026 dan siap memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jadi, jangan lewatkan acara nonton bareng final Pesta Bola Argentina versus Spanyol pada Minggu 20 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen, Kota Cirebon ya. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Argentina atau Spanyol, siapa pilihan Anda? Sampai jumpa di Nobar Final Pesta Bola.

3 ya, dari Saskia dengan 1000 alasan. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini, edisi Jumat 17 Juli 2026. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon. Nanti akan ada Chairul Anwar yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini. Di sesi pertama di hari ini pendengar, kita akan mengikuti Beranda Asa Cita Indonesia Sehat. Kali ini akan membahas mengenai burnout dalam lingkungan kerja.
0: Beranda Asa Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asa Cita.
1: Ya, pendengar di Indonesia Sehat ini sudah hadir bersama saya, Dr. Filza Amelia, spesialis okupasi, dan juga Bapak Ruswadi Escape Nurse. Dr. Filza sendiri, dokter spesialis okupasi Rumah Sakit Pertamina Cirebon, dan juga Bapak Ruswadi sendiri adalah Humas Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Kita sapa dulu, selamat sore dokter dan juga Bapak Ruswadi.
2: Selamat sore Mas.
3: Selamat sore sehat. Mas Aru. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat semua ya. Nah, ini ngomongin soal burnout emang pas banget nih. Soalnya ada kayaknya ini agak-agak mirip dengan burnout nih saya nih. Jadi kayaknya cocok.
2: Cocok ya Mas ya.
1: Cocok ya. Ya, kita ke Pak Ruswadi itu langsung aja deh kayaknya. Hey. Karena ini dikejar azan asar nih.
3: Siap.
1: Pak Ruswadi, ini di Rumah Sakit Pertamina ada spesialisasi okupasi gitu, Pak.
3: Ya, betul. Dan alhamdulillah untuk wilayah 3 Cirebon atau sering disebut Ciayu,
1: Majak Kuning,
3: hanya kita yang mempunyai dokter spesialis okupasi. Apa itu okupasi? Nanti jelasnya akan dijelaskan oleh dokter.
1: Oke, siap dok.
3: Kita company profile dulu
1: sebentar. Oke, siap.
3: Jadi Rumah Sakit Pertamina Cirebon itu dulunya bernama Rumah Sakit Pertamina Kelayan. Ya, berdiri tahun atau 1 Desember 1973. Berarti udah berapa tahun tuh Mas Arul?
1: Hampir 50 tahunan.
3: 56 tahun.
1: 56.
3: Udah lebih dari setengah abad. Memang konsep awalnya rumah sakit kita ini bukan untuk umum.
1: Oh, untuk pekerja Pertamina.
3: Dulunya untuk pekerja Pertamina. Sekarang boleh untuk umum.
1: Oke. Okay.
3: Boleh. Jadi kadang beberapa orang bertanya, apa rumah sakit Pertamina biasa untuk umum? Oh, boleh
1: banget.
3: Boleh. Jadi untuk siapa aja boleh. Nah, fokus kita memang bukan hanya mengobati orang sakit saja,
1: tetapi
3: juga kita mengobati perusahaan.
1: Oke. Okay. Perusahaan yang lagi sakit gitu maksudnya. Ya.
3: Pak. Kadang-kadang sebuah perusahaan juga tidak merasa kalau
1: diri yang sakit.
3: Lagi sakit. Misalkan 50% karyawannya sering sakit kepala.
1: Oke. Okay.
3: Misalkan 60% karyawannya menderita sakit pinggang.
1: Nah,
3: itu dari mana? Itu diobati ke mana-mana biasanya nggak sembuh kalau penyebab utamanya
1: belum ketemu.
3: Belum ketemu. Nah, itu penyakit akibat kerja ya kita bilangnya ya.
1: Burnout gitu ya.
3: Iya. Jadi kita ada departemen unggulan, layanan unggulan namanya OHIH.
1: Apa tuh?
3: OHIH itu adalah Occupational Health dan Industrial Hygiene. Jadi adalah program atau layanan kesehatan terpadu di dunia kerja yang berfokus pada kesehatan pekerja dan pengendalian lingkungan kerja. Ya, mencegah kecelakaan kerja serta akibat penyakit akibat kerja.
1: Berarti ya, itu tidak hanya mengobati karyawannya, tetapi lingkungannya juga.
3: Lingkungannya harus diobatin.
1: Seperti apa nih? Boleh dijelasin nggak?
3: Teknisnya
2: nanti akan aku jabarkan.
3: Jadi intinya kita memang kalau rumah sakitnya kita kecil ya tampungnya ya. Saat ini hanya sekitar 100 tempat tidur, tapi kita punya jangkauan, punya klinik satelit dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Mm-hmm. Jadi kita punya hampir 120 klinik mm-hmm. di Indonesia.
1: Mm-hmm. Oke.
3: Okay. Di bawah bendera kita.
1: Oke, okay, berarti enggak cuma di Jawa ya?
3: Enggak cuma Jawa. Sumatera, Jawa
1: dan
3: Jawa Barat, Jatim, Bali, Nusa Tenggara.
1: Oke, okay, berarti ini pusatnya.
3: Pusatnya di Cirebon untuk kesehatan kerja.
1: Kerja. Oke. Okay.
3: Ya, gitu. Jadi memang kita 90% klien kita masih Pertamina.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kenapa kita di sini? Mm-hmm. Ya semoga ada perusahaan lain yang tertarik
1: bekerja sama.
3: Bekerja sama. Okay. Kita spesialisasi kita di bidang occupational health dan ini, industrial hygiene.
1: Boleh tahu nggak gimana kalau misalnya nih siapa tahu RRI pengen bekerja sama dengan rumah sakit Pertamina gitu untuk yang tadi dikatakan Pak Ruswadi tadi seperti apa?
3: Oh,
1: nih,
3: boleh banget. MOU boleh. Iya. Kita kalau untuk apa namanya MCU, jadi kan karyawannya ada wajib MCU kan?
1: Iya ada.
3: Kita check up. Mungkin kalau di tempat lain MCU-nya hanya periksa udah diperiksa, selesai periksa udah ini hasilnya diberikan. Nah kalau di kita enggak, ada review oleh dokter okupasi.
1: Oke, jadi apakah lengkap itu
3: lengkap.
1: Ya.
3: Hmm. Jadi apakah Mas Arul ini masih layak sebagai penyiar?
1: Kelihatannya.
3: Mas Arul ini ternyata emosinya meledak-ledak,
1: oh, iya.
3: Sering sakit kepala, misalkan sering mual, berarti nggak cocok jadi penyiar.
1: Cocoknya jadi apa?
3: Nanti dokter okupasi yang akan mengarahkan cocoknya di sini.
1: Oke. Okay.
3: Gitu. Misalkan, oh Mas Arul boleh jadi penyiar, tetapi nggak boleh sip malam.
1: Nah, ini kebetulan malam terus.
3: Nah, nanti ada dengan hasil medical check up ini ketahuan apakah layak atau
1: tidak.
3: Tidak. Gitu. Nanti kan keputusannya tergantung perusahaan masing-masing ya. Yeah, cuma rekomendasi dari kita ini.
1: Itu. Oke.
3: Okay. Betul.
1: Nah itu kalau selain tadi okupasi. Ada spesialisasi lain tidak Pak dari paket untuk perusahaan tadi untuk MCU tadi?
2: Jadi mungkin aku ya. Jadi kalau MCU itu kan kita kan biasanya pemeriksaan fisiknya itu ada dokter umum, terus juga nanti yang mereview kan saya yaitu dokter okupasi, terus juga ada dengan misalnya dokter radiologi untuk ronsennya, lalu juga dengan dokter patologi klinik untuk labnya, lalu juga untuk dokter jantung untuk misalnya pemeriksaan rekam jantung atau treadmill jantung gitu. Nah biasanya sama nanti kita rangkum tuh. Nah nanti habis kita rangkum, nanti kita aku yang mereview, dilihat dari hasilnya nih Mas gitu. Nah dari hasilnya itu apakah pekerja ini butuh konsul ke spesialis lain tuh, nanti aku akan aku arahkan. Terus juga kelayakannya di pekerjaan bagaimana gitu. Jadi memang di sini tidak hanya cuman hasil MCU saja gitu, tapi kita juga mengarahkan harus konsultasi kemana, lalu juga kita lihat kelayakan kerjanya pada pekerja ini di pekerjaan yang saat ini ya. Terus juga nanti kita bisa melakukan analisis dari semua MCU, temuannya mana nih yang terbanyak gitu. Oh ternyata darah tinggi nih gitu, atau enggak misalnya kolesterol, berarti kan kita harus apa nih program yang bisa kita bikin untuk perusahaannya gitu. Jadi kayak maksudnya kita tidak hanya melakukan MCU saja gitu, tapi buat preventif dan juga buat promotifnya dari health talk atau kan misalnya juga nanti preventif bisa kita buat juga dengan program kesehatan dan lain-lain seperti itu.
1: Oke. Nah ini kalau tadi perusahaan boleh nggak individu?
2: Nah,
1: misalnya saya sendiri gitu sebagai individu yang kerja gitu.
2: Boleh. Gitu. Jadi misalnya Mas dengan kesadaran nih, saya pekerja nih gitu kan. Dan biasanya dia Mas mau MCU gitu kan. Nah, itu boleh gitu. Misalnya dengan MCU di kita, dengan reviewnya dari aku gitu. Karena nanti dari situ juga kita bisa melihat tuh Mas gitu, ada hasil apa gitu. Oh, jangan lupa juga ternyata ada juga satu pemeriksaan untuk kesehatan mental.
1: Okay.
2: Itu ada di
1: MCU. Ada spesialisasi jiwa
2: pun ada. Jadi nanti ternyata oh dari hasil MCU hasilnya ternyata Mas nih ada masalah di psikis nih gitu kan, kesehatan mental misalnya gitu kan. Nah itu bisa tuh nanti kita rujuk ke psikiater gitu. Nanti juga aku bisa menggali lebih dalam apakah penyebabnya dari pekerjaan atau enggak. Gitu. Jadi memang kita kawal pekerja ini agar lebih baik ke depannya gitu. Karena ini kan berpengaruh juga pada perusahaan. Karena kalau misalnya pekerja sehat, investasi perusahaan dong.
1: Iya benar. Kan? Produktif terus.
2: Produktif terus
1: kerja juga
2: semangat. Kerja
1: juga.
2: Terus juga nggak ada absen, ya kan Mas? Seperti itu gambarannya.
1: Oke.
2: Okay. Ini jadinya kalau diomongin kemana-mana nih. Okay. Mungkin, dari awal jadi apa? Kayak gitu.
1: Oke. Pak Ruswati mungkin ada tambahan untuk rumah sakit Pertamina ini. Ada program apa lagi atau yang ingin disampaikan tentang rumah sakit Pertamina ini?
3: Jadi kita memang dari sisi letak memang kita agak di pinggir ya.
1: Iya.
3: Tidak seperti rumah sakit lain yang di pinggir jalan.
1: Iya. Strategis. Itu juga pinggir jalan sebenarnya sih Pak. Agak masuk
3: tapi. Agak masuk. Jadi tidak terlihat dari jalan.
1: Iya.
2: Tapi viewnya bagus.
1: Bagus banget. Iya.
2: Masih asri sekali. Masih asri.
3: Berapa? 40% zona hijau, area hijau kita. Jadi untuk pasien-pasien yang ingin suasana
1: tenang
3: gitu, di situ tempatnya di rumah sakit Pertamina.
1: Okay.
3: Jadi sering disingkat RSPC.
1: Apa tuh?
3: Rumah sakit penuh cinta.
1: Love semua.
3: Okay. Jadi nanti ada layanan lain yang lebih unik lagi.
1: Apa tuh nanti, Pak Ruswadi?
3: Gak apa ya, ada namanya boleh. Andrologi.
1: Nah. Andrologi
3: itu juga nggak ada di tempat lain.
1: Apa tuh Pak?
3: Untuk laki-laki yang tidak kuat dan tidak sehat. Tidak subur.
1: Oh, oke. Okay.
3: Yang mandul. Mm-hmm. Atau sering disingkat kuku bima. Kurang kuat bini marah-marah.
1: Oke. Okay.
3: Nah, misalkan ada yang 10 tahun tidak menikah tapi enggak punya anak, banyak yang berhasil.
1: Oke.
3: Okay. Jadi yang dibanyak, jadi ada dokter spesialis andrologi. Nanti kita next.
1: Okay.
3: Mungkin bulan depan.
1: Iya, atau
3: itu tidak ada di tempat lain.
1: Oke. Okay.
3: Jadi siap. Jangan dibuka sarang semua.
1: Iya. Yeah.
2: Banyak
3: kejutan. Nah. Akan banyak kejutan.
1: Okay.
3: Kita fokus ke dokter Amel dulu aja.
1: Okay, siap. Ya, nanti kita ngomongin soal burnout-nya ini setelah azan asar dulu, dokter siap. Dan juga Pak Ruswadi. Dan untuk Anda pendengar, kita masih ngobrolin soal burnout ya. Di lingkungan kerja tentunya ini jadi salah satu masalah juga bagi semua pekerja, baik itu di kantor maupun dimanapun, yang memang sebenarnya tidak disadari oleh pekerja dan juga mungkin pemilik perusahaan juga. Nah, jangan kemana-mana, masih bersama kami pendengar di Indonesia Sehat, dan saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Solat jemaah memiliki keutamaan dibanding solat sendirian dengan selisih 27 derajat, sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita.

0: wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
1: Sembilan 94,8 FM RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, masih di Beranda Asa Cita Indonesia Sehat. Dan tadi kita sudah sedikit ngobrolin soal rumah sakit Pertamina, dan kita langsung ke topiknya ini, burnout dalam lingkungan kerja, bersama Dr. Filza Amelia, spesialis okupasi. Ya dok, ini kan sering banget nih saya lihat burnout di media sosial. Apa sih yang dimaksud burnout ini menurut ilmu kedokteran okupasi ini, dok?
2: Okay. Jadi kalau menurut ilmu kedokteran okupasi ini, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres kerja yang berlangsung lama. Nah makanya tuh mas, kalau kondisinya udah ada stres kerja tuh harus cepat ditanganin sebelum sampai terjadi suatu kondisi namanya burnout.
1: Gitu. Oke, okay. Dok, mohon maaf agak deketan dengan mic.
2: Ah, halo. Oke. Suaranya gimana sekarang? Tes. Jadi gini mas, intinya. Burnout itu kan kalau dalam kedokteran okupasi kita bilangnya, mungkin dalam psikiater juga ya, dibilang kalau ini adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres kerja yang berlangsung lama. Gitu. Jadi misalnya awalnya dia karena stres kerja, tidak tertangani, menumpuk, akhirnya terjadi suatu kondisi namanya burnout. Gitu.
1: Kalau boleh tahu dok, ciri burnout itu apa aja dok?
2: Oke, nah jadi kalau misalnya cirinya itu kan kita bisa lihat pertama dari fisiknya nih. Dia tiba-tiba jadinya mudah lelah gitu. Padahal dia tidurnya ini udah cukup nih gitu ya? Tapi kok dia kayaknya, aduh kok aku rasanya kok capek terus ya. Nah itu udah salah satu tanda tuh. Terus juga kadang-kadang ada yang sakit kepala. Terus juga ada kadang-kadang merasakan nyeri di leher lah, di pundak. Itu juga kadang-kadang ada respon dari tubuh karena stres itu. Terus juga ada sulit tidur tuh. Biasanya kalau sudah parah dia akan jadi sulit tidur. Insomnia. Betul, itu seperti itu. Terus juga kita lihat dari emosi nih. Oh ternyata dari emosinya dia jadi sekarang cepat marah. Gitu. Tadinya orangnya sabar, kalem, gitu ya. Kalem. Kok jadi cepat marah gitu. Terus juga misalnya dia jadi terlihat lebih murung, sedih. Terus juga dia terlihat jadi cemas gitu, kayak kok jadi panikan ya gitu. Tadinya kayaknya tenang aja nih orang gitu, sama biasanya jadi gak sabar, gampang emosi. Nah itu tuh masnya juga harus mulai tuh waspada kalau rekan kerjanya nih kok jadi berubah ya.
1: Nah, tiba-tiba jadi maung gitu ya.
2: Terus juga ada dari misalnya pikirannya nih, dari pikiran tuh, oh kok dia jadi sulit konsentrasi nih. Kalau dikasih kerjaan suka lupa gitu kan. Atau enggak misalnya dia ngerjainnya juga banyak salahnya gitu kan. Nah itu tuh juga salah satu tanda gitu. Terus juga kalau misalnya yang paling penting lagi tuh, kalau misalnya dia suruh ngambil keputusan tuh, biasanya keputusannya suka buru-buru dan juga biasanya suka ngaco tuh biasanya. Karena dia memang sudah gak fokus, seperti itu mas. Terus juga dari semua itu kan paling gampang juga kita lihat dari perilakunya nih. Biasanya dia tuh suka yang tadinya rajin jadi telat. Tanda. Kedua, menunda pekerjaan. Biasanya dia langsung ngerjain, kok ini jadi numpuk gitu kan. Nah, terus juga biasanya dia jadi kayak malas dengan pekerjaannya. Biasanya dia seneng kalau dapat pekerjaan asik gitu. Nah, tapi nggak tahu sih mas seneng nggak kalau pekerjaannya.
1: Seneng banget.
2: Nah, berarti bagus nih kondisinya, aman gitu kan.
1: Aman.
2: Terus juga biasanya produktivitasnya menurun mas. Jadi kayak yang tadinya dia bisa sehari menyelesaikan dalam waktu sejam, kok jadi bisa seharian gitu kan. Terus juga dia kalau sudah parah tuh biasanya sampai dia absensinya, jadinya dia suka jarang masuk gitu. Nah biasanya tuh yang paling ngeri tuh kalau misalnya harus yang di tempat kerja yang harus fokus dan lain-lain tuh, takutnya bisa meningkatkan kesalahan kerja gitu, yang kadang-kadang bisa berakibat fatal gitu pada pekerja dengan burnout ini.
1: Kalau di sini mungkin nggak kelihatan kali ya. Nah ini boleh tahu nggak dok, tadi dikatakan lelah. Lelahnya ini apakah lelah yang benar-benar karena aktivitas fisik gitu, atau memang sebenarnya tuh dia tuh tidak lelah tetapi terasa lelah gitu dok? Ini, seperti itu dok,
2: gampang kita bisa bedain ya. Jadi kalau misalnya dia lelah biasa nih, dia kalau misalnya istirahat hilang mas. Nah kalau burnout ini dia udah tidur cukup, tapi habis itu rasanya kayak kok masih capek ya. Nah itu tuh salah satu tuh mas tandanya gitu. Jadi bedainnya dari itu aja gitu. Kalau misalnya terus udah gitu, biasanya kalau dia lelah biasa tuh bersifatnya sementara. Gitu misalnya mas lagi capek nih gitu, tapi besoknya udah istirahat cukup seger lagi gitu. Nah kalau burnout ini lagi capek terus dia udah istirahat, udah segala macem, kok masih capek terus rasanya gitu. Nah jadi dari energinya aja dia tidak semakin pulih dengan istirahat, tapi terus menurun walaupun dengan istirahat. Nah itu tuh jadi harus kita pantau tuh mas, kalau misalnya ada pekerja yang seperti itu gitu.
1: Dan ya dok, ini kan ada kebiasaan untuk khususnya pekerja laki-laki yang merokok lah, mohon maaf, ini bukan mengajari, ini bukan ini biasanya 8 batang hingga 10 lah. Tiba-tiba dalam satu hari 2 bungkus gitu. Apakah itu juga tanda dari burnout, Dok?
2: Bisa jadi, dia ada stres. Karena coping mekanisme orang kan kalau stres beda-beda. Iya. Ada yang dia lari ke makan.
1: Iya.
2: Ada yang dia larinya ke ngerokok.
1: Iya, olahraga.
2: Ada olahraga, tapi... ada yang dia larinya ke tidurnya jadi lebih banyak gitu, atau ke olahraga. Yang bagus yang olahraga.
1: Olahraga
2: yang
1: tentunya.
2: Itu yang paling bagus. Iya, gitu. Nah, tapi rata-rata dengan kondisi stres yang tidak tertangani sampai burnout itu jarang aktivitas yang positif, pasti lebih negatif. Kalaupun lari ke makanan, pasti makanannya biasanya makanan manis.
1: Manis. Oh. Enggak, makanan yang maksudnya kayak apa aja makan dimakan gitu enggak?
2: Apa aja makan, tapi dia akan mencari sesuatu makanan yang manis. Biasanya melampiaskan stresnya.
1: Okay.
2: Untuk coping mekanisme beberapa orang yang memang dia ngelarinya ke makanan. Jadi udah tanda tuh, kalau lihat nih sebelahnya nih, misalnya rekan kerjanya kok jadi sering makan coklat. Nah, itu harus diperhatiin juga gitu.
1: Kok sering, jadi sering makan gula-gula
2: gitu. Iya, biasanya gitu. Karena kan gula kan ada membuat efek jadi lebih tenang gitu, ya. Seperti itu.
1: Mirip nikotin gitu gulanya.
2: Iya, seperti nikotin, bikin candu lah gitu. Dia akan cari.
1: Nah, Dok, tadi dikatakan dari stres hingga burnout. Apakah ini sama, Dok? Burnout dengan stres ini bisa dikategorikan sama, Dok? Atau memang stres ini bagian dari burnout?
2: Jadi stres ini bagian dari burnout. Jadi dia awalnya mengalami stres yang tidak tertangani. Tapi kalau burnout itu kita lebih mengarahkan pada stres kerja gitu. Ada pekerjaan ya.
3: Suaraku maaf ya. Terlalu kecil.
1: Terlalu kecil.
2: Enggak mau. Jadi kedengeran?
1: Kedengeran, cukup.
2: Tapi ini kayak satunya lagi.
1: Oke. Udah cukup.
2: Nah, jadi stres itu adalah awal muasalnya sebelum terjadinya burnout gitu. Jadi kalau stres ini bisa ditanganin, kejadian burnout tidak akan terjadi gitu. Tapi kalau tidak tertangani, dia akan menyebabkan burnout gitu. Makanya kenapa sih di kita nih, kayak di medical check up kita gitu kan, kita kan juga melihat kayak ada pemeriksaan untuk mental pekerja gitu. Karena kita bisa deteksi awal sebelum sampai nanti terjadi suatu kondisi burnout gitu. Makanya kenapa di medical check up kita tuh kesehatan mental tuh penting gitu. Tidak terlihat tapi berbahaya juga itu kalau diemin. Nah, kayak gitu.
1: Dok, kalau stres ini kan kalau lama-kelamaan bisa jadi depresi. Kalau burnout, apakah akan menuju ke situ, Dok? Atau ada hal lain, Dok?
2: Iya, jadi burnout itu lama-kelamaan, karena kan dia lama-lama kan akan merasa tidak termotivasi, merasa dia capek, lelah, akhirnya apa? Jatuhnya ke depresi. Jadi semua step by step. Dari stres, lalu dia jadi burnout, dan akhirnya apa? Bisa sampai depresi. Nah, diharapkan makanya dari pekerja jangan sampai jatuh ke tahap depresi. Karena kalau depresi ini, penanganannya akan lebih sulit dibanding saat kita temui dalam kondisi burnout gitu. Atau stres kerja itu lebih paling enak tuh. Kalau stres kerja kan lebih gampang lah gitu. Kita bisa kilik-kilik di awal gitu kan. Nah, kayak
1: kita
2: gitu,
1: healing-healing juga hilang.
2: Healing-healingnya apa nih, Mas? Yang bisa hilang stres. Gitu.
1: Ya, nah, kalau tadi ciri-ciri burnout, penyebab utamanya apa nih, Dok? Biasanya, Dok.
2: Jadi gini, untuk penyebab utama burnout itu ya, jadi kalau misalnya burnout itu biasanya karena ada beban kerja yang tinggi nih. Biasanya orang-orang dengan beban kerja tinggi punya tanggung jawab, terus juga dia memiliki mungkin tekanan entah dari atasan atau rekan kerja dan lain-lain gitu. Terus juga ada konflik biasanya di dalam tempat kerjanya gitu. Terus udah gitu jam kerja yang sering panjang. Nah, ini makanya nih jam kerja panjang nih juga mesti kita pantau, karena ini ternyata terlihatnya sih kayaknya wah dia keren nih jam kerjanya panjang, padahal itu bisa berefek gitu ke depannya nanti. Jadi memang penyebabnya itu harus kita cari tahu, kita kulik banget gitu ya, buat bisa kita arahkan ke, sebaiknya apa yang harus didapatkan pada pekerja ini gitu, kelayakan untuk kesehatan mentalnya seperti itu.
1: Dok, misalnya ini kan pernah saya diceritain sama teman gitu, Dok. Dia itu ngerasa capek tapi nggak kerasa gitu. Kalau capek kan biasanya kakinya apa namanya kencang dan lain sebagainya gitu. Tapi dia ngerasa capek tapi nggak kerasa secara fisik gitu. Nah, dia itu bertanya ke saya, apakah orang yang di satu lingkungan ada yang toksik dalam tanda kutip itu bisa mempengaruhi orang lain meskipun dia tidak berhubungan secara langsung gitu.
2: Oke. Jadi gini,
1: ya itu yang bisa menyebabkan burnout tadi ya.
2: Oke, bisa itu salah satunya. Ya tadi kita bilang konflik.
1: Konflik.
2: Nah, Jadi gini, untuk mengenai misalnya ada rekan kerja atau atasan yang toksik itu, kita tidak bisa bilang kalau misalnya setiap orang akan mengalami stres yang sama, karena coping mekanisme orang beda-beda. Bisa jadi mungkin orang ini dia gampang stres abis dilakukan misalnya rekan kerjanya toksik atau apa gitu, tapi ada juga dia bagus coping mekanismenya gitu. Dia menganggap, oh kalau misalnya ada yang toksik itu tidak dia pikirkan gitu, dia bisa cari sesuatu yang lebih positif gitu. Jadi memang berbeda gitu biasanya tiap pekerja individunya ya, kita nggak bisa samakan. Cuman memang kalau sampai ada suatu kondisi toksik nih, terus udah gitu ternyata ada beberapa yang sudah memberikan keluhan dan lain-lain, itu memang sudah harus cepat kita tangani. Dalam arti kata, entah kita menangani orang tersebut, misalnya kita omongkan dengan baik-baik gitu, yang orang yang toksik itu, atau memang kita ajarkan untuk pekerja lain agar dia bisa lebih mindfulness. Kayak misalnya, kan kita tidak bisa milih nih rekan kerja kita siapa, bos kita siapa. Kalau bisa enak banget ya, gak ada stres dong ya kan? Tapi kan kita kan gak bisa milih. Jadi nah disitu tuh kita harus mikir, oh mindfulnessnya gimana. Kalau misalnya, oh berarti sesuatu yang tidak bisa kita kontrol di luar, tidak harus kita pikirkan. Nah itu yang susah tuh. Rata-rata orang kan duh mikirin, overthinking, kalau diapain. Apalagi kan kadang-kadang kan dengar omongannya misalnya orang yang toksik apa, kan dia langsung mikir gitu. Jadi salah satu yang cara yang bagus adalah mindfulness, di mana kita kontrol apa yang bisa kita kontrol. Kalau yang gak bisa kita kontrol, ya sudah, jangan kita pikirin. Seperti itu.
1: Dok, kalau tadi dikatakan penyebabnya hampir semuanya berasal dari lingkungan kerja. Ada tidak dok penyebab yang dari luar, misalnya teman di rumah atau keluarga di rumah, itu bisa berdampak tidak ke burnout ini dok?
2: Nah jadi burnout ini sebenarnya tuh luas ya, kalau kita bilang nggak hanya cuma di lingkungan kerja gitu. Kadang kita kalau misalnya ini kan kebetulan tentang pekerja nih lagi temanya gitu, tapi bisa juga ternyata yang bikin dia stres itu adalah dari lingkungan rumahnya atau misalnya dari luar gitu, itu bisa berpengaruh gitu. Makanya kenapa kita kalau misalnya adakan konseling gitu, kita harus tanya tentang pekerjaan dan kita juga tanya tentang keluarga gitu, karena itu penting. Nggak hanya kita pikirkan dari kerjaan aja gitu, dan kita gimana caranya biar pekerja ini bisa coping mekanisme nya bagus sehingga stresor apapun yang datang dia bisa hadepin gitu. Jadi jangan kita malah menyalahkan, oh rekan kerjanya harus kita tegur gini, enggak. Tapi kita ajarkan gimana caranya buat si pekerja ini coping mekanisme yang bagus, mindfulness yang bagus gitu. Karena kan kita kan gak bisa memilih gitu, rekan lingkungan kerja kita, rekan kerja kita gitu. Nah seperti itu.
1: Mungkin klien juga
2: Iya, klien kan juga kadang-kadang bisa bikin ya stres gitu kan. Seperti itu.
1: Oke, nah ini ada satu pertanyaan dok dari Haris di Jogja, Jogjakarta kayaknya.
2: Wah, halo mas, salam kenal.
1: Mohon izin bertanya soal tema obrolan burnout dalam lingkungan kerja. Bagaimana saran mengobati burnout bagi para karyawan yang bekerja, karyawannya ini multi job?
2: Multi job, jadi kerjaannya lebih dari satu nih.
1: Iya, kayak misalnya saya siaran
2: punya,
1: juga
2: di luar punya usaha gitu kan.
1: Bikin berita juga.
2: Itu kan berarti kan ini ya, mencari-cari ya tambahan lain gitu. Jadi gini, intinya mas, kalau misalnya orang yang dengan multi job itu dia harus prioritasin mana yang prioritas pertama dulu mas, pertama. Jadi misalnya di satu pekerjaan ini nih, yang ibarat yang dia memang sudah bisa settle, bisa penghasilannya juga aman di pekerjaan ini, nah dia pilih yang itu. Yang lainnya kan sambilan, anggapnya gitu ya mas. Gitu. Jadi prioritasnya harus ditentukan dulu. Terus kedua, kesanggupan mas. Jadi harus sadar kesanggupan diri. Jangan semuanya, misalnya dia mau ini, mau itu, mau ini, tapi ujung-ujungnya ternyata tidak bisa dihandle dan akhirnya stres.
1: Gak gitu. Maksimal.
2: Gak maksimal akhirnya. Jadi pertama adalah prioritasnya apa dulu. Kedua adalah kesanggupan. Dan yang ketiga misalnya dalam kondisi multi job, kita juga harus dengan dukungan dari sosial. Karena kalau misalnya multi job gak ada dukungan dari sosial, rekan kerja atau apa gitu kan, kadang-kadang juga sulit ya mas ya.
1: Itu
2: menjalankan si multi job ini, akhirnya apa? Stres lagi
1: gitu.
2: Tiga itu aja mas, penting gitu.
1: Penting banget ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan juga ini dari Rina. Kalau siap Senin rasanya malas sekali berangkat kerja, apa kita tanda burnout?
4: I hate Monday.
2: Jadi gini, burnout itu tuh bukan berarti mm-hmm. kalau oh kita malas hari Senin kita burn out. Yeah. Yang tadi aku bilang sudah timbul gejala-gejala yang seperti tadi itu. Dan biasanya motivasinya juga menurun terus gitu. Kalau misalnya cuman ya kita kan namanya abis liburan ya, hari Minggu. Terus mau masuk Senin kan kayak aduh mulai kerja lagi. Ya itu enggak apa-apa, itu wajar. Namanya kan kita abis liburan terus mulai aktivitas lagi gitu. Jadi kita enggak bisa langsung bilang itu adalah burn out gitu. Itu mungkin ya namanya kondisi yang ya abis menyesuaikan kondisi liburan terus harus masuk gitu. Itu aja sih penyesuaian.
1: Oke,
2: okay,
1: mungkin
2: itu.
1: Ada tadi ciri-ciri lain gitu ya, yang harus di itu tadi ya. Maksudnya selain
2: yang dulu, dari yang aku bilang tadi dari fisiknya, terus juga dari yang psikis yang aku tadi bilang tadi, dia juga biasanya sedih dan lain-lain. Terus yang satu dia lelahnya tidak hilang. Itu udah salah satu yang paling gampang banget. Jadi dia lelah nih. Ini kan misalnya dia cuma bilang I hate Monday gitu. Kalau orang burnout I hate every day. gitu. Ini kayak dia nggak akan ngerasa, nggak akan ngerasa. Naik kayak energinya atau apa gitu dengan libur atau jadi dia akan terus tiap harinya akan merasa lelah. Nah itu tuh paling gampang deh.
1: Paling gampang. Kalau tiba-tiba sering scroll medsos juga itu tanda burnout juga?
2: Enggak juga sih kalau itu. Kalau itu emang buat pengalihan aja. Kadang-kadang kayak copy mekanisme orang bisa antara dia scroll, antara dia macam-macam tadi yang aku bilang gitu. Jadi belum tentu itu dibilang burnout. Jadi kayak cuman pengalihan dari si pekerja ini gitu buat menghilangkan stresnya. Kan ada macam-macam yang aku tadi bilang. Salah satunya ya itu. Scrolling. Check out.
1: Tiba-tiba paket datang banyak.
2: Ya ampun saya burn out bayarnya nih. Gitu. Nah, kayak gitu Mas. Jadi intinya tuh apa namanya semuanya tuh kita memang melihat pekerja itu setiap coping mekanisme beda-beda tapi belum berarti itu sudah sampai di tahap burn out.
1: Ini itu. Ada juga Andi di Graksan. Apakah burn out dialami oleh pekerja yang baru bekerja beberapa bulan saja gitu,
2: Dok? Jadi gini. Intinya burnout itu tuh kita lihatnya dari cara dia menghadapi stres kerjanya. Kita gak melihat waktunya nih. Kalau misalnya dia bisa menghadapi stres kerjanya itu tidak menumpuk, otomatis tidak akan terjadi suatu kondisi burnout. Tapi kalau misalnya dari stres kerjanya itu misalnya walaupun baru nih, tapi tiap hari stres terus udah gitu terus dia gak ada bisa coping mekanisme yang bagus apa, itu bisa cepet timbul burnout itu. Makanya kenapa sih kalau kita tuh buat MCU pekerja gitu, kita pentingkan juga kesehatan mental. Karena kita harus tahu nih dia siap gak dengan kondisi kerjaannya nanti. Dari mentalnya gitu. Seperti itu.
1: Ada juga dari Teguh, katanya kalau saya bekerja shift malam, apakah ini punya resiko burnout yang tinggi juga? Kayak misalnya dia bekerja terus malam-malam gitu. Apakah ini juga punya resiko burnout yang tinggi juga, Dok?
2: Jadi gini, yang kalau aku tangkap itu kalau misalnya pekerja malam itu kalau dia tidak menganggap itu suatu kondisi yang bikin dia stres, tentu tidak akan burn out gitu. Jadi itu tergantung dari komitmen para pekerjanya gitu. Bukan berarti orang yang kerja malam pasti burn out. Bisa aja orang kantoran, misalnya masuk office hour, dia burn out duluan malah, itu karena dia nggak bisa mengatasi stresnya itu gitu, dalam pekerjaannya gitu. Jadi kalau selama kita bisa enjoy mengerjakannya, terus juga kita mindfulness, positif dan lain-lain, otomatis itu tidak akan terjadi. Jadi shift itu bukan jadi ibarat alasan seperti itu.
1: Karena memang bukan sesuatu yang mempengaruhi banget.
2: Seperti itu.
1: Dok, ini kalau tanda-tanda awal yang sering tidak disadari oleh pekerja itu apa sih, Dok?
2: Biasanya yang tadi aku bilang itu salah satunya dia ngerasa lelah.
1: Lelah itu.
2: Paling gampang itu. Itu paling gampang dan dia tidak selesai dengan istirahat. Itu udah salah satu deh. Karena nanti setelah itu baru nanti akan timbul emosi, ledakan emosi dan lain-lain itu setelahnya. Tapi di awal itu adalah dia rasa lelah. Terus dia ngerasa kayak yang apa namanya? Lama-lama mulai penurunan produktivitas gitu, seperti itu. Jadi patokannya kalau aku di lelahnya dulu dia lihat gitu. Burnout tuh biasanya dia ngerasa lelah dan tidak merasa baik walaupun dia udah istirahat. Nah, itu udah salah satu tanda awal yang di sini kita berarti harus kulik nih. Ada masalah apa gitu-gitu dan lain-lain.
4: Lah menghadapi kenyataan.
2: Atau lari dari kenyataan gitu kan.
1: Dan ketika kita datang ke petugas medis, mungkin hanya di Pertamina, misalnya saya ke Jakarta. Ini hal apa yang akan dilakukan oleh para medis, khususnya dokter okupansi untuk mengobati burnout nanti.
2: Jadi gini, biasanya itu kita pertama kan kita kan pasti kan ada kayak scanning dulu nih. Kalau kita bisa lewat MCU nih, kita bisa lihat dari hasil misalnya kesehatan mental di MCU-nya nih, oh ada masalah nih, bisa kita tangkap langsung dari MCU. Kan kadang-kadang orang tuh baru ke kita kalau udah parah ya. Kalau udah stres banget ya. Yeah. Nah, ini baru di awal nih udah kita tangkap nih. Nah, kita tangkap. Biasanya nanti kita bisa nilai nih gitu kan, kalau questioner tuh ada yang misalnya kayak outcome keluar dari stresnya itu apa aja gitu, dia udah masuk ke mental apa aja, dan juga kita bisa lihat nih penyebabnya di pekerjaan apa aja, ada questionernya gitu. Nah, yang kita bedanya okupasi dengan yang lain, kita bisa melihat dari questioner dari kerjaannya itu gitu. Nah, dari situ biasanya kita akan diskusi nih gitu kan, kita diskusi. Terus nanti dari diskusi itu kita lihat nih, oh kalau ternyata banyak penyebabnya di pekerjaan gitu, berarti kan kita harus diskusi juga dengan rekan dan atasannya gitu. Kebetulan saya juga pernah waktu itu ada pasien depresi di bank. Nah, itu kan kita kan butuh diskusi dengan rekan dan atasannya. Nah, tapi itu udah, dan dokter psikiatri jangan lupa, karena kan harus pengobatan. Nah, itu tuh gak sesimpel itu gitu. Makanya kita harap dari MCU atau memang dari kesadaran dari pekerja itu gitu. Tapi kan jarang ya, rata-rata gitu. Jadi dari MCU nih kita lihat nih gitu. Gitu, seperti
1: nanti
2: itu.
1: Dokter okupasi akan memberikan problem solving tidak? Betul. Untuk atasan khususnya.
2: Nah, jadi gini, nanti kan kita lihat dulu nih Mas, untuk problem solving itu apakah pekerja ini yang memang dia mungkin lebih sensitif atau memang nggak ada coping mekanismenya gitu kan. Jadi kita tidak hanya melihat dari satu pihak gitu, kita harus lihat juga dari pihak lain gitu, dari misalnya nih atasannya, kita lihat rekan kerjanya bermasalah nggak dengan atasannya atau apa gitu, atau memang ternyata pekerja ini punya masalah psikis dari dulu dari dia. Nah, itu kenapa sih kalau awal kerja tuh penting banget dicek. Nah, kayak gitu Mas. Jadi kita problem solving itu nggak hanya cuman kayak kita bisa iniin atasannya, enggak, tapi gimana pertama dari si individu pekerjanya ini, kita lihat dulu, kita gali gitu. Nah, untuk atasan dan rekan kerja biasanya penerimaan Mas. Penerimaannya apakah menerima kondisi pekerja yang misalnya psikisnya sedang bermasalah dan lain-lain. Itu kan Mas sendiri maksudnya kayak kebayang nggak kalau misalnya tiba-tiba bisa nggak masuk, tiba-tiba dia bisa, ya pokoknya unpredictable kalau orang-orang dengan masalah psikis kan.
1: Seenak dewek.
2: Bisa bahasanya ya kayak gitulah. Jadi maksudnya dari situ Mas. Jadi kita harus lihat dari si individunya. Kita lihat juga ibarat jangan hanya melihat dari individu, tapi juga dari rekan kerja, atasan. Jadi memang buat menyelesaikan suatu kondisi psikis di perusahaan tuh memang tidak sesimpel itu gitu. Nanti dari diskusi yang panjang nanti akan kita putuskan, dan juga biasanya kolaborasi dengan psikiater ke depannya.
1: Dok, ini untuk khusus untuk perusahaan baik itu instansi maupun lembaga dan lain sebagainya. Untuk rekrutmen tenaga kerja, ada tidak tes untuk bagaimana sih pekerja ini bisa menerima tekanan yang ada gitu, baik itu dari rekan kerja, dari beban kerja gitu, dari bosnya gitu.
4: Pertanyaan bagus.
2: Pertanyaan bagus. Biasanya di MCU kita ada buat tahu nih, di situ dia ada masalah di mentalnya apa enggak gitu. Kalau ternyata dideteksi di awal ini, biasanya nanti kita akan berdiskusi nih gitu. Apalagi dengan pekerjaannya, dengan stresor pekerjaan pasti kan ya enggak mungkin lah orang kerja enggak ada stres gitu kan.
1: Pasti.
2: Nah, di situ jadi di awal kalau memang bisa kita langsung kita atasi di awal, itu akan lebih bagus gitu. Tapi kalau ternyata dia di awal ternyata enggak apa-apa, kan ada juga ya.
1: Iya, ada.
2: Di awal dia masih oke, tapi ternyata pas dia udah kerja dia ada stres kerja dan akhirnya jadi masalah psikis timbul dan lain-lain. Nah, itu tuh juga kita perlu ada diskusi yang panjang gitu, untuk kita tahu nih apakah memang masalahnya di individu ini yang tidak bisa coping mekanisme dan menghadapi stres, atau memang mungkin ada yang lain-lain gitu. Nah, itu tuh kita harus memutuskannya dengan komprehensif, semua kita lihat gitu. Jadi gak hanya dari satu sisi aja. Makanya yang tadi Mas bilang, apa perlu tegur atasannya? Oh, enggak gitu. Enggak, kita harus lihat dulu semuanya. Seperti itu.
1: Ya, karena kan memang setiap pekerja itu tahu tanggung jawab masing-masing,
2: tahu
1: dan juga beban kerjanya gitu ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk mencegah pekerja ini terlalu ringkih dalam bahasa. Itu kan pasti butuh tes yang cukup bagus.
2: Cukup bagus itu. Nah, itu biasanya kita ada nanti. Biasanya di awal memang pasti akan kita screening dengan tes kesehatan mentalnya gitu. Jadi kita pengen di awal ini buat kita bilangnya namanya pra rekrutmen ya. Nah, itu kita pengen tuh kita di awal sudah bisa deteksi. Walaupun tidak memungkinkan di awal memang dia baik-baik saja, tapi setelah kerja ternyata ada yang tidak tahan dengan stresornya dan akhirnya ya bisa timbul hal-hal yang tidak diinginkan lah di masalah di psikisnya seperti itu. Okay. Jadi diharapkan sih deteksi dini. Kalau kita selalu dokter okupasi adalah preventif, deteksi dini gitu. Jangan sampai sudah lebih jauh lagi, karena itu lebih sulit.
1: Oke. Okay. Ya, artinya di RS Pertamina juga bisa melakukan kerjasama untuk rekrutmen pegawai.
2: Bisa.
4: Bisa banget.
2: Nah, kalau ini bisa ngomong dengan Kak Odi.
1: Misalnya ya, ada perusahaan nih pengen merekrut karyawan baru, bisa gitu untuk
4: bisa
1: masalah
4: seperti
1: ini.
4: Iya.
1: Itu seperti apa nanti mekanismenya?
4: Ya kan Pak, biasanya kalau di kita di lingkungan Pertamina itu ada rekrut apa MCU pra rekrutmen.
1: Oke.
4: Iya. Jadi kalau untuk biasanya ada spesifikasi kalau untuk kerja kantoran paketnya ini paket A, untuk bekerja di ketinggian paketnya B. Ada untuk driver dan macam-banyak.
1: Oke. Okay. Gitu. Nanti kalau misalnya hasilnya kurang bagus, apakah ini akan direkomendasikan untuk tidak diterima atau dipindah posisikan nih biasanya?
4: Kita hanya memberikan rekomendasi, Mas.
1: Rekomendasi
4: itu tergantung perusahaannya dan tergantung atasannya.
1: Oke, okay. Berarti rekomendasi ini hanya pekerja tersebut tidak kuat dengan hal tersebut itu ya.
4: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Seperti ya kayak aku dokter okupasi memutuskan kelayakan, memang kan kita memutuskan, tapi balik lagi itu semua keputusan adalah di perusahaan. Kita merekomendasikan seperti itu.
1: Apalagi kan pekerja di Pertamina gitu ya, tekanannya cukup tinggi gitu ya.
2: Oh iya gitu.
1: Nah, dari job desk dan lain sebagainya.
2: Job desk dan lain-lain dan tanggung jawab kan. Nah,
1: iya, seperti okay. itu, Mas. Nah, ini kalau boleh tahu, burnout ini juga bisa meningkatkan risiko penyakit tertentu tidak, kayak misalnya stroke?
2: Bisa, karena kan tinggi. Iya, karena kan akhirnya kan jadi nanti ada masalah gangguan tidur dan lain-lain gitu. Akhirnya yang tadinya dia cuman masalah di psikis, akhirnya dia bikin masalah jadi ke badannya gitu. Seperti biasanya seringnya tuh kayak ada masalah di hipertensi. Orang kan kalau udah kurang tidur, stres apa? Naik tensi. Terus juga dia metabolismenya juga bisa ini, karena kan kadang-kadang
1: sakit gitu.
2: Iya, misalnya kayak tiba-tiba kok jadi kolesterol atau apa, itu stres juga mempengaruhi gitu. Jadi gak hanya cuman masalah psikisnya aja yang kena gitu, tapi kedepannya juga bisa terjadi suatu penyakit-penyakit yang memang ada gitu, yang terlihat seperti darah tinggi atau misalnya juga kolesterol, gula darah dan lain-lain.
1: Kalau misalnya kolesterol kan pasti akibat dari makan,
2: pola makan.
1: Iya.
2: Nah, bisa dari coping mekanismenya juga karena pola makannya, atau memang karena stres itu bisa gitu. Jadi memang stres itu metabolisme dari badan si pekerjanya itu juga jadi kacau karena stres gitu. Karena kortisol kan itu kan naik, nah, karena stres. Nah, udah kortisol udah pada tahu lah pasti. Nah, kortisol naik itu bisa bikinnya efeknya ke mana-mana.
1: Oke.
4: Salah satunya gula darah.
2: Nah, kolesterol, gula darah, tekanan darah, seperti itu, Mas. Jadi makanya kenapa sih saya mau bahas ini, karena ini hal yang tidak terlihat, tapi juga maksudnya ini bisa berbahaya ke depannya kalau nggak ditangani dengan cepat gitu. Seperti itu.
1: Okay.
2: Dan pesan saya satu sih, maksudnya kayak pekerja jangan ngerasa lemah kalau memang dalam kondisi burnout. Burnout tuh nggak lemah gitu. Burnout itu tanda tubuh minta
1: istirahat.
2: Untuk istirahat dan ditangani masalah stresnya itu gitu. Bukan istirahat aja, tapi stresnya dengan masalah yang psikisnya itu ditangani gitu. Kalau misalnya enggak, ya kan nanti kedepannya akan lebih merembet kemana-mana.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Dok, ini kalau tadi dikatakan butuh istirahat. Nah, ini berapa lama untuk penanganannya?
2: Oke, okay, jadi sebenarnya sih kalau kita bilang sih kalau burnout itu lebih kita ajarkan untuk pola hidup sehat ya.
1: Okay.
2: Seperti misalnya kayak tidurnya harus cukup. Kan misalnya 7-9 jam karena menghasilkan apa sih kalau bagus melatonin itu buat metabolisme. Nah, larinya kan ke situ. Makanya aku tadi bilang kalau burnout pasti ke metabolismenya, karena apa? Karena dia tidurnya udah ngaco pasti gitu.
1: Nah, insomnia gitu.
2: Begitu. Nah, terus juga abis itu kalau sudah dalam kondisi misalnya sangat tidak sanggup lagi dengan kerjaan menangani, itu juga boleh beristirahat dulu gitu. Maksudnya kita nggak apa-apa di antara pekerjaan ada jeda istirahat dulu.
1: Okay,
2: relaksasi.
1: Dokter nanti akan memberikan rekomendasi untuk cuti.
2: Sebenarnya bisa cuti atau misalnya juga antar dia misalnya kerja dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Di antara dia misalnya habis mengerjakan sesuatu, relaksasi dulu. Misalnya dia kayak misalnya istirahat dulu dari pikiran. Maksudnya kan kalau bekerja, kalau dia apa gitu kan kayak di komputer atau apa kan pasti kan ningkatin stres juga kan. Istirahat dulu gitu. Kita kasih waktu dia buat istirahat sebentar, buat kelola pikirannya gitu dan lain-lain seperti itu. Memang kalau sangat butuh memang harus cuti. Itu
1: harus,
2: pilihan
1: terakhir, ya,
2: harus. Itu juga harus diambil loh, Mas, cuti. Itu
1: ya,
2: biar enggak jadi burn out gitu. Makanya emang istirahat tuh juga kadang-kadang kan kita suka lupa ya sama diri kita sendiri ya gitu. Nah, tapi harus ingat gitu, maksudnya ya kita sebenarnya yang menemani kita kan adalah diri kita ya, bukan pekerjaan, bukan apa ya. Nah di situ tuh harus sadarnya itu. Jadi kalau udah tubuh kasih sinyal nih, tet gitu, aduh rasanya udah gini-gini nih. Oke istirahat.
1: Istirahat dulu.
2: Cuma ya. Butuh apa? Istirahat. Oke. Okay. Mental dan fisik. Dalam arti kata kalau fisik itu bisa tidur, istirahat, mental itu bisa misalnya dia kelola pikiran, misalnya lebih positif, terus dia bisa kayak misalnya, oh kalau misalnya yang bisa dikontrol, saya kontrol, kalau enggak ya udah enggak usah saya pikirin gitu. Karena kan kadang-kadang orang semua dipikir, nah kayak gitu. Terus juga kita juga harus mikirin prioritas kerjaannya mana nih yang harus, jangan semuanya kita
1: ambil
2: gitu. Jadi nah, itu tuh kelola pikiran.
1: Jadi apakah tadi yang dikatakan semuanya kita ambil gitu, apakah salah satu apa ya pekerja yang perfeksionis ini bisa rentan mengalami burnout?
2: Bisa, karena dia kan mau hasil sesuai dengan apa yang dia mau.
1: Oke. Okay.
2: Padahal kita tahu hasil itu belum tentu sesuai.
1: Oke.
2: Okay. Yang penting kita sudah apa berusaha. Nah itu tuh yang harus aku ajarin bahwa memang namanya kita sudah berusaha, hasil itu belum tentu sesuai yang kita harapkan. Nah orang perfeksionis maunya sesuai. Nah akhirnya apa? Stres kan?
1: Oke. Okay. Itu karena bebannya, terbebani.
2: Terbebani dari dirinya sendiri gitu. Makanya kalau untuk orang-orang perfeksionis tuh di awal tuh mungkin harus ada rekan kerja atau misalnya atasan yang mengingatkan atau misalnya kasih kayak
1: saran itu.
2: Saran dan ujangan gitu, misalnya kayak oh ya udah nggak apa-apa hasilnya bagus kok, oke lah gitu. Karena orang perfeksionis sekalinya di apa bahasanya dikomplain, wah dia paling nggak bisa itu. Udah langsung mikirnya kemana-mana itu mas, gitu. Jadi
1: negatif
2: kita aja. Berusaha setiap orang abis melakukan pekerjaan, walaupun misalnya ada yang kurang, kita puji dulu mas, ih bagus, udah ini selesai gini, oke. Eh kayaknya ini coba diganti deh. Nah jadi cara ngomongnya juga, gitu kan, atasan atau rekan kerjanya.
1: Okay.
2: Untuk orang-orang perfeksionis, kalau bisa semuanya, jangan cuma perfeksionis aja kita kayak gitu, yang lainnya kita biar ngomong asal, jangan.
1: Jangan
2: gitu. Nah kayak gitu.
1: Dok ini kalau misalnya kita melakukan pengobatan, apakah nanti akan dikasih obat dalam bentuk tadi ya obat apa obat tablet
2: gini,
1: dan lain sebagainya
2: jadi
1: gitu.
2: Jadi pertama kan kita kan lebih ke arahnya misalnya ke arah tanpa obat dulu lah.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Kalau burnout itu masih bisa kita tangani tanpa obat dengan yang tadi aku bilang ya misalnya kayak ada kelola pikiran, terus juga pola hidup yang sehat, terus juga ada mindfulness dan lain-lain gitu. Kita lebih itu. Atau misalnya kalau mau hipnoterapi. Nah, ada nih di Pertamina.
1: Ada juga.
2: Hipnoterapi ada. Juga ada.
4: Nah, bagaimana melupakan masa lalu.
2: Nah kayak gitu mas. Jadi
4: kita bagaimana move on.
1: Nanti lupa semua mas.
2: Nanti lupa ada. Semua okay. Ada. Nah okay. Kayak gitu. Jadi kita lebih ke arah mindfulness, ke arah gitu-gitu ya. Jangan langsung ke obat dulu. Tapi kalau memang itu dibutuhkan, ya memang harus diterapi dengan obat, ya memang ya harus dikasih gitu. Biasanya nanti dokter psikiater. Jadi nanti kita kolaborasi nih antara okupasi. Jadi saya akan ngerujuk ke psikiater. Nanti dari psikiater nanti akan kontak dengan saya, diskusi dan lain-lain bagaimana kedepannya untuk pekerja
1: ini. Oke. Nah dok, kalau kita mungkin ngerasa kerasa banget gitu ya, misalnya ada rekan kerja yang apa ya, dia tuh burnout. Bagaimana ciri-ciri kita sebagai orang yang lain gitu? Misalnya rekan kerja kita, oh ini ternyata harus burnout, udah burnout nih, gitu. Ciri-ciri orang lain melihatnya.
2: Yang tadi yang aku bilang, yang dari gejala-gejala yang tadi aku sebutin itu, kan kita bilang kan dari yang emosinya tadi,
1: emosinya gitu,
2: dia kan dari kayak berubah yang tadi aku bilang, terus dari fisiknya tiba-tiba itu, terus perilakunya
4: bisa meledak-ledak, bisa juga
2: bisa murung, meledak, bisa juga dia diem, nggak mau ngomong, puasa ngomong jangan-jangan gitu kan, jadi kayak benar-benar dari masnya tuh bisa lihat tuh. Dan yang itu yang aku bilang paling gampang di awal deteksinya, misalnya mas ngerasa aduh capek, terus tidur, seger loh gue, gitu kan. Nah kalau dia tuh tetap nggak, akan terus merasa capek.
1: Okay.
2: Itu nah, deteksi awal lah pokoknya tuh.
1: Untuk diri sendiri dan juga orang lain.
2: Iya, betul.
1: Okay. Nah ini bagaimana cara rekan kerja, khususnya mungkin kita sebagai rekan kerja agar orang tersebut bisa apa ya, bisa terbebas dari burnout gitu ketika sudah ada tanda-tanda kayak gitu.
2: Yang pertama kan pasti kita ini ya, diskusi dulu dengan pekerja, maksudnya rekan kerja yang kayaknya burnout nih, kita diskusi, siapa tahu dia mau terbuka gitu kan, dia cerita dan lain-lain gitu. Terus kita tanya mengenai apa beban dan lain-lainnya gitu. Terus juga kita harus bilang, maksudnya kita tidak, kalau bisa orang dengan burnout itu kita jangan komen.
1: Oke.
2: Kita mendengarkan, lalu juga kita lebih arahkan, kamu gak sendiri kok, kita ada kalau kamu butuh bantuan dan lain-lain. Nah setelahnya kita lihat nih, misalnya kalau pekerja nih, kalau di perusahaan kan bisa ke dokter perusahaan dulu gitu, atau misalnya ke dokter okupasi. Nanti ada dari dokter okupasi, biasanya kita akan mengarahkan kalau memang butuh pengobatan ke dokter psikiater. Jadi kita kolaborasi antara okupasi dan psikiater biasanya mengenai burnout ini gitu. Jadi dilihat dulu nih gini, step by stepnya ya, seperti itu tadi gitu. Tapi intinya untuk sebagai rekan kerja ya itu, jadi mendengarkan, tidak berkomentar karena dia hanya butuh didengarkan gitu. Dan juga di situ kita harus tunjukin kalau dia nggak lemah. Itu wajar kok, tiap orang berbeda-beda gitu. Stresnya, menghadapi stres dan lain-lain gitu. Jadi intinya sih di situ, seenggaknya dia mendapatkan dukungan sosial aja tuh udah membantu. Dari rekan kerja, atasan tuh udah membantu banget, Mas, gitu. Nanti mungkin next step-nya ya, misalnya kayak ke dokter perusahaan atau dokter okupasi gitu. Biasanya dari kita nanti kan kalau kita enaknya apa sih nih? Kita tuh bisa menghubungkannya dengan pekerjaan, bisa ke masalah sosialnya juga gitu. Jadi kita nggak hanya pekerjaan aja ya, sosialnya nanti juga kita bisa arahkan kalau memang butuh untuk konsultasi dengan psikiater seperti itu.
1: Dok, ini ada yang bertanya tadi, saya lupa nih lihat YouTube. Tips untuk menghindari terkena gejala burnout ini apa saja, Dok?
2: Jadi kan tipsnya itu intinya gini, Mas, kalau misalnya untuk burnout itu tadi istirahat ya.
1: Istirahat pertama.
2: Jadi istirahatnya tuh harus berkualitas, yang aku bilang tadi tidur dan lain-lain ya, dan juga sadar saat badan sudah sangat lelah, kita boleh kok istirahat dan minta cuti. Untuk apa? Istirahat juga. Jangan kita udah capek kita malah liburan, cerita healing, nggak tahu di jalannya macet, kalau nggak taunya tiba-tiba ada apa-apa kan malah tambah stres lagi. Jadi kita benar-benar istirahat, yang benar-benar istirahat, tidur di rumah, relaksasi dan lain-lain, atau grounding lah, sekarang kan lagi sering tuh grounding dan lain-lain gitu. Nah, terus udah gitu yang tadi, kelola pikiran. Itu yang paling penting juga. Karena kan kalau kita kelola pikiran, mau dalam kondisi stres pun kita cepet keluar. Misalnya kayak udah gini, aduh stres banget, tapi kayak ya udahlah, ini kan nggak bisa kita atur ya, namanya kondisi luar kan kita nggak bisa kontrol ya. Sudah kita terima gitu, kita nggak bisa kontrol kondisi luar, tapi setengahnya kita udah maksimal berusaha. Jadi kayak seperti itu yang aku bilang, jadi kelola pikiran gitu. Terus juga intinya tuh yang tadi aku bilang, sadar diri juga gitu, kesanggupan dan prioritasnya apa gitu, untuk biar terjaga dari burnout ini. Terus juga tadi yang olahraga gitu, kan kalau olahraga kan juga bagus ya, bisa mengeluarkan hormon-hormon yang baik lah gitu, anggapnya gitu ya. Terus juga ada yang teknik relaksasi, misalnya entah itu mau kan ada teknik pernapasan dan lain-lain kan sekarang banyak nih, mindfulness, ikut pengajian kan adem ya langsung gitu, atau misalnya datang tempat ibadah kan kalau misalnya non muslim gitu. Jadi kayak carilah sesuatu yang positif gitu. Nah, diharapkan sih kalau ini kita lakukan juga, dan jangan lupa dukungan sosial, Mas, gitu. Kalau misalnya udah semua ini gak taunya gak ada dukungan dari rekan kerja, atasan juga lumayan ya gitu. Nah, kita harapnya juga ada dukungan. Nah, itu insya Allah sih bisa tercegah suatu kondisi burnout. Tapi kan ya, kita balik lagi, kita tidak bisa memastikan sesuai dengan harapan ya. Tadi kita kontrol kan di luar ya, seenggaknya kan kita sudah berusaha nih menjelaskan harus gimana-gimana, tapi kan reaksi tiap individu pekerja tuh beda-beda gitu lah.
1: Dok, terakhir dan juga Pak Suwardi, mungkin ada pesan untuk para pekerja dan juga para pimpinannya seperti apa nih, agar terhindar dari berat. Dari Pak Suwardi dulu. Terus, Suwardi dulu. Ya, silakan.
2: Pantun,
1: Pak.
2: Pantun.
4: Ini closing speech ya, berarti. Closing. Ya. Jika hari ini Anda merasa lelah, kehilangan semangat, atau merasa beban pekerjaan terlalu berat, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Burnout bukan tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa diri kita membutuhkan perhatian, jeda sejenak, dan butuh sahabat.
1: Butuh sahabat.
4: Butuh sahabat. Rumah Sakit Pertamina Cirebon adalah
1: sahabat.
4: Sahabat. Sahabat di saat sehat dan pendamping di saat sakit.
1: Silakan Dokter Filza.
2: Nah, kalau dari aku itu pesannya satu, intinya bekerja keras itu kan penting ya gitu, untuk kita produktivitas dan lain-lain, tapi ingat kesehatan mental itu juga penting, investasi juga. Karena apa? Kalau kita sehat mental, otomatis kita akan sehat semuanya, termasuk fisik gitu, dan produktivitas juga pasti bagus gitu. Itu hal sepele yang orang-orang mungkin lupa, tapi itu sebenarnya adalah kunci pentingnya buat kita bisa menjalani keseharian kita. Seperti itu.
1: Terima kasih Pak Ruswadi dan juga Dr. Filza Amelia, spesialis okupasi, atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar dan juga tentunya para pekerja yang sekarang sedang bekerja. Mudah-mudahan kita terhindar dari burnout.
2: Amin.
1: Saya tutup Randa Asacita Indonesia Sehat kali ini. Selanjutnya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.
0: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kita tidak mengikuti arahan ataupun regulasi yang diwujudkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah.
1: Itu kota gastronomi di Indonesia itu belum ada. Jadi kita lagi sama-sama apa ya, menyatukan kekuatan di Bogor nih. Hmm. Dan kita koordinasi sama Menekraf, dan Menteri Pariwisata juga gitu, untuk kemudian kita pantas loh disebut jadi kota gastronomi. Dan harapan kami dari government juga support sehingga ketika kita prosesnya ke UNESCO itu lancarkan gitu.
3: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Jumat 17 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, untuk mendeteksi dini gangguan penglihatan masyarakat, Puskesmas Bogor Utara menggelar pemeriksaan mata gratis Jumat pagi. Layanan kesehatan yang mendekatkan diri ke masyarakat ini meliputi screening mata minus, plus, hingga silinders, hingga deteksi katarak. Laporannya disampaikan Adesri.
4: Pemeriksaan mata gratis digelar di Puskesmas Bogor Utara hari ini pada jam 8 pagi hingga 11 siang sebagai bagian upaya meningkatkan deteksi dini gangguan penglihatan sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan. Kegiatan ini memberikan pemeriksaan berbagai kelainan refraksi hingga screening katarak secara gratis sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan matanya sejak dini. Dokter Puskesmas Tegal Gundil, Dr. Rahmika, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan meliputi screening mata minus, plus silinder, serta pemeriksaan tekanan bola mata. Menurutnya, layanan ini memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan mata karena tersedia di fasilitas kesehatan yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.
5: Ya, jadi ini pemeriksaan khusus untuk minus, kemudian plus, identis sama tekanan bola mata. Jadi mungkin masyarakat kan ke rumah sakit mungkin lebih enakan ke sinilah dekat, ya, makanya ini banyak sekali. Kegiatan ini ya, karena di sini lengkap, insya Allah rutin dilaksanakan, jadi untuk ada CKG, pemeriksaan rutin, dan pemeriksaan mata kali ini masyarakat akan lebih mudah mengakses, karena kalau misalnya ke rumah sakit dan lain kadang masyarakat lebih susah, bukan susah, intinya lebih yang dekat aja gitu. Jadi tercipta kesehatan masyarakat di sini.
4: Salah seorang warga Bogor Utara, Ida Romawati, mengaku terbantu dengan adanya layanan pemeriksaan mata gratis di Puskesmas. Menurutnya, kesibukan dan pertimbangan biaya selama ini membuat dirinya belum sempat memeriksakan kesehatan mata, sehingga program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.
6: Menurut saya, program ini sangat bermanfaat. Selama ini, saya belum sempat periksa mata karena sibuk dan biaya juga dipikirkan. Dengan adanya layanan gratis di Puskesmas, masyarakat jadi lebih mudah memeriksa kesehatan mata.
4: Melalui layanan pemeriksaan mata gratis ini, masyarakat diharapkan semakin rutin memeriksakan kesehatan mata sebagai langkah deteksi dini gangguan penglihatan. Puskesmas juga berkomitmen terus menghadirkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3: Dinas Komunikasi dan juga Informatika Kabupaten Karawang menjajaki kerjasama strategis dengan RRI Bandung untuk memperkuat diseminasi informasi kepada masyarakat, dan laporannya disampaikan Ian Hermawan.
7: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Karawang menjajaki kerjasama strategis dengan RRI Bandung untuk memperkuat diseminasi informasi kepada masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai program pembangunan dan kerjasama pemerintah Kabupaten Karawang diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas melalui siaran radio, portal berita online, hingga media sosial. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kabupaten Karawang, Guru Sabta, yang mewakili Kepala Diskominfo Kabupaten Karawang, Poltak Tolwan. Saat melakukan kunjungan ke RRI Bandung dan diterima langsung oleh Kepala LPP RRI Bandung, Dr. Andes Soleman Yusuf beserta jajaran pada hari Jumat kemarin. Guru mengatakan kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun sinergi antara Diskominfo Kabupaten Karawang dengan RRI Bandung, khususnya dalam menyebarluaskan informasi pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah. Menurutnya, selain membangun kemitraan, kunjungan tersebut juga bertujuan mempererat silaturahmi antar lembaga sehingga tercipta jaringan komunikasi yang lebih luas dan efektif.
8: Kunjungan kami ke sini, nilai utamanya adalah silaturahmi. Biar kita sama-sama punya network yang jejaring yang banyak gitu ya, yang lebih luas. Ada beberapa potensi yang nanti akan kita bisa kerjasamakan dengan RRI. Karena tidak semua berita-berita yang dari pusat ataupun dari provinsi itu tersampaikan di Kabupaten Karawang. Nah, keterbatasan hubungan itulah yang kami coba kita cari benang merahnya. Nantinya ketika sudah nanti kedepannya terjalin kerjasama dengan RRI Kabupaten Bandung, baik berita yang ada di Kabupaten Karawang ataupun yang ada di Bandung dan di pusat, itu bisa kami rilis di sana, seperti itu. Nah, itu tujuan utamanya sebetulnya ya. Kemudian bagaimana sih tanggapan kami ketika datang ke sini? Alhamdulillah semuanya disupport oleh RRI Bandung. Artinya kita diterima dengan baik, kemudian kita difasilitasi kaitan dengan touring office, kemudian ilmu-ilmu yang memang belum kami dapatkan dari di Karawang, khususnya lembaga penyiaran ini.
7: Guru menjelaskan ke depan Diskominfo Kabupaten Karawang akan mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan kerjasama tersebut, termasuk mekanisme penyebaran informasi dan dukungan pemberitaan. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini RRI Bandung belum memiliki kontributor di Kabupaten Karawang, oleh karena itu pihaknya siap membantu untuk menjembatani kebutuhan tersebut.
3: Mengantisipasi dampak kemarau yang kian meluas, Polsek Babakan Madang bersama unsur Forkopimda mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Langkah ini diambil menyusul mulai mengeringnya sumur dan sumber mata air warga, salah satunya di Desa Bojongkoneng. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Kami dari BBBD Kabupaten Bogor ada 3 titik, tepatnya di wilayah Kecamatan Lewi Sadeng, 1, kedua di wilayah Ranca Bungur, dan ketiga di wilayah Babakan Madang, Tijayanti.
10: Warga di Kecamatan Babakan Madang mulai merasakan dampak kemarau dengan berkurangnya debit air bersih dari sumur dan sumber mata air yang biasa mereka pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu desa yang mengalami kekeringan adalah Desa Bojongkoneng. Polsek Babakan Madang bersama dengan Forkopimda pun mengambil langkah mengirimkan truk tangki air berkapasitas 4.000 liter membantu warga yang mengalami kekurangan air bersih. Kapolsek Babakan Madang, AKP Tria Karso Yuliantoro mengatakan pihaknya membuka laporan kepada warga melalui Babinsa dan Babinkamtibmas untuk bantuan air bersih bagi yang membutuhkan.
11: Insya Allah kita akan terus melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan perintah pimpinan kami dan bentuk kepedulian pemerintah, Forkopimda, Babakan Madang, TNI Polri dan pemerintahan Babakan Madang untuk terus melayani masyarakat. Awal mulanya adanya laporan dari warga dari Babinsa dan Babinkamtibmas berikut dengan kecamatan bahwa banyak yang terdampak kekeringan di masing-masing RT dan RW yang terdampak di desa-desanya. Sebenarnya ini bukan hanya Polsek Babakan Madang, kita menginisiasi bersama Forkopimda bersama dengan sur lainnya TNI Polri dan kecamatan.
10: Ada 4 desa di Kecamatan Babakan Madang yang terdampak kekeringan. Ketua RT 04 RW 08 Desa Bojongkoneng Wahyu mengatakan wilayahnya telah mengalami kemarau selama lebih dari 1 bulan. Warga mensiasati sumur yang kering dengan mengambil air yang dipipanisasi dari kawasan pegunungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
12: Sudah Pak, sudah 1 bulan lebih. Selama kemarau ini biasanya kita pipanisasi dari gunung langsung ke masyarakat. Sangat Pak, sangat membantu. Saya berterima kasih kepada Kapolsek Babakan Madang sudah menyalurkan 1 tangki air bersih buat warga saya.
10: Desa yang mengalami kekeringan tersebut yakni Desa Sumur Batu, Cijayanti, kemudian Bojongkoneng, dan di Desa Babakan Madang. Pihak BPBD Kabupaten Bogor juga memberikan layanan bantuan air bersih dengan berkoordinasi kepada aparatur pemerintah desa setempat.
3: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan branding kota dan juga layanan shuttle di Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
13: Dinas Perhubungan di Subkota Bandung memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung untuk menyambut kembali operasional penerbangan komersial di Bandara Husein Sastra Negara. Berbagai penataan dilakukan mulai dari rekayasa lalu lintas, penyempurnaan marka jalan, hingga peningkatan penerangan di kawasan bandara. Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Bandung, Rasya Setiadi, mengatakan kesiapan tersebut dilakukan agar masyarakat mendapatkan kesan pertama yang baik saat memasuki kawasan bandara, baik dari sisi kenyamanan maupun kelancaran lalu lintas. Ia menjelaskan Dishub telah melakukan penyesuaian terhadap pola lalu lintas di sekitar bandara. Jika sebelumnya akses kawasan tersebut menggunakan sistem satu arah, ini telah diubah menjadi dua arah setelah melalui uji coba agar arus kendaraan lebih lancar. Menurut Rasdian, penerbangan komersial baru dijadwalkan mulai beroperasi pada 6 Agustus 2026 dengan tambahan dua rute baru. Sementara itu penerbangan yang telah lebih dulu beroperasi menuju Pangandaran dan Yogyakarta tetap berjalan seperti biasa. Dishub juga mengatur pola pergerakan kendaraan yang mengantar maupun menjemput penumpang. Akses masuk menuju Bandara Husein tetap melalui jalur yang telah ditentukan di mana kendaraan diarahkan masuk melalui sisi kiri bukan langsung ke arah kanan di pos 1. Untuk area drop-off, kendaraan diwajibkan masuk lebih dahulu di ke area parkir, kemudian berputar sebelum menuju titik penurunan penumpang di sisi kiri terminal. Setelah selesai menurunkan penumpang, kendaraan dapat keluar masuk pos 1 Pajajaran atau melalui pos 4 yang mengarah ke kawasan Jalan Nurtanio dan Playoper. Selain itu, Dishub juga telah menyiapkan area parkir bagi masyarakat yang ingin meninggalkan kendaraan selama berpergian, sehingga tidak hanya melayani kendaraan antar jemput.
14: Ya, apa yang kita support, yaitu terkait dengan rambu-rambunya, ya terkait manajemen lalu lintasnya yang sebelumnya tadi satu arah, sekarang sudah kita uji coba manajemen mereka lalu lintasnya jadi dua arah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi seperti biasa masuknya, jadi nggak ke masuk bandara pos 1 nggak ke kanan, dari ke kiri seperti biasa. Cuma nanti pada saat drop off-nya tidak langsung ambil ke kanan ya, tapi belok kiri dulu masuk ke parkiran, muter, nanti baru muter lagi, nanti bisa turunnya sebelah kiri itu. Dari situ kalau drop off ya bisa langsung nanti kembalinya kendaraan itu ke mana? Ke Pajajaran pos 1.
13: Di sisi infrastruktur, Rasdian mengatakan pihaknya melakukan penyempurnaan marka jalan setelah pekerjaan overlay jalan yang dikerjakan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSWM. Marka baru dibuat lebih jelas untuk memudahkan penggunaan jalan memahami jalur kendaraan di sekitar bandara. Tak hanya itu, peningkatan kualitas penerangan jalan umum juga telah rampung. Lampu-lampu merkuri berwarna kuning yang sebelumnya digunakan kini telah diganti dengan lampu LED yang lebih terang dan hemat energi.
3: Meskipun keterbatasan anggaran program kerja di Kabupaten Cianjur tetap maksimal, namun pembangunan berjalan pelayanan medis baik, hal itu dijelaskan Bupati Wahyu Ferdian. Ian Sofian menyampaikan laporannya.
15: Keterbatasan anggaran tidak mesti surut dalam upaya pembangunan dan penataan di Kabupaten Cianjur untuk tahun 2026 ini. Oleh karena itu, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengungkapkan ada hal yang harus diprioritaskan, namun tetap apabila ada masyarakat perlu bantuan untuk pelayanan medis tetap bisa dilayani dengan baik.
16: Kepada fiskal kita di Kabupaten Cianjur tentunya ada hal-hal yang menjadi prioritas-prioritas kami, dan kami akan melakukan langkah-langkah tentunya di mana saat ini terjadi keterbatasan anggaran, kami ingin program-program kerja kami dan pembangunan di Kabupaten Cianjur tetap maksimal. Oleh karena itu nanti kami akan lakukan kajian bagaimana kemudian pembangunan bisa berjalan dengan baik dan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak mampu, yang memiliki keterbatasan biaya dalam pelayanan medis itu bisa dilayani juga dengan baik.
15: Namun dilihat dari skala prioritas, jangan sampai ada pergeseran anggaran pelayanan pada masyarakat menjadi tidak maksimal. Selain itu, menjamin setiap warga yang tidak mampu tetap dilayani kesehatannya secara baik.
16: Sesuai dengan pergeseran yang ada, yang jelas kami akan menjamin bahwa setiap warga yang tidak mampu itu tetap dilayani kesehatannya secara baik.
15: Selain itu juga dengan adanya pergeseran anggaran kesehatan untuk UHAC, ia menambahkan harus sesuai pergeseran yang ada, jangan sampai adanya pergeseran sedangkan pelayanan untuk kesehatan pada masyarakat menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, kata Wahyu, tetap dilihat dari skala prioritas, jangan sampai tidak terlayani pelayanan medis. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
3: SMA Pasundan 1 Bandung terima 432 siswa baru setelah puluhan calon peserta mengundurkan diri akibat program PCMB yang diinisiasi gubernur. Laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
17: Tingginya minat masyarakat mewarnai proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Pasundan 1 Bandung. Meski menerima sekitar 1.000 pendaftar, jumlah siswa yang akhirnya resmi terdaftar di SMA Pasundan 1 Bandung sebanyak 432 orang. Kepala SMA Pasundan 1 Bandung, Cahya, mengatakan sekolah sebenarnya telah memenuhi kuota sebanyak 456 siswa untuk 12 kelas. Namun pada tahap kedua SPMB terjadi perubahan regulasi dengan adanya program pemetaan calon murid baru atau PCMB yang digagas Provinsi Jawa Barat. Akibatnya, sebanyak 96 calon siswa yang sebelumnya memilih SMA Pasundan 1 Bandung kemudian diterima di SMA atau SMK Negeri di Kota Bandung dan mengundurkan diri. Kondisi tersebut membuat jumlah akhir peserta didik baru di SMA Pasundan 1 Bandung berkurang 96 orang dan akhirnya tersisa 432 siswa.
18: Sudah menutup proses pendaftaran karena dianggap bahwa sekolah

0: Yahya menilai pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan baik melalui penguatan sumber daya manusia maupun perbaikan infrastruktur. Usai proses SPMB, SMA Pasundan 1 Bandung kini melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan berlangsung selama 5 hari yang terdiri dari 2 hari di lingkungan sekolah dan 3 hari di Pusat Pendidikan Jasmani atau Pusdikjas TNI.
1: 4 kecamatan jadi prioritas penanganan kekeringan di Kabupaten Cirebon. Informasi disampaikan Sekar Damayanti.
2: Kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan debit airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi.
3: BPBD Kabupaten Cirebon menetapkan Kecamatan Gempol, Klangenan, Sedong, dan Mundu sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan kekeringan tertinggi berdasarkan pemetaan 3 tahun terakhir yang dilakukan selama menghadapi musim kemarau 2026. Hal tersebut dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, kepada RRI. Ia mengatakan pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi sumber mata air dan sarana penyedia air bersih sehingga menjadi acuan pemerintah dalam menyiapkan distribusi bantuan air bersih.
2: Ini kan baru mau sepi bulan dulu, baru awal-awal aja nih Pak. Kita belum ada prediksi lagi, tapi kita sudah memetakan potensi-potensinya karena dilihat dari pertama sumber mata air, terus yang keduanya sarana-prasarana air bersihnya. Jadi mungkin kemungkinan kan yang terdampaknya daerah-daerah sekitar yang sebetulnya rawan tadi. Kalau sumber mata air itu memang kita kan ada dua setu yang besar, setu Patok sama setu Sedong. Itu memang langkah-langkahnya kita kan pertama pemantauan di dua sumber mata air itu. Karena kalau buat wilayah Munggu itu kan karena ketergantungan dari setu Patok terakhir kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan debit airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
3: Syamsul menjelaskan, BPBD juga memantau kondisi Setu Patok dan Setu Sedong sebagai sumber air utama. Ia menilai debit air Setu Patok diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 2 bulan apabila tidak turun hujan. Sementara kondisi sumur warga di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan debit sehingga pengawasan terhadap sumber air terus diperkuat selama status siaga darurat berlangsung mulai dari 1 Juli 2026 hingga 30 September 2026. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah masing-masing. Reporter Rena Safira.
4: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buang.
5: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat mengubah pola pengelolaan sampah dari sistem angkut buang menjadi pengolahan sejak dari sumbernya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban tempat penampungan sementara maupun tempat pemrosesan akhir sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, mengatakan perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama menyelesaikan persoalan persampahan secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap rumah tangga perlu mulai memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang.
4: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buang. Itu angkut buang. Yang sementara saat ini kan angkut buang. Kita harus bareng-bareng berkolaborasi untuk mengatasi sampah, karena sampah kita kan hasil produksi kita masing-masing. Kita berarti harus bertanggung jawab masing-masing. Dalam arti begini, mulai dengan memilah sampah sehingga volume sampah yang ke TPS atau ke TPA akan berkurang signifikan.
5: Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos maupun pakan magot yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, sampah anorganik lebih mudah dikelola apabila dipisahkan sejak awal sehingga tidak menimbulkan bau menyengat. DLH Kabupaten Cirebon juga terus mendorong pemerintah desa menjalin kerjasama pelayanan persampahan melalui nota kepahaman dengan dinas terkait. Kerjasama tersebut diharapkan memperkuat sistem pengangkutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran hukum di perguruan tinggi. Seperti apa informasinya disampaikan Vivi Ismiati.
6: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran?
7: Perkembangan karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran di perguruan tinggi termasuk pada pendidikan hukum. Pendidikan yang sebelumnya identik dengan hafalan kini mulai bergeser menjadi pembelajaran berbasis analisis dan keterampilan. Kaprodi Fakultas Hukum

0: Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sekaligus entrepreneur, Dr. Raden Handiriono mengatakan, pendekatan pembelajaran hukum saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Menurutnya, mahasiswa generasi Z membutuhkan metode belajar yang lebih aplikatif dan kontekstual.
1: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran, khususnya belajar hukum itu gimana sih? Karena yang kita tahu, kalau dulu belajar hukum itu kita akan fokus ke sanksinya, bahwa hukum itu keras, bahwa hukum itu nanti akan ada apa namanya tanggung jawabnya untuk yang dikenakan gitu kan, untuk orangnya. Nah, Gen Z sepertinya nggak mau kalau kita mulai dari situ. Itu aja nih, makanya titik awalnya adalah kami di FHUGJ ingin memperlihatkan bahwa kurikulum kami pun nanti ketika ada mahasiswa baru yang masuk atau yang sekarang sudah ada, itu pembelajarannya kan beda banget karena kita adaptasi.
0: Dr. Raden Handiriono mengatakan, transformasi metode pembelajaran tersebut menjadi bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati dalam menyesuaikan pendidikan tinggi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, lulusan diharapkan lebih siap bersaing dan beradaptasi di tengah tuntutan dunia profesional yang semakin dinamis. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Mendengar demikian Warta Jabar sore hari ini, atas nama kerabat kerja petugas, saya Batagus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Prasatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian tadi Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda dalam Cirebon sore ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang!

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden tinjau booth inovasi TNI di lokasi Bandar Raya. Pesawat kepresidenan RI 1 yang membawa Presiden Prabowo tiba di Lanut Abdul Rahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Jumat 17 Juli 2026 pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna coklat, turun dari anak tangga, lalu menyalami pejabat di antara Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa. Lalu Presiden Prabowo menaiki mobil untuk menuju ke lokasi panen raya. Dan salah satu stand yang dikunjungi oleh Presiden adalah Satgas Ketahanan Pangan TNI AU. Pada peninjauan stand, Presiden mendapat penjelasan terkait inovasi-inovasi. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Kabinet Dedi Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo akan memimpin panen raya yang meliputi panen tebu yang didampingi TNI Angkatan Udara di 8 titik lokasi. Selanjutnya panen padi oleh TNI Angkatan Darat di 31 titik lokasi, serta panen kedelai oleh TNI Angkatan Laut di 4 lokasi. Dengar, selanjutnya masih bersama saya di Cirebon sore ini.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08124345534 atau 08124345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti Cek Fakta.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, beredar di beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook Tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Negara Indonesia BNI Festival. Hadiah yang ditawarkan meliputi mobil, sepeda motor, rumah emas, dan logam mulia, serta paket umroh gratis. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tautan yang mencantumkan atau dicantumkan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs atau aplikasi mobile banking BNI. Tersebut tidak mengarah ke situs mobile banking BNI, melainkan ke modus pencurian data pribadi atau phishing. Melalui laman resminya bni.co.id, BNI mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan program undian. Direktur Customer Banking BNI Corina Laila Karnelis menjelaskan kupon undian Wonder BNI akan terintegrasi secara otomatis untuk transaksi yang memenuhi syarat. Seluruh program undian BNI resmi tidak pernah mensyaratkan pembayaran atau mentransfer dana untuk pencairan hadiah. Informasi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BNI.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
6: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
7: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
3: Ya, pendengar, informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakiran cuaca dari BMKG Kertajati, ada Mbak Desi Ekawati.
8: Selamat sore, pendengar RRI Cirebon. Kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan secara umum berawan. Untuk perakiraan cuaca esok hari pada Sabtu 18 Juli 2026 di wilayah Ciayu Majakuning, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah Ciayu Majakuning. Pada dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 50 hingga 90%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan, seperti panas menyengat pada siang hari serta angin kencang. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial kami di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
3: Ya, mendengar, demikian tadi info cuaca.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurang

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026, dan saya masih menemani Anda dalam Cirebon sore ini tentunya. Pendengar, PLN beli diskon daya dukung kebutuhan untuk belajar keluarga. Dilansir dari rri.co.id, PLN kembali memberikan diskon daya tambahan daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan. Program bertajuk Semangat Baru Makin Berdaya ini berlangsung sejak 14 Juli hingga 27 Juli 2026. Promo menyasar pelanggan tegangan rendah satu fasa berbagai golongan tarif, daya awal mulai 450 volt ampere hingga 5.500 volt ampere dapat ditingkatkan menjadi 7.700 volt ampere. Program ini mendukung kebutuhan listrik saat tahun ajaran baru dimulai. Ketersediaan daya diharapkan menunjang aktivitas belajar dan kegiatan produktif keluarga. Masih bersama si pendengar di Cirebon sore ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran Surah Maryam ayat 1-9 yang akan dibacakan oleh Hikmatul Mufidah. Dan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat maghrib. Azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pukul 17.48 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini. Dan pendengar, kini kita ikuti pengajian Al-Quran Surah Maryam ayat 1-9.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Membiarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan

0: kekayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan Reduce, Reuse, dan Recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
3: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti berita daerah bahasa Sunda pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, mendengar.

0: RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu paranting. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ngalaksanakeun evaluasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Peternak hayam petelur di Kabupaten Indramayu ngangluh alatan harga endog hayam negeri anjlok. Wartos selengkapna di dugiku Arul Anwar. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ngalaksanakan evaluasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2020/2027. Langkah ieu pikeun ngabebehna kasaimbangan daya tampung sarta ngalegaan akses pendidikan pikeun sakumna calon siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Haji Ronianto netelakan pelaksanaan SPMB tahun kiwari secara umum lumangsung lancar. Sanajan kitu masih aya 35 sakola nu kuota siswana can kacumponan secara maksimal, alatan masyarakat masih keneh milih-milih sakola. Dirina miharap evaluasi ieu bisa jadi dasar pikeun nyampurnakeun kawijakan SPMB di tahun harap. Hal ieu ditujuanana sangkan kualitas layanan pendidikan bisa ngaronjat sarta saimbang tengah beda-bedakan dumasar kapopularitasna di masyarakat. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Cirebon ngadorong gawe bareng antar koperasi sangkan mampu ngawangun jaringan ekonomi nu luwih kuat. Eta kolaborasi dianggap jadi kunci sangkan koperasi terjalan sewenang-wenangan dina ngamakerken usahana. Ketua Dekopinda Kabupaten Cirebon, Padi Pandi nyebutkan gawe bareng antara koperasi minangka salah sahiji prinsip dasar dina perkoperasian. Lewat kolaborasi ieu, koperasi bisa saling ngalangkepan luyu jeung widang usaha nu dipibanda. Dekopinda optimis sinergi antar koperasi bakal nguatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon umajak ka masyarakat sangkan ngarobah pola pangalolaan runtah di sistem angkut piceun jadi ngolah ti mimiti sumberna. Langkah eta dianggap penting pikeun ngurangan beban tempat penyimpanan sementara TPS sarta tempat pemrosesan akhir TPA runtah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Dede Sudiono nandesken robahna pola pikir masyarakat jadi kunci utama pikeun ngaraseken pasualan runtah. Unggal rumah tangga kudu mimitian milah runtah organik jeung nan anorganik samemeh dipiceun. Runtah organik bisa dimanfaatkeun jadi kompos atawa pakan magot nu mibanda ajen ekonomi pikeun masyarakat. Dialah Kabupaten Cirebon terus ngadorong pamarentah desa sangkan ngawangun gawe bareng dina pelayanan runtah liwat nota kasapahaman jeung dinas nu kalibet. Pamirsa, warta dina basa Sunda ieu dijumantarakeun ku RRI Cirebon. Program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di Wewengkon Ciayu Majeng Kuning kudu diawalan ku nguatkan pemahaman anggota jeung pengurusna. Hal ieu penting sangkan koperasi bisa mekar ka sektor real nu bisa ngaberdayakeun ekonomi masyarakat. Guru Besar Ekonomi Syariah UIN Cyber Syekh Nur Jati Cirebon, Profesor Abdul Aziz netelakan rea koperasi nu can paham ka fungsi jeung tujuanna. Hal ieu ngabalukarkeun koperasi kiwaringan saukur identik jeung kagiatan simpan pinjam. Momentum Hari Koperasi Nasional diharap bisa ngarojatkan edukasi koperasi konvensional jeung syariah. Wartos Pamungkas. Peternak hayam petelur di Kabupaten Indramayu ngangluh alatan harga endok hayam negeri anjlok nepi ke Rp23.000 unggah kilona di tingkat kandang. Kondisi ieu pohara berat alatan teu saimbang jeung harga pakan hayam nu terus nerekel naik nepi ka Rp360.000 unggal sakna. Pengusaha ternak asal Desa Sindang, Encang Carnita, netelakeun turunna harga endog ieu dibalukarkeun aktivitas dapur makan bergizi gratis atau MBG salila libur sekolah. Dirina miharap pemerintah bisa ngendalikan harga pasar serta nekan harga para pakan hayam. Pamirsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Nembewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI Kanal Inspirasi.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Ya pendengar, demikian kebersamaan saya dalam Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Iskandar Zulkarnain akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini, dan juga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional melalui RRI Pro 3. Selamat malam, selamat

Kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

0: supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hak.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prastio mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus Bapak juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Pakai terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua tuh kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
16: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan.
17: 60%.
16: Karena banyak hujan tidak ada.
17: Gagal juga.
16: Ada. Ada, tapi untuk nominalnya kami belum bisa karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa bronjong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut

0: serta potensi asap atau kabut di Nabire.
1: Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu hanya akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on
5: Tour de France 2026 akan memasuki etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap.

0: Ce sera la plus longue étape effectivement.
1: Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026, satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
2: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
1: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
2: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
1: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Saya Iskandar Zulkarna, ini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Jumat 17 Juli 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat beristirahat, salam sejahtera untuk keluarga Anda. Nikmatilah seluruh rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruangan Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, Kementerian Hukum menemukan hampir 8.000 warga negara Indonesia WNI mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Alasan permohonan tersebut beragam, ya, mulai dari faktor pribadi, pekerjaan, hingga peluang kehidupan di negara lain. Melihat fenomena ini, dosen program studi hubungan internasional UMY Dian Azmawati menyampaikan kekhawatirannya. Ia menilai kondisi tersebut ini berpotensi meningkatkan risiko brain drain atau kehilangan sumber daya manusia terbaik bagi Indonesia. Menurutnya, pendengar, migrasi internasional bukan fenomena baru karena telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Pergerakan manusia terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari sejarah, ekonomi, hingga perkembangan dunia. Ia menjelaskan bangsa Indonesia juga memiliki sejarah panjang terkait perpindahan manusia dari berbagai wilayah. Perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi membuat mobilitas masyarakat semakin mudah dilakukan. Ya, pendengar, dan lebih lanjut ia mengatakan bahwa era globalisasi ini membuat masyarakat lebih cepat mengetahui peluang kehidupan di berbagai negara. Informasi mengenai pendidikan, pekerjaan, serta kondisi ekonomi luar negeri kini semakin mudah diakses.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, malam hari ini kita akan simak bersama Gentra Parahyangan yang kali ini akan mengetengahkan tema yaitu manfaat sanggar budaya bersama Kang Maman ya. Oke, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, kami hadirkan kembali Gentra Palayangan untuk edisi Jumat 17 Juli 2026. Dan untuk malam hari ini Kang Maman sudah terhubung melalui line teleponnya. Ya, assalamualaikum Kang Maman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai. Iya, kabar baik ya Kang Maman ya.
1: Alhamdulillah baik, masih baik.
0: Alhamdulillah hari ini
1: sehat, ya.
0: Iya, hari ini tidak bisa hadir di studio ya Kang Maman.
1: Iya ini Kang Maman kebetulan sedang sibuk ini.
0: Iya sedang sibuk. Mohon maaf Kang Maman, mungkin Kang Maman terlalu dekat nih ke mic-nya nih, terlalu dekat sekali. Oh, iya. Kang Maman. Ya agak jauh aja Kang Maman, suara Kang Maman terlalu dekat. Biar suara Kang Maman nih jelas ya.
1: Baik.
0: Oke, ya Kang Maman, hari ini akan membahas mengenai manfaat sanggar budaya ya Kang Maman.
1: Insyaallah.
0: Iya. Oke, baik. Kang Maman, untuk diawalinya langsung dibuka dulu atau gimana nih Kang Maman nih?
1: Ya mas, saya buka dulu mas ya.
0: Ya silakan.
1: Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hujan bengi, kampu asun, kanggo pemirsa daya, anu mikaris, mikadidun, mikacinta, nilai bagus Sunda. Ilujang patepung larung pampuak jonghok urang ngamumule budaya Sunda Kang Tresna hus kanggo Jawa Barat itu atut hilat anggota desa sadaya didoa amugi ayam di daging bajo kalujengan dulu-dulu lembur bareng desa mungkin bisa daya nasehat wal afiat urang ngamumule budaya Sunda kalau saya menyayangkan tadi ngabahas di atasnya fungsi sanggar budaya ayatnya masih memang ini mohon-mohon mengindah sibuk selamat menuju sibuk pada malam maklum dan ini namanya akademisi insya Allah mohon ya mah saya sirin sabenirin itu orang aguar mengikut rasa di acara Gentra Palayangan maka orang saat yang gue pipayun dina lagu munggaran badeka sanakeun laguna lagu kembang gadung di Dedeh Minisi mangga ilmu-ilmu ada mungkin.

Ngembe kapi api dina lagu Bang Dadung ngembe di galinteng tim ku Mama Dede Winingsi dina lagu Kembang Gadung. Kembang Gadung biasa lagu munggaran dina pagelaran wayang golek oge sami sok ditebarkeun dina acara kliningan oge sami itu janten dina lagu bubuka margi aya tapat titi anu kedah anu kedah dilakonan gitu nya mun dina acara-acara sakral sapopus pagelaran wayang golek oge bagi dirinya aya di doa nah oge mungkin keberkahanana dina acara sapate halbet dina acara wengi ayeuna lagu-lagu Sunda di acara gentra parayang pamir sesadaya anu mikari lagu-lagu Sunda sakumaha tadi anu dicarioskeun ku Mas Icai jeung Tarisna urang wengi ayeuna bade medar atau nanti bade ngabahas terkawis sanggar budaya mohon salus nama terus biasa definisi atau nanti batasan-batasan sanggar budaya teh kita memang narasumber nama anu langkung Abdul Mang Emed kasan gak ini menuju sibuk Mang Emed jantan memang orang akademisi sibuk dina ilmu pengetahuan, dina budaya, dina ilmu sosial, kita. Tapi insya Allah kayak orang duitin, yang ten diantawisna sanggar teh, anu disebat dia sapertos wadah, mohon tempat atau tapi fasilitas dina bahasa Indonesia nama, anu digunakan ku komunitas, kanggo ngalakona kegiatan sapertos pembelajaran. Proses pelatihan, pengembangan berbagai jenis kesenian, seni-seni anu aya di Jawa Barat itu yang kalisna aya tadi aya seni tari, aya oge seni musik, oge aya seni tari, apa kan seni sandiwara, tapi wayang golek itunya. Nah di dia aja sanggar di antara tempat anu jantengkan pusat kreativitas kanggo masyarakat di antara kanggo mendalami di bidang tadi anu tari tari di lukis di musik di teater atau nanti di bentuk kerajinan misalnya nah berfungsi nanti kanggo melestarikan budaya daerah khususnya di Jawa Barat tak perkali seni itu pengalaman sabun-sabun sakit-sakitnya orang sangatin lagu anu kadua ya pamulut lagu di ke Emi di Cedug sama itu pada mulut lagu nate lagu adu manis lagu ini sangatin kanggo bos Pamela Riyum Pamela tadi tarik kolot kanggo Emi di Mara orang sangat yang namun mangga lagu adu manis Riyum ini udah ngadang.

Sengseta pihaku dengan lagu Aduh Manis, Sempal Guyon Gogonjakan. Hantos kapungkur lagu Aduh Manis, di pasir ibing anus sapaket atau nanti sapasang pameget sarang istri di panggung silih tetep mohon silih emut imut gitu. Harmonis lah padat nama gitu. Nah lagu itu memang kepungut kantos di lombakin kejangan tarisnya di tingkat SMP, di tingkat SMA waktu saya masih sanggar atau nanti gedung pemuda di Jalan Kembang ame itu peserta nasi ur saya bisa entah itu lagu Anu Manis atau dari siap kami lah karena orang dengan meraskan perkawi sanggar budaya ujang wengi kanggo abah Haji Elon kali ibu na oke kanggo abah Soreh di Kelengkrang kanggo abah Haji Yildan di Pangkalan kanggo abah Haji Uju hapunten Pak Uju mohon di Pangkalan Mama Aset oke di Sindang Kempeng, Teh Citra di Pulumbon, Wirujang Wengi, Wirujang Ngadalkin, Wirujang Leson, Oge Kanglo Kang Lopis di Bayuni, Anu, mana itu nggak, Pak Mengaros, mohon, Anu lah itu, Oge Kanglo Anu di Pasalongan, Kang Hendi, Wirujang Wengi, Wirujang Ngadalkin, Wirujang Leson, apun ten, jangan. Penggalinya siaran di bumi, di rompok. Untuk ke studio, hapunten pisan. Oke, kanggo Kang Didit, mohon di Pagaden, Subang. Ujang-ujang ada ngukin. Kanggo Mas Andre, Mas Andre di Meguk, Ered, aduh, alhamdulillah. Ujung ada ngukin, sampai. Hatu nuhun, binatang ujungnya. Oke, kanggo Abah Oret di Mata Ngaji, Ujung Wengi, Ujung Adongkin, Abah Uji, mohon sangat tadi tajur buntu, kali ibuna, Ujung Wengi, Ujung Leson. Oke, kanggo Bunda Nyai, mohon di Ciporang Kuningan. Kanggo, anu di Pagunan, di punten kanggo Kang Emet aja mohon hoyong teh enggak lebet tak itu mohon kepada sering-sering jadi udah lesan mohon nangga di jengi bijan oke oge kanggo Pak Ahmad di Jatiwangi mohon oge kanggo Abah Gelenyu di Kamarang di jengi bijan oke atau lagu Sarajengna badeka pidangkin berkat sanggakan di lagu Orai Ulang. Enggak, ibu jangan ngelakuin dengan lagu Orai Ulang.

Beng se kapiatur dina lagu Orai Welang pamundut lagu ti Mama Asep di sindang empeng atu nuhun Mama Asep parantos ngarocong dina lagu lagu Sunda nyayena mohon canten atau request ada terbatas ya hapunten margi acarana untuk di studio ya bakal mau di bumi abis sami di bumi hapunten pisang kasabayana pilihan kirang emang udah maklum lah itu mohon tim kuing kondisi na memang rada kirang food bahasa keren apa gitu nah gitu dina lagu Orai Welang urang wajengkeun dina perkawis sanggar budaya tadi perkawis batasan-batasan atau definisinya mohon nah kanggo fungsi utami dina sanggar seni teh itu diantawisna tanggo pusat pembelajaran tangtosna pembelajaran kanggo murang kali remaja atau mati anggotos dewasa oge sami eta kanggo belajar teknik atau napi cara-carana tah diantawisna aya anu memandu sebuah teknik strukturna gitu itu janten kedah disarengan ke para ahli yang sepados sesuai sarang tujuan tah diantisna gitu kedua pelestarian budaya nah di dieu pinama berperan kanggo menjaga atau nanti dina ngawariskeun kesenian tradisional kalau sentuh punah teh atau gitu yang kan ayak link atau masih batasan-batasan kepada sentuh punah kan ayak peribahasa menjati kasih di kujunti upan ekos ka kanan karena terkenal di luar negeri nembe ribut seni budaya orang contoh di antara batik angkung gitu nya padahal mas seni budaya di Indonesia di Jawa Barat yang sifat itu tajam kan saya dengan pusat pembelajaran oke aja pelestarian budaya nah gitu atau misalnya jangan diantai sekarang ruang kreativitas itu berekspresi seperti yang kita ngomong ruang kali sekolah tingkat SD tingkat SMP tingkat SMA atau nanti masyarakat umum tanpa sanggar-sanggar itu yang dibangun ku dinas atau nanti ku sanggar-sanggar di lemburan atau nanti di desa-desa itu tentang ayat kreativitas anu dirojong ku pihak pemerintahan di sana itu tah diantaisna eta itu ngajanten fungsi utami sanggar anu diwangun khususnya di Jawa Barat. Atuh urang sangatkeun kanggo lagu salajengna diantaisna lagu Bayu Bayu. Bari dilundangkeun ku Mamah Dedeh Winningsih. Mangga urang sangatkeun bae dina lagu Bayu Bayu. Mangga.

Hengse katiatur dina lagu bayu-bayu nebe katidangkeun dilindangkeun ku Mama Dedeh Wining. Ih, dina lagu bayu-bayu atuh hayang silaturahmi kawarga anu mikareueus mikareueus ka cinta lagu-lagu Sunda kanggo Abah Irfan di Pancalang Bujung Wengi, Abah Irfan Bujung Leson, oke kanggo Pak Aswadi di Pancalang Pak Aswadi Rukma Dabang, oke kanggo Kak Abah Saba Kami di Pancalang Pak Rugru bilang Pancalang Abah Gelebni oke di Kamarang Abah Emon Abah Kumis nah, di Cikamalaya Ujung ini ujung ada lupi, ujung lantan, ujung ngalut kopi. Kanggo Pak Ahmad yang tadi Jopi Langi ya. Oke, kanggo ya Mas Mukin tadi dengan Mas Mukin. Ya sama dia lah ketua merah, tak sila berbahan. Mas Mukin, ribuan kabar ya, ya. Ya siap pengalaman lagi mendengarkan katanya atau nurun ya tapi Mas Topan dia tabung ke Jema Mas Topan di Semarang di Ungaran baru ketepi itu Mas Topan nurun kanggo Abah Jajak atau Abah Jajak di Lengkong on aduh Lengkong Majalengka masa nurun kanggo Warahman lagi Sami di Gewok Lengkong Majalengka, ujung-ujung Nopi, ujung Leleson, atau nomor terkala jawaban saya lagu Sunda itu tanggung. Abah Anton di Tajur Buntu, tanggo Abah Anton kami di Tajur Buntu kumbel pelana di tanggo sadayana. Kurang sangat sendiri lagu anu satrasna dan terusnya lagu botol kecap pada dia yang ditempu Mama Dedeh Wining sih. Mangga, ujung ini ujung ada waktu, ujung kalau son, ujung istirahat. Hai, kau punya tadi.

sering saya kasih atur dina lagu botol kecap menjadi indengkeng ke mama dede wining sih. Kita botol kecap mah jantin mungkin ditaksir tamang Haji Ero di Punayuda sarang Mang Rodo di Nangun. Oke kang Mang Cucu Asami tamun mungkin ditaksir sama teh upami ditutup diharap siup bah digigir menilenggik dipengker lenggang itu eta anu gadis atau napi yang ketawi nangun tah Mang Rodo mungkin ditaksir tonton mau ngisiin saya tunang soalnya itu kita nembe ke sedangkan dina lagu motor kecap pada silaturahmi dia tahun ten jekanggo Mang Rodo tamon di nangun sama di ketawi nangun oge Abah Jayadi di Perum Burung oge kanggo nenek Titina, kanggo Bu Ica, kanggo Pak Udin, kanggo Pak Amir, kanggo Pak Haji Suminta, kanggo warga Perum Mas di Cirebon. Oge kanggo Ibu Kuswara mun tadi pesisir Wirujang Bengi Ibu, Wirujang Lestari istirahat, Ibu Ida ge sami mun Wirujang Bengi. Oge Ibu Siti Purnama mun di Gunung Sari di Belhonus. Belhonus teh akronim belakang Hotel Nusantara. Panggo Teh Citra ta sohibna mohon. Panggo Abah Ijot di Cilacap. Wilujeng Lengi Wilujeng ngadangukeun kang sadayana. Urang lajengkeun deui tadi nembe teh katutun fungsi utami sanggar seni diantawisna kanggo pembelajaran oge kanggo pelestarian budayana itu oge kanggo ruang kreativitas anatif-anatif pengembangan bakat kareng minat. Nah orang ajengkeun ada jenis sanggar seni teh naon wae tah diantawisna aya sanggar seni tari tah anu biasa tah Mang Emet no kapungkur teh nya seni degung na seni kacapi na eta mah ahli leres oge dina tari. Nah, ayat tari merak, ayat tari kupu-kupu, anjirnya mah terus mahir pisang, kayak kakang Emet, sanggar tari seur di kota Cirebon lagi ayah, ini ada di seur, di Majalengka, di Lamayu, itu oge di Kabupaten Cirebon, kami seur sanggar-sanggar tari. Terus, itu pembelajaran terutama kalau melestarikan tari tradisional, alternatif tari modern. Mangga eta mah kaperangkalnya telangkung ahli mah anu ngalatina oge sareng peminat sanggarna. Anu salajengna sanggar musik oge tah tempat berlatih sami memainkan alat musik. Sami Kang Emet oge sok ngalatih degung di dinas-dinas instansi di Kota Cirebon, di Kabupaten Cirebon. Terus katon salapisan itu tradisional alternatif modern tahun alternatif vokalna alternatif penciptaan lagu nah tentu kita kanggo sanggar musik tahun salajengnya sanggar lukis seni lukis ya ayat tahu kalima kanggo seni lukis mah seperti saya seni pelatihan seni rupa oge sanaya seni lukis seni membatik seni pahat oge aja karena itu membuat kerajinan tangan tah ieu teh di wadahi atau napi di mana kampung aspirasi nate dina sanggar sanggar teh tangtosna mungkin rojongan tangrojongan ti pemerintah atau pemerintah daerah atau napi di lingkung para ahli seni urang lestarikeun budaya Sunda atau napi budaya daerah oge budaya Cirebon tari Cirebon teh aya seni ayah topeng, ayah tarori, ayah sandiwara, ayah sitren. Oke kalau buat ayah seni batik di Cirebon seluruh seni-seni anu terus diwadahi ku sanggar-sanggar. Ku upina tamuhun anu kapiatu dina pekawis peran budaya, pelestarian budaya
sanggar di tataran daerah Jawa Barat, khususnya di wilayah Cirebon. Kurang sangat salah jengma, siapa rasa tadi lagu botol kecap, kurang duit sangat yang baik, mengedina lagu Gadis Subang. Enggak, ujung-ujungnya ada mungkin.

Lembek hati hati ingat lagu mun orang lajeng kian lamun dina lagu cara jengna kembang ros kayas lagu iu dipundut ku Mama Linda di panggungan sewake salam baktos kang gocer utin di Ragung Kang Juri di Gunung Karung siap di Ciwaru oge kanggo ka Abah Haji Elem kali ibuna namun di Jatiwangi kanggo Abah Dahlan di Raja Galuh ujung-ujungnya ujung-ujung kalau orang satu lagu anu sarjana kembang ras kayas ujung-ujungnya ujung-ujung beli-ujung-ujung ku mamati pisangku.

0: kami.
1: Reng sen bekapi hatur dina lagu kembang kos bodas. Kemudian jantung pang ibu kalbu pang beberah mana sampai lagu angkat pihatur atau ayano masihan ratusan ge di seniman-seniman di Majalengka sarang di Bandung perkawis jenis sanggar seni leres kangaman sanggar tari, sanggar musik, sanggar lukis atau ngapis sanggar seni teater orang adat AA Sudrajat di Majalengka mohon etate satu diupami dikelola atau nanti dipimpin atau nanti namanya mau dikelola ku ahli nak tangtos mohon seputus tadi dan kaisnya seputus sanggar tari ta contohnya yang makan emedwe terus beri no kau niat ku abdi mah itu ina degung organnya nama air ya biasa atau sanggar musik baik kita sih sudah kali nanti sanggar lukis tak jantan pak misalnya sekolah kita tak itu memang mungkin nanti jantan pak no namanya pak tumpang pilihnya mohon telur yuk sekarang keahlian anak sekarang hasil nanti itu sesuai sekarang tujuan itu atau no bisa kita sih kang Rudi di Bandung mohon mas ya perhatian terus sudah dikelola ku ahli mah contoh sim kuring di gadus sanggar tari sanggar seni musik mohon dari pongan itu aja oge anggo upacara adat mohon tajam terus memang kedah ahli mah atau nuhun tah atas aya kang rojongna di para ahli di Majalengka kang A Sudrajat kang Rudi setia di Bandung mohon kita belajar tentang diantara tentang struktur pengelolaan teh memang terus tadi aya anu mengkoordinir atau nanti anu menghimpun yang diantara itu dinas pariwisata itu yang tadi kabupaten kota oke leres kamajengan alhamdulillah mohon diperkosin soksana tatan maksimal tatan sempurna atau pada silaturahmi soksana orang sangatkan lagu panjang duriat dari aturan silaturahmi kanggo abah uji mohon abah uji di tajur buntu kali mamuat ina gilijong mungkin abah wanto ibu emma sami di tajur buntu gilijong ini jangan mungkin ada mungkin oke kanggo kang Abas di kagu gede menuju di pasarnya oke kanggo kanggo di ujung kulon mohonkah nembe ujung ini kang Asria mau di ujung kulon di Pandeglang ujung ini ujung mungkin mangga iya mah kanggo salamualaikum dengan lagu nate panjang duriat mangga ujung ini ujung ngadang mungkin

Terus dina lagu Panjang Duriat, dari Waas, lagu ini nyari ke mana-mana, ke Temut, emang ke Tengker gitu. Para Waas, kampung gue mah, pasang listriknya jalan-jalan temen itu, dari kata mungkin lagu-lagu Sunda, aduh, kayak tahun Waas, Panjang Duriat, kemudian Paris. Nah, saat itu, waktu kanggo Abah Sohe di Cirenggang Hapunten, ya itu biasa nanti request dah manapun tempisa oke ka Kang Lovis di Bayuning Kabupaten Kuningan Tataran Kuningan Kidul ta apun kan Kang Lovis mohon biasa nanti request lagu-lagu na mohon kita di klot bina yang supina na atas di klot mohon oke ka Hotel Citra di Kumbung Kang Buda Nyai di orang apun kan kumbekan sadaya lah anu mikaris dikade detik cinta kana lagu Sunda sang tosna atang pipisan tina sang rojong nah sanggar budaya anu tadi di paparkeun atuh nabi bahas ku urang sadaya mun eta teh ngagambarkeun pahatosan ti masyarakat oge ti pihak pemerintah daerah mohon kanggo ngawangun ngalestarikeun budaya Sunda terutama budaya daerah gitu tapi namun tak atau kanggo rajinna hapunten di lagu nasa yang lagu samoda bodasnya mun samoda bodas lagu ieu disanggakeun kanggo ka Patohir Ibu Tohir hapunten Ibu Tohir alias Mama Susan tari cabang bayi ilujeng wengi Mama Susan di jelang bayi di base camp tak Ciborelang tak kabupaten Majalengka ilujang wengi base camp dah mohon tanggo Abah Oye di Tajur Buntu Abah Oye mohon tanggo si Orai tak di Cimerang oke ke Abah Darkoni di daerah Pancalang tak mohon aku mohon oke kanggo Bapak Subhanto di Pancalang ilujang wengi ilujang adang uken Ilujang Rosan, atuh nutina panglojongna. Tujuh kupingkeun Kang Maman RE di Cirebon hasaya bisa dipandang. Mohon mangga atuh nuhun bah. Kanggo Pajajang oge sami di Haur Geulis. Oh, atuh tebihnya Haur Geulis mohon. Kanggo Payadi da mohon Payadi eta mah Payadi Maduren, sudah keren. Aduh, Ilujang Rosan. Bagja sarang sugema urang ngamumule budaya Sunda dina wengi ayeuna mangga urang sangatkeun lagu salajengna lagu Samoja Bodas mangga bijeng ngadangukeun.

Kayak tapi aku dengan lagu Samocha Bodas main mandali lain dan kem kalau sistem keliling atau secara sak berbagai invest nilai kon di payung atau kemungung di datang rojongna di acara gentra perayangan ini ayana pamugis kanggo sadayana dulur dulur di lembur balian desa pamugis jantan panghibur kalbu tanggo brahmana. Oke, hapun ten samudaya kelepatan bilih ayat tutur selalu terkaukur bahasa anu kirang menang di dalam ayana hapun ten samudaya kelepatan hapun nuhun tina silatotas nama orang pungkas tu wassalamualaikum warahmatullahi

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Baru saja kita simak bersama Gentra Parahyangan bersama Kang Maman ya. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mini drama, kali ini dengan judul Kode Masa Depan City, produksi RRI Banten. Tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syahnadu Putra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan, beberapa pria ingin melamarnya. Namun, tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti. Bahkan, melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
6: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
6: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
6: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
6: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
6: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
6: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
6: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
7: Orang susah kok pilih-pilih.
8: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
9: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
10: Bagus, Siti.
4: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
4: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
4: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari,
12: halo, iya Pak.
4: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
4: Benar, anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu nak, selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin. Sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti gak marah Pak, Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar Bu, ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Huta Suhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.
13: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan

0: di Asta Cita.
1: Saudara pendengar, setiap warga bangsa, setiap anak bangsa, dan setiap warga masyarakat di negeri ini berhak untuk mengupayakan segala apa untuk bisa menjadi pemacu dan pemicu kesejahteraan bagi dirinya atau keluarganya. Kita di Indonesia ini sudah memiliki sampel ataupun contoh bentuk perekonomian yang itu pas untuk karakter bangsa kita. Sebut saja koperasi. Dengan berkoperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan. Karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat karena koperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi, untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya seiring dengan tren globalisasi dan tren

0: kecepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
3: Gempa!
2: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
3: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
4: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti ya. Juara bertahan dunia, Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa, sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepatnya. Penguasaan bola yang apik serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke final Piala Dunia 2026 dan siap memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng final pesta bola Argentina versus Spanyol pada Minggu 20 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadikanlah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Argentina atau Spanyol, siapa pilihan Anda? Ya, sampai jumpa di nobar final pesta bola.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemampuan.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain masih temani Anda di malam hari ini. Dan pendengar, untuk melengkapi seluruh rangkaian acara di Pro 1 RRI Cirebon, kami hadirkan lagu-lagu pop mancanegara dan juga lagu-lagu pop Indonesia ya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: sintren ne widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

Banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

0: Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.
1: Baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di Cirebon malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Terima kasih. Tanggal 17 Juli 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Air kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Bagi seluruh pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, saya Pianawan, saya dampingi pengarah teknik Lela Nur Lela dan juga Samara akan bersama-sama Anda pendengar hingga nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini. Cirebon pagi ini akan kami awali dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif bersama Angnok Hajah Toyibah Bali, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Bodelor Kabupaten Cirebon, yang insya Allah akan bersama-sama Anda mendengar hingga nanti pukul 6. Tentunya akan bersama berinteraktif. Kami akan segera hadirkan pendengar Mutiara Pagi Interaktif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinastain ala murutin ya wadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pendengar RR Cirebon, menyenangkan sekali pada kesempatan pagi hari ini saya Pian Alwarsa akan bersama-sama Anda dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif sebagai awal jumpa kami untuk setiap paginya pendengar dalam Cirebon pagi ini. Cirebon pagi ini pendengar akan bersama kami awal dalam Mutiara Pagi Interaktif bersama Angnok Hajah Toyibah Hambali yang insya Allah akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 dalam kajian tema Mengenal Hirobah Ketika Islam Menindak Tegas Perampas Harta. Dan Anda nanti bisa berinteraksi pendengar bersama kami melalui line telepon di 0231 849 3259, ataupun juga nomor WA kami di 081324 951935. Anda bisa menuliskan komentar Anda ataupun pesan Anda, pertanyaan Anda, dan juga bisa Anda mengirimkan voice note Anda untuk bentuk pertanyaan kepada Angnok Hajah Toyibah Hambali. Dan juga di channel YouTube kami RR Cirebon, terima kasih bagi Anda yang sudah mengklik, mensubscribe channel YouTube RR Cirebon. Kita akan menyapa terlebih dulu Angnok yang sudah bersama kami di ujung telepon sana. Kita akan menyapa Angnok. Assalamualaikum Angnok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Angnok?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Ya.
1: Sehat
0: walafiat. Masyaallah. Amin. Amin. Mugi-mugi sehat selalu Angnok ya. Baik Angnok, mangga silakan untuk bersama para pendengar dalam kajian Mengenal Hirobah Ketika Islam Menindak Tegas Perampas Harta. Angnok mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin nafi'in aw 'amalin, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin nafi'in aw 'amalin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minash sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Amin. Amma ba'du. Pendengar RRI Pro 1 Kanal Inspirasi yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga juga zuriyah ila yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin acara Tiara pagi setiap hari di RRI mudah-mudahan bisa menjadi awal aktivitas kita dengan penuh semangat dan selalu menuju ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas-aktivitas berikutnya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang tetap setia menjalankan amal saleh dan tetap beramar ma'ruf nahi mungkar. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Pendengar pemirsa RRI Pro 1 Kanal Inspirasi yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati. Rasanya pagi hari ini itu akan bercerita hal-hal yang iya ya. Takut gitu. Kalau bahasanya bahasa di RRI mah alhamdulillah tetap aja dibuat ngademin. Kita sebagai umat Islam asli dalam aktivitasnya itu ada sebab akibat gitu. Iya. Bukan berarti lalu Islam itu langsung, seperti iya, yang diceritakan di sini ya. Artinya bukan kayaknya ngeri banget gitu loh. Ya karena memang diawali dari orang-orang yang, maaf kalau boleh dikatakan, diawali dari merekanya jahat dulu gitu kan.
0: Tega duluan gitu.
1: Iya, tega duluan ya. Lalu kan untuk menjaga umat kedepannya kan harus dikasih, artinya udah dikasih ancang-ancang nih, biar umat jangan melakukan kejahatan kepada orang lain. Karena kejahatan adalah sangat tidak enak gitu loh. Ini judulnya indah sekali, mengenal hirobah. Islam menindak tegas kepada perampas harta. Jika dilihat dari mangga dibuka ya, kita At-Targhib wa Tarhibnya sampai lupa bahasa judulnya ya, karena terpukau dengan apa namanya sesuatu yang akan dibahas.
0: Iya, kajian ya anaknya.
1: Iya. Di sini di halaman di kitabnya Angnok itu halaman 100 berapa ini? 108 109 ya, 89 108. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tarhibu min Qat'at Tariq. Judulnya sih itu. Ya. Lalu di bahasa Indonesia kannya biar agak enak gitu ya. Tegas menindak perampas harta. Anak baca ayat dulu, lalu sedikit sekilas kalau di dalam ilmu Al-Quran kan ada istilah asbabun nuzul ya, kata Tanti Santi ya, asbabun nuzul sampai kemudian ayat ini turun ya. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية Surat Al-Ma'idah ayat 33. Benarnya sih di ayat-ayat ini itu satu rumpun ya, artinya satu pembahasan ayat 33 dan 34. Cuman nanti dibagi dua ya, mudah-mudahan pekan depan bisa diteruskan, amin. Pendengar RRI Pro 1 Kanal Inspirasi yang mudah-mudahan selalu Allah rahmat. Seiring dengan ayat yang tadi dibaca, di sini dijelaskan sebab turunnya ayat ini. Imam Bukhari juga Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik bercerita adalah ada beberapa orang dari suku Ukal dan suku Urainah. Dia ada suku-suku yang ada di sekitar Makkah dan Madinah. Di antaranya namanya yang diceritakan yang menjadi asbabun nuzulnya ayat ini adalah suku Ukal dan suku Urainah, yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membicarakan niat mereka masuk Islam. Tapi mereka tidak senang tinggal di Madinah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seseorang, kepada seorang penggembala, dengan membawa beberapa ekor unta agar membawa orang-orang itu keluar kota dan mereka diperbolehkan minum air susu unta itu, dibekelin lah kalau bahasa Indonesia mah. Ya udah, kalau nggak betah di Medina ya udah nanti nggak apa-apa, nggak tinggal di Medina, dibekelin tuh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibekalin ternak dan penggembalanya, tidak hanya ternaknya aja, yang mana nanti hasil dari ternak itu boleh dinikmati. Subhanallah, kurang apa dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Mereka berangkat bersama penggembala. Dan setelah sampai di suatu daerah yang namanya Harah, mereka berbalik menjadi kafir. Dan membunuh penggembala unta tersebut. Serta menggiring unta-unta itu. Diawali dari orang-orang jahat itu. Berita peristiwa itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengirim suatu rombongan untuk mengejar mereka. Setelah mereka diketemukan di Harah, mereka dihukum dengan hukuman dicungkil mata mereka. Kemudian tangan dan kaki mereka dipotong secara menyilang, yaitu tangan kanan dan tangan kiri dan kaki.

Kang Nok ambil dari fikih, ya, fikih Islam, dijelaskan bahwa perampok itu ada empat macam rampok dan empat macam hukuman, ya. Pertama, orang yang merampok itu membunuh orang yang dirampoknya dan diambil hartanya. Kejam banget ya, udah diambil hartanya, dibunuh pula. Dalam hal ini, hukumnya wajib dibunuh. Sesudah dibunuh, kemudian ya disalib, dibuang. Nah, kalau si rampok itu hanya membunuh orang yang dirampoknya, tetapi hartanya tidak diambil, hukumnya ia hanya wajib dibunuh saja. Lagian gak ada pekerjaan lagi ya, kayak berarti dia cuma bunuh aja, astagfirullah. Nah, ada lagi nih, perampok itu mengambil harta bendanya saja, orangnya tidak dibunuh. Sedang harta benda yang diambil sedikitnya satu nisab, perampok yang seperti ini hukumnya dipotong tangannya yang kanan dan kakinya yang kiri. Dan yang terakhir, yang empat, yang keempat adalah perampok yang menakut-nakuti saja, tidak membunuh, tidak mengambil harta bendanya. Hukumannya hendak diberi hukuman penjara atau hukuman lainnya yang dapat menjadi pelajaran kepadanya. Tentu saja kepada yang lain juga ya. Agar ia jangan mengulang perbuatan yang tidak baik itu. Ya lamun bahasa yang nok mah meden-medeni dulu. Oh, ya kayak nggak ada pekerjaan saja ya, meden-medeni. Lalu pembahasan berikutnya, kila nazalat qaumin min arinah wa uklin atau an-nabiyya, sampai kemudian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bay'uhu 'alal Islam wa hum kadzabatun fastawhamul Madinah faba'athahum sallallahu alaihi wasallam ila iblis sadaqah liyashrabu min albaniha fartaddu wa qatalur ra'i wastaqul ibil faba'athan nabiy sallallahu alaihi wasallam man raddahum wa amara biqat'i aydihim wa arjulihim wa kahli a'yunihim bima samira mukhatin bin nar wa tarhihim fil harati yastasquna fala yusqawna hatta matu. Dijelaskan ketika Rasulullah SAW mendengar kejadian yang terjadi kepada ar-ra'iyah, artinya orang penggembala yang memang sudah disiapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini loh untungnya, ini loh yang akan mengurusnya gitu. Terbiasa, udah segitu baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu, malah orangnya dibunuh. Onta-onta yang sudah disiapkan buat sodako dari Rasulullah SAW dibawa lari. Nah, ayat tersebut diulang kembali ya, dibaca dari kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan masalah kaum Urainah dan Ukah yang datang kepada Nabi SAW dan berbaiat mengangkat janji kepada beliau untuk masuk Islam, dan ternyata mereka adalah pembohong. Sudah pembohong, perampok lagi. Lalu mereka merasa tidak cocok dengan udara Madinah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang

0: menuju mengutus seseorang untuk ya menggembala unta gitu ya, yang mana unta itu sudah diniatkan untuk disedekahkan gitu. Artinya susunya boleh dimakan oleh mereka gitu, agar mereka minum susunya. Kemudian mereka murtad dan membunuh penggembala unta tersebut serta membawa untanya. Lihat dari keadaannya aja kayaknya kejam banget mereka itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang agar mengembalikan mereka, dan beliau juga memerintahkan agar memotong tangan dan kaki mereka, menusuk semua mata mereka menggunakan paku yang panas, dan kemudian mereka dibuang ke tanah yang penuh bebatuan hitam. Mereka meminta minum, namun tidak akan mengirim mereka dapat minum sampai mereka kelaparan dan mati. Begitu Mas Pian.
1: Baik, Enok. Ini adalah sebenarnya sangat relevan sekali dengan berita-berita saat ini ya, Enok ya. Ketika ada perampas harta.
0: Nah, itu dia.
1: Ya? Nah, itu. Perampas harta itu kan
0: beda.
1: Ya, dalam
0: beda gaya kutip, ya, Mas ya.
1: Iya, perampas harta itu kan beda dalam gaya. Kutip, kalau bahasa kitanya sih koruptor lah gitu ya, Enok ya.
0: Nah, apalagi koruptornya yang banyak banget uangnya, mereka tuh nggak berasa ya berapa banyak yang kelaparan.
1: Baik, ya, Enok. Enok, kita akan langsung menyapa pendengar yang akan bergabung bersama kita, Enok ya, di rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Kita akan menyapa pendengar. Assalamualaikum, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Mas Tian.
1: Bu Reni, silakan. Alhamdulillah sehat. Silakan Bu Reni.
2: Angnok, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, alhamdulillah bisa siaran lagi. Sebelumnya bertanya, mohon maaf, saya juga berteman dengan Ibu Haji Hasanah tuh yang almarhumah katanya saudaranya Angnok ya. Itu ya. Nah, di mana? Ibu Haji Hasanah tuh yang di dekat apa jantung itu dulu di Bode, teman sekolah
3: Iya.
2: Angok, saya mau bertanya, tadi kan di zaman Nabi itu penggembala tadi mungkin keadaannya kacau ya saat itu, sampai ada yang dibunuh dan sebagainya. Nah, ini faktor yang membuat mereka kembali ke kafir lagi setelah mereka masuk Islam itu, faktornya apa ya, faktor penyebabnya, dan mereka menjadi jahat gitu, faktor penyebabnya apa yang membuat mereka seperti itu. Kemudian bagaimana kalau di kita di Indonesia nih ada orang yang tadinya nonis kafir gitu terus menjadi mu'alaf dan tidak lama atau mungkin sudah lama kembali lagi ke agama semula gitu, keluar dari agama Islamnya. Itu seperti apa yang begitu menurut pendapat Angno? Mungkin itu saja pertanyaannya, mohon pencerahannya. Terima kasih Mas Pia. Terima kasih juga untuk Angno. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni yang sudah bergabung bersama kita. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim ataupun juga sudah menyempatkan waktu mensubscribe channel RRI Cirebon. Ada Ibu Indra pastinya ini sih ya. Dan juga ada Hajah Ruhayati, Ang Nok, semoga sehat selalu Ang Nok. Assalamualaikum. Katanya alhamdulillah selalu menyimak dari Cangkring Pleret. Pak Sumadi, Sumadi alhamdulillah masih juga nikmat. Saya menyimak tauziah saking ria Bu Zazah Ang Nok kesuwun penyerahan nih. Baik, dan silakan pendengar masih bersama kami dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Silakan Anda bisa pergunakan line telepon di 0231 849 3259. Sekarang sudah free ya. Ada yang kalau di Mutiara Pagi itu gitu Anak, teleponnya enggak bisa dijawab, kita sibuk terus. Tapi ini sekarang tidak sibuk ya. Baik, silakan mendengar untuk bisa bersama Ang Nok di rangkaian Mutiara Pagi Interaktif untuk kesempatan pagi hari ini. Dan juga terima kasih juga bagi Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum Ang Nok. Saya Ibu Sari dari Kedawung yang ingin bertanya terkait dengan hukum. Kayaknya kalau hukum seperti halnya di zaman Rasul gitu, kayaknya dunia ini aman ya Anok ya, tidak ada yang mencuri, apalagi mencuri sampai triliunan katanya gitu Anok. Apakah nanti ada hukum seperti itu suatu saat nanti di negara kita gitu? Nanti kita dijawab ya. Baik, terima kasih Ibu Sari dari Kedawung untuk kesempatan pagi ini sudah berkirim WA di 081324951935 dan juga silakan dijawab dulu Angnok pertanyaan dari Ibu Reni dari Plumbon untuk kesempatan pagi hari ini Angnok, maka nanti baik dijawab.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya katanya faktornya kenapa dia sudah masuk Islam lalu kembali lagi. Jika dilihat dari narasi kisah yang dibaca tadi, anak itu ngambil bacaan itu dari tiga kitab loh mas, buku gitu ya. Nampaknya mereka memang sudah
1: ada niat tuh.
0: memang dia jahat gitu.
1: Oh gitu ya, hanya mengelabui saja ada, gitu anak ya, menjadi
0: Islam
1: ya.
0: Dia udah ada niat yang tidak baik gitu. Ya buktinya kurang baik apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kan orang masuk Islam itu ada kalanya ya, kalau dari kisah-kisah dari zaman ke zaman itu ya miskin lah gitu. Ada kekurangan. Kalaupun dia biasanya dari background orang kaya sekalipun, biasanya ketika masuk Islam itu kekayaan itu tidak dibawa gitu.
1: Nah, malah untuk perjuangkan lalu, Islam ya.
0: Makanya ada istilah mu'alaf gitu ya, orang yang lemah. Ya lemah secara agama karena dia baru masuk gitu ya, dan juga mungkin lemah secara finansial dan seterusnya. Dalam keadaan itu kan kurang apa luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan, mereka dikasih onta, tidak hanya sekedar dikasih onta, dikasih penggembalanya loh mas.
1: Sekalian gitu anaknya.
0: Iya, sekalian, artinya ya enak banget, enak gitu loh, iya. Luar biasa. Malah dia mah, jadi ya memang karena dia kayaknya sih kalau boleh suudon, memang dia sudah ada niat tidak baik gitu. Buktinya kan langsung dalam perjalanan pulang saja mereka membunuh, merampas gitu kan. Adapun pertanyaan yang kedua, ada yang orang sudah masuk Islam lalu keluar lagi. Itu faktornya apa? Ya pastilah faktornya masing-masing berbeda. Kalau ada yang begitu mungkin dari awal niatnya kurang kuat gitu kan. Atau bahkan ya wallahu a'lam bishawab ya, karena belum meneliti ya. Kalau memang sudah kuat sih, kan banyak kisah-kisah mu'alaf itu yang, maaf kalau bahasa rada gak enaknya mah, dipisahkan dengan keluarga, bahkan tidak hanya dipisahkan secara batin, secara lahir juga mereka mendapat kekerasan, ada kalanya gitu. Tapi mereka karena sudah niatnya kuat, jadi apapun yang terjadi ketika sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus. Adapun orang yang udah masuk Islam keluar lagi, mungkin dari awalnya juga memang niatnya kurang kuat. Adapun konsekuensinya ya pasti ada. Nanti mungkin minggu-minggu ke depan sih Mas Pian, nanti akan ada cerita pemberontakan, ada cerita tentang orang-orang yang murtad itu, apa hukumannya.
1: Baik,
0: begitu Mas Pian.
1: Sebelum menjawab pertanyaan
0: Ibu Haji Reni ya, tadi udah selesai.
1: Sebelum menjawab pertanyaan dari Ibu Sari dari Kedawung, kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon ya Nok ya. Kita akan menyapa. Assalamualaikum, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Pak Ahmad Fauzi dari Garut, apa kabar Bapak?
3: kabarnya ini baru sembuh karena begadang terus di bola.
1: Baik,
3: tapi sehatlah. Tapi walaupun demikian, kewajibanmu tidak pernah lepas.
1: Siap, ya. Insya Allah.
3: Sekali pedagi ramai-ramai mah nonton bola
1: sepak bola. Wah iya toh.
3: Ya, sholat dulu. Terus mutiara pagi dulu.
1: Baik.
3: Itu tidak pernah kewajiban.
1: Iya, siap.
3: Assalamualaikum, Bu Hajah. Tawjibah hambali.
1: Ya, silakan.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi berkaitan dengan masalah ya perampasan harta, tuh kan. Nah, sekarang begini, maaf sedikit agak menyangkut politik lah sebenarnya. Kan sekarang beginilah, kita punya punya wakil tuh kan, DPR, DPRD, tuh kan. Nah disinilah, jadi setelah ketika mereka itu kepada rakyat datang banyak krengek menjadi ingin ini mengambil kepada rakyat.
1: Iya.
3: Ketika sudah berhasil, tidak lagi mendengar suara rakyat. Apakah yang terkait dengan semua buku undang-undang RJUN? Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentang masalahnya kan, anak undang-undang saat ini kan itu aspeknya di rakyat minta disahkan undang-undang perampasan aset berundang-undang aset. Tapi kan sebenarnya tidak disahkan kan seperti itu. Nah ini yang ditanyakan, apakah memang mereka itu takut senjata makan tuan yang pertama itu. Terus pertanyaan saya lagi, apakah tidak mendengar lagi suara itu termasuk dengan sumun bukur umum layar jingun, itu yang pertanyaan saya. Terima kasih Mas Tuan. Terima kasih Ibu Hajah Taibah Mali. Salam dari saya buat semua pendengar
1: ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi dari Garut yang sudah bersama kita untuk kesempatan pagi hari ini. Silakan pendengar, kembali Anda bisa berinteraksi bersama kami. Kita akan menyapa Anda langsung. Assalamualaikum, silakan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu?
4: Dengan Ibu Dini di Brebes.
1: Ibu Yuni ya?
4: Dini.
1: Ibu Dini?
4: Ya.
1: Oh, oke, okay, monggo Ibu Dini silakan dari Brebes.
4: Assalamualaikum, Anok.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sekali dari Brebes.
1: Iya. Silakan Ibu Dini.
4: Monggo. Saya ingin menanyakan ini. Wajah. Maaf ya. Ini barangkali ya buat semualah yang mendengarkan itu. Kalau MBC aja dikorupsi gitu. Apa aja ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Bu. Itu kan suaranya Ibu, suara rakyat juga ya. Baik, terima kasih.
4: Ini suara rakyat harus didengar. Suara rakyat Tuhan.
1: Gitu ya, Bu. Udah?
4: Terima kasih ya buat
1: pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini dari Brebes. Satu lagi pendengar, silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama dalam live chat YouTube RRI Cirebon. Silakan sekali lagi di 081324951935 untuk kesempatan pagi hari ini. Jangan sampai nanti sudah dijawab, nanti tengah-tengah ada yang nelpon, disangkanya enggak ngangkat nih Anok. Silakan satu penelpon lagi untuk kesempatan pagi hari ini di 0231849 3259. Baik. Nampaknya belum ada Anok. Kita menjawab dari pertanyaan dari Pak Ahmad Fauzi
0: untuk Kedawung dulu.
1: Oh iya, Ibu Sari dari Kedawung. Mohon maaf. Ya, hukum terkait dengan hukum yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Anok, silakan Anok.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, 100 kali itu. Kalau kita ya minimal ada jera lah.
1: Iya, iya Anok ya.
0: Kalau ambil uang terus potong tangan gitu kan akhirnya jera untuk dirinya juga jera untuk orang yang melihat gitu jangan sampai gitu kan. Kalau ini mah dibiarkan begitu saja, bahkan ini nyambung sama
1: Ahmad ya. Mbak Ahmad, Ibu Dini juga nyambung nih.
0: Iya, itu aset-aset aja katanya suruh ngesahin aja nggak mau DPR-nya.
1: Sampai dikatakan
0: nggak maunya itu kenapa gitu, apa karena dianya juga nanti takut terkena asetnya di astagfirullahaladzim udah seudon ini anaknya. ya ini dua-duanya aja ini buat Ibu Dini, Ibu apa,
1: Ibu
0: yang
1: Sari.
0: Dikedaung sama Sari. Pak Ahmad ya, Ibu Sari sama loh ya begitu ya, kalau ada yang nyuri kemudian kan akhirnya jadi pelajaran buat yang lain. Kalaupun memang ya orang-orang jahat itu pasti ada, tapi insya Allah kalau ada tontonan yang menggerakkan, pasti nanti akan
1: orang tuh berpikir sedikit, 10 gitu. Kali gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, berpikir
1: ratusan kali.
0: 2-3 ribu kali.
1: 1000 gitu kali kan. Ya, betul, betul.
0: Iya. Makanya ya di Indonesia aja mungkin tidak ya semuanya di hadapan Allah hal-hal yang baik itu tidak ada yang tidak mungkin gitu.
1: Iya, malah ada.
0: Terutama step by step-nya menuju kepada kesejahteraan dunia kan. Tuh diantaranya di Indonesia aset tuh diambil semua. Kalau bahasa keren mah dimiskinkan.
1: Dimiskinkan.
0: Dimiskinkan hartanya, dimiskinkan mentalnya. Karena dia juga merusak harta, merusak mental bangsa. Oh bener nih gawe jembatan, habis jembatannya. Harusnya buat ini habis buat bahkan nyambung sama yang dari Brebes. Harusnya rakyat sehat-sehat karena ada MBG, tapi karena MBG-nya tersedot di kantong-kantong orang-orang yang tidak bertanggung jawab, rakyatnya juga tetap belum memenuhi persyaratan sehat yang seutuhnya. Kan begitu Mas Pian. Berarti udah dijawab tiga-tiganya ini Mas Pian.
1: Ya, dan tadi juga sempat mengatakan Pak Ahmad Fauzi ya Ang Noke bahwa apakah wakil kita ini ya sumumbukmun umyun fahum la yarji'u gitu ya anak ya.
0: Buta tuli dan astagfirullahaladzim. Ya itu sih Pak Ahmad, kita jangan suudzon.
1: Ya.
0: Semuanya tidak. Ya, tapi mungkin sebagian, terserah. Terserah Mas Pian nih mau sebagian besar atau sebagian kecil dari DPR.
1: Iya.
0: Yang sumubukmun itu, tapi memang ya dalam kehidupan ya mungkin ya ada sajalah. Dalam komunitas baik sekalipun biasanya ada aja yang nyeleneh gitu kan. Gak tahu nyelenehnya sengaja atau tidak. Nyelenehnya main-mainan atau tidak kan kita tidak tahu. Tapi ya emang biasanya seperti itu.
1: Ya
0: contohnya kayak macam-macam perampok aja itu loh. Dari yang sangat mengerikan. Udah dibunuh, diambil. Ada yang dibunuhnya aja. Ada yang gak ngapa-ngapain. Cuma nakut-nakutin aja iseng loh kan. Ya memang. Memang seperti itu adanya dalam kehidupan, di berbagai aspek kehidupan. Ada yang suka iseng, bagi dirinya iseng, padahal bagi orang lain itu sangat menegangkan gitu.
1: Oke. Ya, gitu anak ya. Baik, terima kasih pendengar RRI Cirebon dan waktu terus berjalan. Masih ada waktu untuk kesempatan pagi hari ini bersama Ang Noh Hajatul Ibah Hambali, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Bodilor Kabupaten Cirebon. Silakan kita akan menyapa pendengar. Saya akan menyapa setelah Ang Noh selesai mengurai kajian daripada dari pertanyaan pendengar ya. Jadi kalau tengah-tengah kayaknya kurang enak gitu ya. Kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di lain telepon. Assalamualaikum, silakan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diana Alamsyah.
1: Baik, silakan.
5: Iya, Ibu tadi begitu selesai lalu Bung Pian bilang, silakan Ibu silakan. Sibuk lagi. Iya, terima kasih.
1: Baik, silakan.
5: Assalamualaikum. Ang Noh Ustazah Hajah Thayyibah Hambali.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Belum-belum udah ditertawakan nih oleh Ang Noh. Iya. Hari Senin saya ke Bodelor loh.
0: Ah, ditunggu loh. Tunggu jam berapa Bunda?
5: Ini apa? Kan pakunya punya hajat. Iya.
0: Jam berapa?
5: Iya. Antara jam 10 sampai 12 lah. Sebelum duhur.
0: Sayang banget ya.
5: Iya.
0: Aja anaknya ada acara tuh di luar.
5: Waduh. Gak bisa mampir dong. Iya.
0: Nanti kita WA-WA-an aja ya.
5: Iya. Oke. Terima kasih Ang Noh. Iya. Ini begitu dengar perampasan itu Bung Pian. Ibu ingat debt collector. Iya. Nah, itu gimana, Angok? Orang-orang yang apa itu misalnya membeli motor kredit lalu apa 2-3 kali mengangsur kemudian ada masalah angsurannya terhenti dulu sementara lalu datang debt collector itu yang apa merampas motor itu iya entah urusannya bagaimana. Nah itu bagaimana menyelesaikan dengan sebaik-baiknya.
1: Baik.
5: Terima kasih Angok. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Debt collector. Wah, kayaknya ini nyinggung pekerjaan saya dulu nih Angok. Saya juga debt collector.
0: Oh, pernah juga ya? Oh,
1: pernah, tapi saya enggak sekejam itu Angok. Sebetulnya gini kan, kalau menurut saya Angok ya, kalau debt collector itu kan hanya sebatas kalau bagian saya dulu itu gini yang nok. Jadi ada misalkan kayak model nasabah yang nunggak 3 bulan, 4 bulan itu sebenarnya kita sudah suratin nok, sudah suratin berkali-kali. Kemudian apa nih respon dari pada itu? Nah, nanti itu ada pihak ketiga nok yang ngambil motornya atau mobilnya dan lain sebagainya gitu nok. Nah, itu pihak ketiga gitu nok. Tapi saya ikut sebenarnya yang nok gitu. Saya pernah narik mobil dari Talaga Majalengka gitu. Saya ikut gitu nok. Ya tapi ya itu setelah 2-3 kali tidak ada respon, ya baru gitu. Kalau ada respon misalkan Pak saya nanti ya bayarnya gitu 2 atau 3 bulan sekalian atau 2 bulan dulu sebenarnya bisa gitu. Tapi kalau hal itu sebenarnya sudah tidak ada komunikasi lagi tuh Anok. Kadang-kadang motor atau mobilnya tuh dilempar ke orang yang lain gitu. Nah itu baru kita cari gitu Anok. Nah itu tapi bagaimana gitu Anok terkait dengan gambaran debt collector yang bukan seperti saya. Silakan Anok Mangga. Langsung main rampas.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya orang yang menzalimi orang itu dosa besar.
1: Gih Anok. Laras.
0: Artinya dosa gitu ya. Artinya kalau debt collectornya sesantun Mas Dian mungkin tidak mengerikan. Tapi kan yang namanya debt collector tuh kayaknya nggak ada dalam bayangan yang santun, bersuara merdu gitu. Kayaknya enggak deh gitu kan. Paling penampilannya berkumis tebal. Oh,
1: badannya
0: kemudian,
1: gede
0: gitu. Biasanya kan begitu. Yeah. Bertato gitu, itu bayangan-bayangan.
1: Iya, yeah, yeah, betul. Halo.
0: Mau cerita gini lagi enak-enaknya naik mobil lu diambil.
1: Nah, itu.
0: Kan semestinya kan ada sebuah perjanjian.
1: Ya, betul.
0: Itu kan kalau udah tidak bayar 3 bulan ditarik semua. Nah, enak banget. Yang sudah 3 tahunnya dikemanain itu? Betul. Gitu kan harusnya kan.
1: Iya.
0: Omong-omong gitu kan, ya. Jangan langsung dirampas itu mah perampasan itu.
1: Betul.
0: Nah, 3 bulan belum bayar.
1: Ya.
0: Tapi 4 tahun kan sudah bayar.
1: Gitu betul. Nah, makanya kan ada surat terlebih dahulu sebenarnya gitu Anok.
0: Iya sebenarnya kalau deh ya kalau sesantun itu mah namanya nggak pengerikan. Sekarang kan kalau ada bahasa debt collector, walaupun tidak pernah bersentuhan dan mudah-mudahan jangan sampai bersentuhan. Itu takut dengernya aja tuh takut Mas.
1: Iya betul.
0: Apalagi orang ditilang aja deg-degene supaya wayo. Apalagi model begitu kan dalam cerita kan lagi dinaikin mobil kerja di apa
1: diadang dengan jalan.
0: Diadang aja gitu ya. Oh terus langsung kuncinya mana? Wah nerek kayak orang yang cerita aja kalau cerita begitu kok nampaknya nerek sebrebes miliye lah munanan jare wong sebone mah karena takut kemekter akhirnya kan brebes mili gitu. Nah ya memang ada hukumnya ya debt collector juga sebenarnya ya harus diadili itu. Cuman kan hukum di Indonesia kan belum merata Mas.
1: Betul.
0: Kita doain aja ke depan hukumnya merata ke atas ke bawah ke tengah.
1: Iya. Tidak tumpul ke bawah kayak tidak tumpul ke atas gitu nah.
0: Tidak tumpul ke atas malah lancip ke bawah.
1: Tajamnya ke bawah gitu enak ya.
0: Iya.
1: Semua saja demikian gitu, ya.
0: Tajamnya.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Baik, Pak Jumadi. Jumadi juga dari Kuningan juga menyimak Kang Nok. Saya senang dengar suara Kang Nok katanya keras dan tegas. Sehat selalu Kang Nok. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Pak Jumadi dari Kuningan Kang Nok yang menyimak siaran kita di kesempatan pagi hari ini. Baik Kang Nok, sudah pukul 5 lebih 56 menit ya Nok. Ada beberapa yang mungkin
0: enggak berasa ya,
1: ada beberapa yang ingin sampaikan sebelum kita akhiri. Mangga Kang Nok, silakan.
0: Ya, ayolah kita bermental takut kepada Allah. Kalau sudah punya mental takwa, takut kepada Allah, insya Allah kondisi apapun itu tidak menjadikan kemudian kejahatan itu ada. Jadi ya, ayo kita pupuk mental kita, kita uswatun hasanah, kita ajak anak-anak terdekat kita, sanak saudara, untuk bermental takwa kepada Allah. Enggak, tidak ada alasan, karena tidak punya lalu nyuri itu tidak ada alasan. Apalagi kalau sudah duitnya banyak masih nyuri banyak lagi. Alhamdulillah minta.
1: Orang lobdog mana?
0: Buku nu mentalnya mental apa gitu kan? Jadi kasih jabatan enak, enak ya, terhormat, malah dia merampok. Alhamdulillah minta. Ya, ayolah kita mulai dari diri kita, keluarga kita, kita syukur-syukur kita saling bergandengan tangan dengan masyarakat untuk menumbuh kembangkan mental takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara Indonesia yang memang gemah ripah jinawi ini bisa dirasakan oleh semua rakyat bangsa Indonesia dimanapun berada, merasakan apa? Merasakan indahnya hidup di Indonesia, suburnya hidup di Indonesia. Begitu Mas Tia.
1: Baik Kang Nok.
0: Dari Angel, terima kasih. Mohon maaf dan semoga bermanfaat. Jangan pernah lepas, kita selalu berdoa kepada Allah untuk kebaikan dunia akhirat kita. Amin. Terakhir, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Nok yang sudah bersama pendengar RRI Cirebon, dan saya sampaikan juga ada titipan dari jamaah Masjid Nurul Huda, Masjid At-Ta'awun, Masjid Nur Rahman dari Perum nih Kang Nok, biasanya mendengarkan siaran pagi hari ini. Khususnya Bapak Jayadi, Pak Haji Soleh, dan semua jamaah dan para DKM Nurul Huda, Masjid At-Ta'awun, dan juga Masjid Nur Rahman Perum nih Kang Nok. Gitu Kang Nok. Terima kasih Kang Nok, sehat selalu Kang Nok. Semoga insyaallah sehat selalu, dan semoga saja bisa berjumpa lagi di lain waktu Kang Nok. Terima kasih Kang Nok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Nok. Ya, pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif bersama Kang Nok Hajatoyi Bahambali untuk kesempatan pagi hari ini. Semoga saja semuanya bisa Anda dalam kebersamaan Anda ini bersama Kang Nok bisa menjadi bekal kita di dunia ini maupun bekal kita di akhirat kelak, dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akhiri pendengar kebersamaan bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami akan bersama dalam rangkaian berita daerah pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Yang jadi fokus adalah ketika sudah didirikan KDKMP, itu dengan sendirinya mengharapkan bahwa nanti koperasi yang dibentuk itu menjadi sehat baik dalam segi kelembagaan ataupun sehat dalam segi pengelolaan tata kelola keuangan dan usaha koperasi.
2: Kami dari Diskop Dokterin melihat potensi dari masing-masing desa maupun kelurahan itu. Karena dari 7 core bisnis yang diarahkan oleh Kementerian Koperasi untuk KDKMP ini, tentu tidak semua desa.
0: Sebelum kami antarkan keseluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sari berita di antaranya. Pemerintah Kabupaten Cirebon dorong Koperasi Merah Putih jadi penggerak ekonomi. Diskop Dagperin Kuningan petakan potensi desa untuk kebangkan KDKMP. Bersama saya, Bian Alwansa, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami awali informasi pertama, pendengar. Pemerintah Kabupaten Cirebon dorong Koperasi Merah Putih jadi penggerak ekonomi desa.

0: Kita sudah didirikan KDKMP, itu dengan sendirinya mengharapkan bahwa nanti koperasi yang dibentuk itu menjadi sehat.
1: Pembentukan 424 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Cirebon diarahkan tidak hanya memenuhi target program nasional, tetapi juga menjadi koperasi yang sehat, produktif, dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Zamroni Al-Hadi, kepada RRI. Ia mengatakan pemerintah daerah memfokuskan pembinaan pada penguatan kelembagaan, tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan, serta legalitas agar koperasi dapat berkembang sesuai potensi usaha di masing-masing wilayah.
0: Yang jadi fokus adalah ketika sudah didirikan KDKMP, itu dengan sendirinya mengharapkan bahwa nanti koperasi yang dibentuk itu menjadi sehat, baik dalam segi kelembagaan ataupun sehat dalam segi pengelolaan tata kelola keuangan operasi. Kemudian yang kedua, yang diharapkan ketika dia itu terbentuknya operasi yang sehat, ini dalam tata kelola itu pasti akan berkaitan dengan para elemen-elemen ataupun pengurus yang ada di dalam KDKMP. Bahwa pengurus-pengurus dalam KDKMP ini harus fungsinya tersebut harus jalan, tidak hanya slogan, karena kenyataannya di lapangan itu kan masih banyak KDKMP-KDKMP yang kita dirikan itu, para pengurusnya ini kebingungan.
1: Menurutnya, pengurus koperasi juga harus memahami tugas dan fungsi sehingga organisasi dapat berjalan efektif. Sementara pengembangan usaha harus dilakukan dengan karakteristik ekonomi lokal, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha lainnya. Ia menilai koperasi yang memiliki tata kelola baik dan usaha yang berkembang akan menjadi lembaga ekonomi yang aktif, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi anggota sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Cirebon memastikan seorang haji asal daerahnya diperbolehkan pulang ke Indonesia setelah menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi, sedangkan dua haji lainnya masih dirawat. Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenhaj Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan haji bernama Darsono bertolak dari Arab Saudi pada Kamis 16 Juli kemarin dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jumat kemarin. Kemenhaj bersama Dinas Kesehatan telah menyiapkan penjemputan setibanya Darsono di Indonesia. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi peserta haji tersebut masih memerlukan penanganan lanjutan, maka yang bersangkutan akan langsung dirujuk ke rumah sakit. Ahmad Khotib menjelaskan, Darsono mengalami gangguan jantung setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi dan tidak dapat pulang bersama kelompok terbangnya. Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Cirebon dorong kerjasama antar koperasi perkuat ekonomi desa.
3: Sebenarnya bukan menjadi persaingan, ya, tapi kita akan ada kerjasama, ya.
4: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Bekopinda Kabupaten Cirebon mendorong terjadinya kerjasama antar koperasi agar mampu membangun jaringan ekonomi yang lebih kuat. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci agar koperasi tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengembangkan usaha. Ketua Bekopinda Kabupaten Cirebon, Pandi, mengatakan kerjasama antar koperasi merupakan salah satu prinsip dasar dalam perkoperasian. Melalui kolaborasi, koperasi dapat saling melengkapi sesuai bidang usaha yang dimiliki.
3: Dengan baiknya koperasi ini, otomatis perekonomian ini bisa berjalan sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Sebenarnya bukan menjadi persaingan, ya, tapi kita akan ada kerjasama, ya, antar koperasi. Dan itu memang adalah salah satu prinsip perkoperasian, bahwa ciri perkoperasi itu adalah bisa untuk kerjasama dengan koperasi.
4: Menurut Pandi, kerjasama juga dapat dilakukan antara koperasi yang telah lama berdiri dengan koperasi desa Merah Putih. Masing-masing koperasi dapat saling memenuhi kebutuhan bahan baku maupun distribusi produk sesuai potensi wilayahnya. Dekopinda optimis sinergi antar koperasi akan memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Cirebon. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus memperluas manfaat koperasi bagi masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon terus mengintensifkan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan dengan menggelar Bazar Perikanan Tahun Anggaran 2026 di halaman kantor DKPP Cirebon. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemda untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat, memperluas pemasaran produk perikanan lokal, sekaligus memperkuat perekonomian para pelaku usaha sektor perikanan di Cirebon. Kepala DKPP Cirebon Sudiharjo mengatakan, bazar tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi dan penjualan hasil perikanan, tetapi juga sarana edukasi agar masyarakat semakin terbiasa mengkonsumsi ikan sebagai bagian dari pola hidup sehat. Dalam bazar tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai produk perikanan dan beragam produk inovatif hasil karya pelaku UMKM dan serta kelompok pengolah dan pemasar atau Poklahsar Cirebon. Melalui gerakan gemar ikan, Pemda juga terus mengedukasi warga akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani berkualitas kaya akan omega 3, vitamin, dan mineral. Diskop Dagperin Kuningan memetakan potensi desa untuk pengembangan KDKMP.
5: Nanti kita fokus kepada potensi yang dimiliki oleh desa dan kelurahan tersebut.
1: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuningan memetakan potensi desa sebagai dasar pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Langkah tersebut dilakukan agar setiap koperasi memiliki usaha sesuai karakteristik dan potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, Haji Tony Kusumanto, mengatakan seluruh 376 desa dan kelurahan telah membentuk KDKMP secara legal. Namun hingga saat ini baru 23 koperasi yang mulai menjalankan operasional secara bertahap.
5: Kami dari Diskop Dagperin melihat potensi dari masing-masing desa maupun kelurahan itu. Karena dari 7 core bisnis yang diarahkan oleh Kementerian Koperasi untuk KDKMP ini, tentu tidak semua desa kelurahan memilikinya. Nanti kita fokus kepada potensi yang dimiliki oleh desa dan kelurahan tersebut.
1: Menurutnya, setiap desa memiliki potensi berbeda sehingga pengembangan usaha tidak dapat diseragamkan di seluruh wilayah. Koperasi diarahkan mengembangkan produk unggulan berdasarkan sektor pertanian, perdagangan, maupun potensi ekonomi lokal lainnya. Apabila seluruh koperasi menjalankan usaha serupa, persaingan justru berpotensi melemahkan perkembangan usaha antar desa secara bersamaan. Pemetaan tersebut diharapkan menciptakan koperasi yang saling melengkapi sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Rena Safira melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon memastikan seluruh proses pendataan sensus ekonomi 2026 dilakukan secara digital. Hasil pendataan tersebut ditargetkan mulai dapat dimanfaatkan pada awal 2027 setelah melalui proses validasi. Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan penggunaan metode Computer Assisted Personal Interviewing atau CAPI membuat data yang dikumpulkan dapat dikirim secara langsung ke pusat data. Namun sebelum dipublikasikan, seluruh data akan diperiksa untuk memastikan kualitas dan validitasnya agar tidak ada kekeliruan dalam data yang dihimpun di lapangan. Ia mengatakan sensus ekonomi 2026 menggunakan kombinasi pendataan digital secara mandiri maupun wawancara langsung. Pelaku usaha yang telah memiliki alamat surat elektronik dan nomor telepon aktif diberikan tautan untuk mengisi kuesioner secara daring, sedangkan usaha mikro dan pelaku usaha yang belum terjangkau layanan digital tetap didatangi oleh petugas. Menurutnya, pendekatan tersebut dipilih agar seluruh pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil, tetap tercakup dalam pendataan. BPS juga menargetkan tidak ada usaha maupun rumah tangga yang terlewat selama pelaksanaan sensus. Selain menghasilkan potret kondisi ekonomi nasional, data sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan data yang diberikan kepada petugas sensus. Berita daerah pagi ini bisa Anda simak melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. 4 kecamatan jadi prioritas penanganan kekeringan di Kabupaten Cirebon.
6: Kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan limpah airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
7: BPBD Kabupaten Cirebon menetapkan Kecamatan Gempol, Klangenan, Sedong, dan Mundu sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan kekeringan tertinggi berdasarkan pemetaan 3 tahun terakhir yang dilakukan selama menghadapi musim kemarau 2026. Hal tersebut dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, kepada RRI. Ia mengatakan pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi sumber mata air dan sarana penyedia air bersih sehingga menjadi acuan pemerintah dalam menyiapkan distribusi bantuan air bersih.
6: Ini kan baru memasuki bulan Juli, baru awal-awal aja nih Kak. Kita belum ada prediksi lagi, tapi kita sudah memetakan potensi-potensinya karena dilihat dari pertama sumber mata air, terus yang keduanya sarana-prasarana air bersihnya. Jadi mungkin kemungkinan kan yang terdampaknya daerah-daerah sekitar yang disebutkan rawan tadi. Kalau sumber mata air itu memang kita kan ada dua setu yang besar, setu Patok sama setu Sedong. Itu memang langkah-langkahnya kita kan pertama pemantauan di dua sumber mata air itu. Karena kalau buat wilayah Mundu itu kan karena ketergantungan dari setu Patok terakhir kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan limpah airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
7: Syamsul menjelaskan, BPBD juga memantau kondisi Setu Patok dan Setu Sedong sebagai sumber air utama. Ia menilai debit air Setu Patok diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 2 bulan apabila tidak turun hujan. Sementara kondisi sumur warga di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan debit sehingga pengawasan terhadap sumber air terus diperkuat selama status siaga darurat berlangsung mulai dari 1 Juli 2026 hingga 30 September 2026. Sekar Damayanti melaporkan.
2: 5 armada damkar Indramayu dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang menghanguskan sebuah rumah. Peristiwa tersebut menimpa rumah Warsini di Blok Panggang, Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Karangampel, Indramayu. Warga yang melihat api melaporkan insiden tersebut kepada petugas damkar dan tidak lama petugas damkar pun tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan si jago merah. Bahkan polisi, perangkat desa dan warga turut membantu proses pemadaman. Setelah api padam, petugas melakukan proses pendinginan pada seluruh titik kebakaran untuk memastikan tidak ada bara api yang berpotensi menyala. Menurut petugas, penyebab kebakaran diduga berasal dari kompor gas di dapur rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kabid Damkar Jajat menegaskan, insiden tersebut harus menjadi pengingat mengenai pentingnya aspek keselamatan di dalam rumah. Kelalaian sekecil apapun saat di dapur dapat memicu kebakaran yang membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda. Karakter belajar generasi Z didorong perubahan metode pembelajaran hukum di perguruan tinggi.
8: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran?
9: Perkembangan karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran di perguruan tinggi termasuk pada pendidikan hukum. Pendidikan yang sebelumnya identik dengan hafalan kini mulai bergeser menjadi pembelajaran berbasis analisis dan keterampilan. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sekaligus entrepreneur Dr. Raden Handiriono mengatakan pendekatan pembelajaran hukum saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Menurutnya mahasiswa generasi Z membutuhkan menerapkan metode belajar yang lebih aplikatif dan kontekstual.
8: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran, khususnya belajar hukum tuh gimana sih? Karena yang kita tahu, kalau dulu belajar hukum itu kita akan fokus ke sanksinya, bahwa hukum itu keras, bahwa hukum itu nanti akan ada apa namanya tanggung jawabnya untuk yang dikenakan gitu kan, untuk orangnya. Nah Gen Z sepertinya nggak mau kalau kita mulai dari situ. Itu aja nih, makanya titik awalnya adalah kami di FHUGJ ingin memperlihatkan bahwa kurikulum kami pun nanti ketika ada mahasiswa baru yang masuk atau yang sekarang sudah ada, itu pembelajarannya akan beda banget karena kita adaptasi.
9: Dr. Raden Handiriono mengatakan transformasi metode pembelajaran tersebut menjadi bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati dalam menyesuaikan pendidikan tinggi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, lulusan diharapkan lebih siap bersaing dan beradaptasi di tengah tuntutan dunia profesional yang semakin dinamis. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah.
10: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buang.
11: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat mengubah pola pengelolaan sampah dari sistem angkut buang menjadi pengolahan sejak dari sumbernya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban tempat penampungan sementara maupun tempat pemrosesan akhir sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, mengatakan perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama menyelesaikan persoalan persampahan secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap rumah tangga perlu mulai memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang.
10: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buang. Itu angkut buang. Yang sementara saat ini kan angkut buang. Kita harus bareng-bareng berkolaborasi untuk mengatasi sampah, karena sampah kita kan hasil produksi kita masing-masing. Kita berarti harus bertanggung jawab masing-masing. Dalam arti begini, mulai dengan memilah sampah sehingga volume sampah yang ke TPS atau ke TPA akan berkurang signifikan.
11: Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos maupun pakan magot yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, sampah anorganik lebih mudah dikelola apabila dipisahkan sejak awal sehingga tidak menimbulkan bau menyengat. DLH Kabupaten Cirebon juga terus mendorong pemerintah desa menjalin kerjasama pelayanan persampahan melalui nota kepahaman dengan dinas terkait. Kerjasama tersebut diharapkan memperkuat sistem pengangkutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
2: Di kaki megah Gunung Ciremai Geliat, desa wisata Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Majalengka semakin baik. Destinasi tersebut kini bertransformasi menjadi pariwisata kekinian. Tahun 2026 menjadi panggung penting ketika desa wisata Bantaragung aktif di berbagai ajang bergengsi di Jawa Barat. Bahkan melalui pencapaian tersebut, desa wisata Bantaragung mulai mencuri perhatian di level nasional. Capaian menonjol diraih Wawan Hermawanto, Ketua Pengelola Desa Wisata Bantaragung, yang menembus daftar 50 besar Local Hero in Tourism yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Wawan mengatakan eksplorasi wisata alam Bukit Sang Hyang Dora di Majalengka semakin menguatkan posisi Majalengka dalam melahirkan inovator pariwisata yang diakui secara nasional. Desa Wisata Bantaragung juga bersiap mengikuti sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan, sebuah program nasional yang menekankan keseimbangan pengelolaan destinasi dari sisi lingkungan, sosial, budaya, hingga ekonomi. Sertifikasi ini menjadi indikator penting bagi desa wisata dalam menerapkan tata kelola profesional. Upaya juga diperkuat melalui kolaborasi yang melibatkan Disparbud, DPMD, DLH, BTNGC, BPS, dan lainnya. Ia juga berharap perbaikan jalan yang rusak menuju akses ke desa wisata Bantaragung segera dioptimalkan. Informasi Desa Pariwisata Bantar Ragung Majalengka tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwan, saya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: sebatas teman. Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Cirebon. Pagi ini pagi yang cukup dingin ya pendengar ya. Apa ini memang betul-betul sudah musim kemarau ya. Enggak tahu kalau di luar apa dingin apa panas nih. Karena di sini AC-nya dingin, jadi mungkin terpengaruh AC ataupun juga terpengaruh suasana cuaca pagi ini pendengar ya. Dan untuk pendengar, saya Piana Las akan bersama Anda hingga nanti pukul 10 dalam berbagai rangkaian acara. Untuk pendengar, pada pukul 8 nanti pendengar Anda akan menyimak majalah udara hingga setengah jam kemudian, dan pada pukul 9 pendengar Anda tentunya akan menyimak book talk ataupun bedah buku ya pendengar ya. Ini terkait dengan judul Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi, Bakum Series, dan akan bersama MP Widiode Suryo BAAC ICC MBA dan Sergio Gunon Campus BSG UTM BBA MPM dan Mita Hanayu ISHTI SIKOM, dan tentunya akan membahas terkait dengan buku yang berjudul Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi. Dan nanti juga Anda bisa berdialog berinteraktif kalau Anda suka dengan buku-buku yang terkait dengan yang nanti akan kami hadirkan untuk sempatan pagi hari ini pendengar. Dan Pro 1 akan bersama Anda dalam rangkaian Raga Musik dan Informasi sampai nanti pukul 8. Namun pada pukul 8 ataupun pukul 7 nanti pendengar, Anda akan bersama kami di rangkaian Warta Berita bersama Pro 3 tentu pendengar. Kami akan hadirkan sesaat lagi, dan jangan Anda lewatkan pula pendengar, khusus bagi Anda pecinta sepak bola, namun juga pecinta ya pendengar ya, jam berapapun pasti Anda akan suka dan Anda akan tonton. Nah, tentu pendengar, saatnya bersiap menyaksikan duel yang paling dinanti. Juara bertahan dunia Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa, yaitu kesebelasan Spanyol, dalam laga puncak mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia tersebut pendengar. Dan tentu pendengar, jangan lewatkan acara Nobar alias nonton bareng final Piala Dunia ataupun final Pesta Bola Argentina versus Spanyol, dimulai pada pukul 23 pada hari Minggu ya pendengar ya, tanggal 19 Juli 2026, dan bertempat di lapangan Kebumen Kota Cirebon, dan rasakan atmosfer nobar alias nonton bareng final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Dan tentunya datanglah lebih awal, ramaikan suasana dan jadikan saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia 2026, Argentina atau Spanyol, siapa pilihanmu. Dan sampai nanti berjumpa dalam nonton bareng final Pesta Bola Piala Dunia 2026 di lapangan Kebumen Kota Cirebon mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434553534 atau 08122434553536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sebelum kami akan bersama Anda dalam rangkaian Warta Berita bersama Pro 3, satu informasi pendengar dari rri.go.id, dan kalau berita yang ini tentunya juga sekaligus juga mungkin harapan bagi seluruh petani pendengar ya. Dan dari rri.go.id dari Malang dikabarkan keterlibatan TNI dalam mengelola pangan disambut positif petani di Jawa Timur. Salah satu diantaranya adalah program pendampingan bagi petani. Seorang petani muda, Puji Santoso, menilai program pendampingan bagi petani sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Puji menyadari betul sebagai petani muda membutuhkan pendampingan agar mendapatkan hasil panen yang optimal. Dan Puji, yang merupakan petani kedelai dan bawang merah, mengaku tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Puji memastikan ketersediaan pupuk mencukupi karena pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem pembelian pupuk sehingga penyetoran pupuk tepat sasaran. Dan hal itu juga diungkapkan beberapa petani yang turut hadir dalam panen raya dan menyampaikan terobosan-terobosan yang telah dilakukan pemerintah untuk menertibkan distribusi pupuk. Satu informasi ini tentu mendengar agar semua petani dapat bersemangat dalam mengerjakan pertaniannya, ladangnya, dan membuahkan hasil yang seperti yang diinginkan oleh para petani, khususnya tentu mendengar terkait dengan ketersediaan berbagai macam kebutuhan petani seperti pupuk, benih, dan pengairannya juga perlu dimanfaatkan ataupun perlu distabilkan ataupun ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan oleh para petani. Pro 1 masih bersama Anda dengar, masih dalam rangkaian Cirebon pagi ini sampai nanti pukul 10, dan pada pukul 9 nanti Anda akan bersama kami dalam Book Talk Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi Bakum Series yang akan kami hadirkan mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi tetapkan terus Anda bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami akan segera bersama Pro 3 untuk menyampaikan rangkaian warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia.